0: Rondo Pagi, Pro 4 RRI Bengkulu.
1: Di sana, buah dan sayur memang penting dalam menu harian. Tapi memilih yang benar-benar segar, ikut seringkali bingung kan? Jadi ada beberapa cara sederhana yang bisa diperhatikan di sana. Mulai dari warna yang cerah dan alami, tekstur yang tidak lembek, hingga aroma yang masih segar. Nah, di sana perhatikan juga kok permukaan kulit, hindari yang banyak bercak ataupun luka. Terus di sana memilih buah dan sayur sesuai musim, serta dari penjual yang terpercaya juga dapat membantu menjaga kualitas. Nah, dengan cari kok di sana, bahan makanan bisa lebih awet dan gizinya tetap terjaga. Jadi, kalau belanja kelak, trik mano yang enggak di sana coba dulu?

Brondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu. 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

0: Tahukah kamu? Ternyata korek api ditemukan dari ketidaksengajaan. Menurut Charles Darwin, api adalah pencapaian terbesar manusia setelah bahasa. Sebelum penemuan korek, api umumnya dibuat dengan batu flint dan besi atau bor tangan. Kemudian pada 1828 ditemukan korek api tradisional yang masih mengandalkan bahan kimia dan berisi vial kaca berisi asam sulfat dibungkus dalam kertas seperti korek Prometheus. Korek api ini dinyalakan dengan cara menghancurkan vial kaca. Namun dari segi keamanan, korek ini tidak cukup aman karena mengandung asam sulfat yang sangat korosif dan berbahaya bagi kesehatan. Pada saat yang sama, seorang apoteker Inggris bernama John Walker sedang bereksperimen dengan bahan kimia. Saat ia mencoba membersihkan ujung stick tersebut, dengan menggaruknya di sepanjang tepian perapian laboratorium, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Stick tersebut tiba-tiba terbakar dan menyalakan api. Walker menyadari bahwa reaksi gesekan stick dengan permukaan kasar kertas pasir di sekitarnya telah memicu percikan api. Inilah saat penemuan korek api modern pertama kali terjadi. John Walker merancang korek api yang terbuat dari stick karton yang dilapisi campuran tersebut. Ketika stick digosokkan ke atas permukaan kasar seperti kertas pasir, gesekan tersebut memicu reaksi yang menyebabkan api muncul. Pada 1827, ia mulai menjual Congreve's, yaitu stick karton dilapisi campuran kalium klorat dan antimon sulfida yang akan menyala ketika digoreskan pada selembar kertas pasir. Setelah kematian Walker pada 1859, ia diakui sebagai pencipta korek api gesek pertama di dunia.
1: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

Arizona masih bersama Riri di 91,7 FM dan kita update lagi ruang informasi di sana. Pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Provinsi Bengkulu terus menunjukkan perkembangan positif di sana. Jadi melihat potensi tersebut, pemerintah Provinsi Bengkulu berupaya untuk membuka lebih banyak lagi ruang promosi bagi pelaku UMKM melalui berbagai kegiatan daerah. Dan Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Bengkulu, RAD ini, mengatakan pemerintah terus mendorong kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk sektor perbankan, untuk mendukung perkembangan UMKM. Jadi kolaborasi antar tersebut itu diharapkan juga dapat memperkenalkan produk UMKM kepada masyarakat dan juga sekaligus membuka akses pasar yang lebih luas lagi di sana. Dan Provinsi Bengkulu juga menyiapkan kondisi kegiatan yang maksud kami, kegiatan Gebiar Merah Putih yang akan melibatkan seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu. Jadi setiap daerah akan mendapatkan kesempatan menampilkan dan juga mempromosikan produk UMKM unggulannya di sana. Jadi kegiatannya dijadwalkan mulai 20 Agustus 2026 dan diawali di Kabupaten Kaur. Jadi kemudian nanti dilaksanakan secara bergantian di daerah lainnya. Dan melalui program tersebut, Pemprov Bengkulu berharap program UMKM lokal semakin dikenal dan juga memiliki pasar yang lebih luas dan mampu memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah. Informasi kami dikutip dari rri.co.id.

91,7 FM Perempat RRI Bengkulu. Ah, di sana siapa sangko ubi jalar yang lezat dan juga menyenangkan itu ternyata menyimpan sejuta manfaat kesehatan. Nah, di sana kayak karbohidrat kompleks, dia juga bisa ngasih energi tahan lama tanpa bikin gula darah kita jadi naik. Ah, di sana seratnya mantap yo, tentunya buat pencernaan kita. Belum lagi kandungan vitamin A untuk mata, antioksidan penangkal radikal bebas, dan juga vitamin C sampai vitamin E yang jago jaga imun tubuh kita. Manis tapi aman di sana karena indeks glikemiknya rendah. Nah, cocok nian karena di sana bisa dijadikan menu harian. Di sana bisa kukus, bisa juga dipanggang, sampai bisa juga dijadikan sup sehat. Cintai tubuh adik sana mulai dari sepiring ubi jalar. Untuk informasi selengkapnya, adik sana bisa simak di rri.co.id dan juga bisa dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Di era di mana popularitas diukur dengan angka dan rupiah dikejar lewat klik, batas antara kerja keras dan pesugihan makin samar. Ketika dompet kosong dan masa depan gelap, jiwa seringkali jadi taruhan yang paling murah.
1: Dara, lihat ini. Akhirnya kelar juga downloadnya. Aplikasi Cuan Goib.
2: Kamu yakin ini aman? Ini kan dari forum Dark Web, Ki. Lagian nama aplikasinya aja aneh banget tuh. Kita ini cuma mau bikin konten misteri biasa buat bayar UKT bulan depan. Bukan mau pesugihan.
1: UKT kita itu udah nunggak 2 semester, Ra. Ibu kamu tuh di kampung udah dikejar-kejar sama penagih hutang. Mau nunggu algoritma kutub yang pelit itu ramah sama kita. Ini tuh aplikasi beda. Peraturannya simple. Live streaming ritual mistis di tempat angker. Makin tinggi viewsnya, makin gede transferan kita. Saldo e-wallet kita tuh langsung masuk. Real time.
2: Loh, Ki, lihat noh, layar HP kamu. Kok mendadak merah semua? Itu syarat dan ketentuannya kok tulisan Jawa kuno gitu sih? Kayak digabung-gabung sama bahasa pemrograman.
1: Alah, scroll aja. Pokoknya scroll terus, langsung ke bawah. Klik saya setuju.
2: Oh my God, Ki, 5 juta rupiah.
1: Kan?
2: Serius?
1: Kan, aku bilang juga apa? Algoritma ini tuh kasih paham rasa lapar kita, Ra. Tapi lihat syarat selanjutnya di layar. Untuk klaim bonus berlipat, lakukan live jam 12 malam ini di lantai 2 rumah tua ini. Bawakan sesajen kembang kantil dan darah.
0: Keinginan kaya secara instan adalah candu. Saat angka di layar ponsel terus melonjak, akal sehat perlahan padam, digantikan oleh kesetiaan pada sang majikan digital.
2: Ki, bau amisnya tuh nyengat banget. Lantai kayu ini juga keropos tuh, lihat tuh. Ya aku takut jebol tau. Tapi penonton live kita kan udah tembus 50.000 ya di aplikasi itu. Coba deh lihat. Tapi kok komen-komennya tuh cuma tulisan angka 0 sama 1.
1: Udahlah.
2: Serem gak sih?
1: Biarin aja lah.
2: Takut.
1: Yang penting balance kita tuh nambah terus, Ra. Lihat tuh, udah 50 juta. Dikit lagi, Ra. Sedikit lagi kita bisa bayar semua utang kita. Dara, iris jari kamu. Tetesin darahnya ke mangkuk sesajen.
2: Enggak,
1: itu sekarang.
2: Ya. Enggak.
1: Ra.
2: Enggak.
1: Ra.
2: Enggak. Ini udah enggak beres, Ki. Ini udah enggak beres dan coba dengar, suara apa itu di pojok ruangan sana? Ki, lihat tuh ada yang merayap di plafon. Kain hitamnya gesekan sama kayu. Ki, dia ngeliat ke arah kita, Ki.
1: Ra.
2: Kita harus berhentiin live ini sekarang. Matiin handphonenya.
1: Jangan disentuh HP-nya.
2: Matiin.
1: Jangan disentuh HP-nya. Dikit lagi, Ra. Tinggal satu kurban lagi buat buka saldo utama.
2: Apa? Kamu bilang apa barusan? Kurban? Kamu tumbalin aku.
1: Bukan aku yang malu loh, Ra. Ini tuh algoritmanya yang minta. Aplikasi ini tuh butuh nyawa yang paling deket sama aku. Siapa lagi? Ya kamulah. Ini tuh demi engagement abadi.
2: Enggak.
1: Ra, uangnya ya, Ra. Cair semua. Semuanya cair, Ra.
3: Penarikan berhasil. Terima kasih telah bermitra. Masa berlaku penayangan Anda telah habis.
1: Tunggu.
3: Sekarang, giliran Anda yang
1: apa?
3: Menjadi konten selanjutnya.
1: Hah? Enggak.
2: Ki.
1: Enggak.
2: Ki.
1: Enggak.
2: Ki, bangun, Ki.
0: Di dunia digital, tidak ada hadiah yang benar-benar gratis. Saat kamu merasa sedang memanfaatkan sebuah sistem untuk mendapatkan kekayaan. Bisa jadi, kamulah yang sedang dikonsumsi oleh sistem itu sendiri.
4: Ensiklopedia Budaya. Pada zaman Kekaisaran Romawi, Julio Caesar membuat papan pengumuman yang dinamakan Acta Diurna. Penyampaian gagasan mengenai apa yang penting bagi masyarakat telah bertambah dari sekedar lisan menjadi bentuk tulisan. Hal ini terus berkembang setelah ditemukannya kertas, penemuan mesin cetak, dan terbitnya surat kabar pertama. Setelah surat kabar, peradaban manusia juga berkembang, dan ditemukanlah radio, film, televisi, dan sejumlah media lain.

0: mengenal peribahasa daerah di Indonesia, peribahasa Malin.
1: Madin isida nama isikai, anim meda boleh makan mbak neolem.
0: Artinya, zaman sudah berubah, sekarang manusia juga sudah berubah termasuk alam semesta.

Masih di 91,7 FM di sana. Jadi siapa yang suka makan sawi putih? Nah, sayuran satu iko sering nih ya muncul di dapur kita, dak. Baik itu dalam tumisan, sup, sampai asinan. Tapi tahu dak di sana, selain enak dan renyah, sawi putih ternyata punya segudang manfaat kesehatan. Nah, mulai tinggi serat buat pencernaan, rendah kalori cocok untuk diet, sampai kayak vitamin C dan juga antioksidan buat bantu lawan penyakit dan juga kulit tetap cerah. Nah, jadi jantung sehat, tulang kuat, usus pun aman di sana. Segala bisa didapat dari sayur-sayur iko. Jadi, kita tambah sawi putih ke menu harian kita kayak cocok kok ya. Maka sehat, badan pun semakin kuat. Nah, untuk di sana bisa simak selengkapnya di rri.co.id.

0: Adisana masih bersama hari ini di 91,7 FM. Jadi Balai Bahasa Provinsi Bengkulu mengidentifikasikan dialek baru Adisana dalam bahasa Melayu Bengkulu, yakni dialek Tunggang. Nah, dialek ini digunakan oleh masyarakat Desa Tunggang, Kecamatan Pondok Sugu, Kabupaten Mukomuko, dan hanya dipakai di wilayah tersebut. Jadi sebuah penelitian Balai Bahasa Bengkulu, Helen Astria, juga menjelaskan dialek Tunggang memiliki kemiripan ya dengan dialek Pekal, Mukomuko, serta Lembah. Nah, awalnya dialek ini sempat dianggap sebagai bahasa tersendiri ya di sana. Namun setelah penelitian lanjutan, diklasifikasikan sebagai bagian dari Melayu Bengkulu dan kini masih dalam proses pemetaan resmi. Jadi menutur dialek Tunggang hanya sekitar 150 hingga 200 kepala keluarga. Uniknya di sana masyarakat Tunggang memahami dialek Pekal dan Mukomuko, namun sebaliknya tidak. Nah, tahun 2025 Balai Bahasa juga menerbitkan buku cerita anak berbahasa dialek Tunggang sebagai upaya pendokumentasian. Jadi seberapa penting kok di sana pelestarian dialek lokal seperti ini untuk generasi ke depan.
1: Sembilan satu koma tujuh pro empat RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Din, lihat deh, modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
1: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
0: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
1: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
0: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
1: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
2: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.

0: Ini Budi, ini Ibu Budi. Kalian pasti sudah tidak asing dengan kalimat itu, bukan? Ya, kalimat yang masyhur itu rupanya dibuat oleh Ibu Siti Ramani Rauf. Dia lahir di Padang, Sumatera Barat pada tanggal 15 Juni 1919. Siti Ramani Rauf adalah seorang pendidik sejak tahun 1937 dan penulis buku peraga bahasa Indonesia Ini Budi pada era 1980-an dengan menggunakan toko Budi yang kemudian terkenal di Indonesia. Metode pembelajaran bahasa yang menggunakan alat peraga yang disebut struktur analitik sintesis atau SAS bahasa Indonesia tersebut dianggap menyenangkan sehingga membantu siswa lebih cepat membaca. Buku peraga itu dikerjakan pada awal tahun 1980-an atas tawaran dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan setelah Ibu Siti pensiun pada tahun 1976. Tawaran tersebut ia terima tanpa meminta bayaran, semata-mata karena kecintaannya pada dunia pendidikan. Ibu Siti wafat pada tanggal 10 Mei 2016. Nah, sudah tahu kan? Jadi, kita harus berterima kasih kepada Ibu Siti Ramani Rauf yang telah berjasa di dunia pendidikan kita.
1: Prompat FM.

Di sana masih bersama Riri. Tape merupakan salah satu kuliner fermentasi khas Indonesia yang terbuat dari singkong maupun beras ketan. Jadi dengan cita rasa manis, ada rasa asam yang khas, selain memiliki nilai budaya, tetapi tapai iko maksudnya ya juga berpotensi memberikan manfaat bagi kesehatan pencernaan. Jadi proses fermentasi tapai melibatkan mikroorganisme dari ragi, termasuk kapang dan bakteri asam laktat. Jadi proses tersebut bisa membantu mengubah karbohidrat kompleks menjadi gula yang lebih sederhana serta menghasilkan mikroorganisme yang berpotensi mendukung keseimbangan mikrobioma usus jadinya ya. Jadi selain pencernaan, proses fermentasi juga dapat meningkatkan ketersediaan sejumlah zat gizi termasuk vitamin B kompleks. Dan senyawa hasil fermentasinya juga berpotensi memberikan aktivitas antioksidan. Tapi di sana untuk konsumsi tapai tetap perlu memperhatikan porsi serta kebersihan yoyo dalam proses pengolahannya. Dan sebagai pangan lokal maksudnya, tapai memiliki potensi untuk terus dikembangkan sekaligus untuk menjadi bagian dari upaya melestarikan kuliner dan warisan pangan Nusantara.

0: apa yang harus kita lakukan saat terjadi gempa bumi untuk keselamatan kita? Mulai dari sekarang, ketahui jalur evakuasi dan amankan benda-benda yang mudah jatuh. Jika terjadi guncangan, jangan panik. Segera jauhi jendela kaca dan benda-benda berat. Merunduk dan berlindunglah di bawah meja yang kokoh dan berpeganglah pada salah satu kaki meja. Tunggu sampai guncangan berhenti, lalu segera keluar. Bawalah tas yang berisi barang-barang penting dan gunakan tangga darurat. Jika di luar ruangan, jauhi bangunan, tiang listrik, pohon, papan reklame, dan jembatan. Persiapan dan pengetahuan tentang mitigasi bencana adalah salah satu kunci utama keselamatan.
1: Pesan ini disampaikan Pro 1 RRI Mataram.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.

0: Prompar FM.
1: Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura?
0: Rondo Pagi, Prompar RRI Bengkulu.

Rencana penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan penggeledahan di sebuah rumah yang disebut ditempati anggota DPRD Kota Bengkulu aktif berinisial FLA, Kamis malam 13 Agustus 2026. Dalam penggeledahan tersebut, penyidik KPK terlihat membawa dua koper dan satu kardus yang diduga berisi jumlah dokumen dari dalam rumah. Ketua RT 04 Kelurahan Cempaka Permai, Aprianto, membenarkan rumah tersebut merupakan rumah FLH. Namun menurutnya, yang bersangkutan tidak berada di lokasi saat penggeledahan berlangsung.

0: Si yang melibatkan penyelenggara negara atau pejabat di lingkungan pemerintah Kota Bengkulu. Namun di sana hingga berita itu diturunkan, KPK belum memberikan keterangan resmi mengenai keterkaitan FLA dengan perkara tersebut maupun rincian barang atau dokumen yang diamankan. Demikian di sana kabar kita pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Di sana bisa simak selengkap nyo berita itu tadi di rri.co.id.
1: Perompak FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sana ketemu lagi kita di Berendo Pagi di Kece Kito hari Iko yo. Dan hari Iko spesial nian kita di temanya berlomba berbudaya berjaya bersama Gempara. Nah, mungkin di sana bertanya apa kok Gempara kok kan. Nah, kalau kita kupas-kupasnya pokoknya. Nah, pagi Iko lah ada dua narasumber ganteng-ganteng masih muda di sana yo, anak-anak Bengkulu yang insya Allah Iko berprestasi, amin. Langsung aja kita kenalan, dak ada namanya Bang Fajri. Halo Bang Fajri.
1: Halo.
0: Sehat Bang?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sehat. Nah Bang Fajri ini ketua dak Bang, ketua pelaksana Gempara.
1: Iya.
0: Betul. Nah, satu lagi ada Bang Nafis.
2: Ya, Bang Nafis.
0: Bang Nafis, sehat,
2: Bang? Nafis dipanggil.
0: Oh, Dang Nafis ya. Sehat, Dang?
2: Alhamdulillah, sehat selalu.
0: Alhamdulillah. Nah, Dang Nafis kok ketum ya? Ketum Imakip.
2: Yo, kebetulan tahun Iko kan.
0: UIN ya. UIN. Nah, dari jadi dua-duanya kok dari UIN segala?
1: Yo, nah, segala dari UIN.
0: Sehat? Alhamdulillah. Ayo, pagi-pagi kok tidak ngantuk kan tapi?
2: Aman, Pak.
1: Aman.
0: Aman, aman. Lah ngopi dah. Nah, jadi untuk di sana yo di pagi hari kok Riri ngajak untuk bergabung di interaksinya ada di WA di 0811 7816 544 dan juga di telepon kita di 0736 7321 994. Dan juga siaran kita bisa didengari di RRI Digital serta juga di rri.co.id dan juga di sana bisa simak, kita bisa tengok langsung di YouTube di RRI Bengkulu yo. Jadi lah gampang galo lah pacak nengok penyiarnya, lah pacak juga nengok narasumbernya yo. Jadi pagi kok kita langsung lah bahas dak semakin kalau kece orang tuh tak kenal maka tak sayang.
2: Tak sayang.
0: Jadi kenal dulu dak Bang.
2: Dulu. Nah,
0: jadi apa tuh sebenarnya Gempara Bang?
2: Oh iya.
0: Ayo.
2: Boleh jadi, mungkin Bang Fajri sebagai ketua pelaksananya.
1: Okay. Jadi Gempara ini merupakan salah satu event kita dari kampus Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu dan yang mengelolanya ini dari organisasi Ikatan Mahasiswa KIP. Nah, jadi awalnya ini mungkin kita kilas balik dulu.
0: Iya, sejarahnya.
1: Awalnya sejarahnya ini berasal dari keinginan mahasiswa untuk sama-sama berkompetisi. Nah, selama ini kan Bengkulu terus yang pai kita keluar kemana-mana. Nah, adalah inisiatif dari pengurus sebelum kami. Mereka nih pengen ngadakan lomba. Jadi kali ini orang yang datang ke Bengkulu sekaligus upaya kita nak mengenalkan ikon Bengkulu. Nah, akhirnya
0: itu dari luar ya Bang ya?
1: Dari luar, dari tingkat nasional, berbagai macam provinsi datang ke Bengkulu. Nah, awal namanya itu belum Gempara Kak.
0: Apa tuh?
1: Namanya tuh Serah Dikipnas Semarak Raflesia Bidik Misi KIP Nasional. Karena dulu identitas kita nih kan
2: Raflesia.
1: Raflesia ini kan Raflesia. Nah, akhirnya setelah berkembang akhirnya acaranya sukses di awal dua edisi namanya tetap Serah Dikipnas. Nah, tahun lalu diubah jadi Gempara karena kita juga peralihan nama identitas kita jadi Bengkulu Merah Putih. Jadi kita sejalan dengan misinya dari Pak Gub, nah mengeluarkan identitas bahwasannya provinsi ini merah asal putih. Usul Merah Putih. Nah,
0: iya,
1: jadi kita buatlah namanya itu Gempara, Grand Event Merah Putih Nusantara.
0: Nah,
1: di tahun ini ada yang berbeda Kak. Kalau tahun lalu kita fokus ke lomba keagamaan, ilmiah. Nah, tahun ini kita ada lomba kesenian.
0: Ada keseniannya.
1: Nah, ini juga misi kami mengenalkan bahwasannya Bengkulu nih kaya akan budaya juga. Nah, tidak cuma sebatas terkenal dengan bunga Raflesianya aja, tapi kita juga banyak budaya-budaya yang bisa kita kenalkan.
0: Cek itu. Yo, jadi Gempara ini sudah berapa lama, Bang?
2: Kalau jalannya kok event yang keempat, Mbak.
0: Keempat ya.
2: Yo, jadi event yang keempat itu tadi. Jadi selain dari tentang kompetisi, itu tadi salah satu tujuan kita pengen kasih tahu lah kayak orang-orang bahwa Bengkulu itu bukan di Sulawesi, bukan di Kalimantan. Tapi buku itu di Sumatera.
0: Di mana?
2: Ah, itulah. Jadi cak masalah juga kayak kami kan. Kapan kami orang Sulawesi kok. Jadi kami pengen perkenalkan dengan segala adat budaya dan sejarah. Makanya nanti di salah satu rondon acara itu namanya field trip. Atau botoklah kami ajak keliling Bengkulu ke tempat-tempat sejarah Bengkulu. Ada benteng Inggris, ada rumah pengasingan Soekarno, ada Masjid Jami Soekarno. Biar mereka lebih mendalami ternyata Bengkulu ini kaya dengan sejarah dan budayanya.
0: Oh, diajak keliling ya.
2: Keliling.
0: Termasuk ke tempat ala-ala musik mungkin. Gitu ya. Ini berapa lama sih?
1: Kegiatan kita itu dimulai dari, kalau untuk sekarang itu dari tanggal, sekarang baru pembukaan.
0: Pembukaan
1: pendaftaran untuk di lomba kesenian masih jalan. Tapi kalau untuk lomba nasionalnya lah dem kita tutup. Jadi sekarang masih pembukaan lomba tingkat provinsi. Kita start kegiatan nyonyan di tanggal 1 sampai 1 tanggal
0: Agustus ini?
1: Iya, 1 di bulan Agustus sampai tanggal 5 di bulan Agustus.
0: Jadi pendaftaran dulu.
1: Pendaftaran.
0: Tapi pendaftaran ini bisa untuk umum?
1: Kita ada tingkatannya.
0: Ada tingkatannya.
1: Kalau nasional itu fokus ke kawan-kawan mahasiswa se-Indonesia. Kalau tingkat nasional, tapi kalau untuk tingkat provinsi itu ada lomba-lomba kesenian. Itu dibatasi dengan umur. Nah, jadi misalkan umurnya nih dari 14 tahun sampai 23 tahun.
0: Ada tingkatannya.
1: Jadi kita kalau yang kesenian ini kan target kita, apalagi kita ada lomba tari kreasi nih. Target kita bukan ke kampus-kampus atau sekolah-sekolah, tapi kita mengutamakan sanggar-sanggar yang ada di Bengkulu.
0: Gitu. Tapi tetap harus jalur mendaftar juga.
1: Jalur mendaftar juga.
0: Pendaftarannya tutup di tanggal
1: 28 Agustus.
0: 28 Agustus. Nah, jadi untuk adik sana yang ndak ikut buli, caranya cek mana tuh dang nengoki apa? Bisa daftar atau nengoki informasinya di mana? Ataukah IG?
2: Jadi untuk adik sana segalonya dan sekaligus himbauan bagi seluruh sanggar-sanggar yang di mana kalian hari ini tempatnya juga berprestasi. Dan juga supaya kita bisa sama-sama mengenalkan budaya Bengkulu. Kawan-kawan boleh buka Instagram kami Imakip Uinpas Bengkulu. Nah, jadi kawan adik sana segalonya boleh menghubungi atau boleh menghubungi melalui WA, ada nomornya 0831 6209 5138. Jadi masih kami buka sampai tanggal 28 Agustus. Itu himbauan untuk seluruh sanggar. Nah, biar kita bisa sama-sama berkolaborasi untuk memperkenalkan budaya Bengkulu.
0: Nah, cah itu ya menarik kok. Jadi ada kesempatan tuh anak-anak muda
2: Mumpung masih muda.
0: Berkreasi lah ya untuk membanggakan budaya kita. Nah, jadi kegiatan ini sebenarnya ada level-level tingkatannya ya, Bang, ya?
1: Ada.
0: Nanti kegiatannya apa aja tuh?
1: Kita pertama kali kegiatan itu ada lomba olahraga
0: itu.
1: Dulu kita pemanasan lah ibarat kata. Di tanggal 1 kita lomba olahraga, besok di tanggal 2 kebetulan di tanggal 2 juga peserta-peserta nasional itu mulai datang. Nah, mereka akan menyaksikan lomba kesenian, termasuk ada tari kreasi, ada lomba solosong ini lagu-lagu Bengkulu ya, lagu-lagu ini. Kemudian,
0: berarti tarian tuh tarian dari kita juga.
1: Iya, gitu. Tarian kita juga. Kemudian ada juga lomba puisi. Nah, jadi finalis yang dari nasional ini dari luar provinsi Bengkulu, mereka datang, mereka juga bisa menyaksikan, wah ternyata ini Bengkulu. Ada berbagai macam hal-hal yang luar biasa ternyata. Nah, hari ketiga baru kita fokus ke lomba nasional.
0: Apa tuh?
1: Ada lomba esai, terus ada lomba infografis, ada lomba MTQ dan juga lomba da'i-da'iyah. Baru kita di hari keempat, tempatnya tanggal 4 Agustus, itu kita field trip seperti yang disampaikan sama Dang Napis tadi. Kita keliling-keliling Bengkulu.
0: Asik tuh ya, guys.
1: Kita juga berupaya untuk tidak cuma ngajak mereka jalan datang ke situ, tapi kita bakal ada nanti tim khusus yang menjelaskan ini namanya, misalkan kita lagi di Benteng Malboro, kita jelaskan Benteng Malboro dibangun tahun kapan, ini dulu tempat sebagai apa. Begitupun di tempat-tempat yang lain juga. Nah, hari kelimonya baru mereka pulang ke peserta finalis nasional, pulang ke daerah mereka masing-masing.
0: Jadi banyak yang dilombakan. Tapi kalau menurut Bang Nafis, ngapu sih penting untuk menyiapi unsur-unsur budaya mungkin di dalam festival ini?
2: Jadi kawan-kawan segalonyo, kami kula berapa kali kan alhamdulillah dapat kesempatan untuk bertanding lah ke beberapa tempat yang lain. Dan yo itu tadi ternyata kita kok di Bengkulu memang kayaknya lebih harus kuat lagi kerja sama kita supaya budaya kita lebih terkenal lebih luas. Makanya saya tuh kalau keluar selalu bawa ciri khas tuh.
0: Apa tuh?
2: Kayak kain, kain basure selalu kami pakai.
0: Oh, udah pakai kebek pala
2: gitu. Kebek pala
1: kan juga. Oh,
0: gitu.
2: Nah, makanya selama lomba tuh banyak orang nanya kan kok apu iko ko beda dewe kan ngapa ada bungunya ada tulisan Arabnya kami sampaikan aiko lah namanya basure tadi nah, pas tuh bawa ke siko kan mereka cuma nengok sekilas nah di siko lah kami pengen mereka benar-benar paham dan tahu bahwa Bengkulu ko ternyata ada yang lebih banyak dan lebih keren juga loh nah, jadi bukan cuma basure tapi mungkin pengen belajar mungkin makanan kita mungkin juga toko-toko Bengkulu yang ternyata juga ada dalam sejarah kita. Nah itulah kenapa menurut kami Gempara ko bukan cuma ajang kita dalam perlombaan, tapi Gempara iko juga ajang kita untuk membanggakan daerah kita sendiri. Betul. Di tanah Bengkulu tapi di kacamata nasional. Nah, jadi itu.
0: Luar biasa dah. Jadi benar-benar mendukung dak Bang selain berlomba ada juga pelestari budayanya, yo kan, berarti harus tetap mengikutin prosedur-prosedur yang ada di Gempara ya tentunya. Nah kalau untuk di sana yang ndak berinteraksi ndak di pagi hari ko bisa di WA atau juga di telepon di 0736-7321-994 atau juga bisa di WA kita di 0811-7816-544. Lah sedikit kita buka, yo lah jelas juga Gempara ini seperti apa, yo kan. Tapi masih panjang juga yang nak digali, ya kan. Nah di intip-intip di WA lah ado Bang, yang WA ko ado Rian.
2: Ah, boleh itu.
0: Ado Rian di mana ini? Subur Dewa. Assalamualaikum. Inga donga, saya nak tanyo untuk bisa ikut lomba Gempara ini apakah harus mahasiswa penerima KIP atau umum katanya? Boleh langsung dijawab?
1: Mungkin ayo jawab dah. Jadi tidak mesti harus penerima KIP. Karena kita skalanya tadi itu pertama kalau di lomba tingkat kesenian kan, lomba kesenian kita lah batasan umur. Jadi secara umum yang penting umurnya masih sesuai dengan kriteria kita dari 14 tahun sampai 23 tahun, kami persilahkan dengan sebuka mungkin kalau mereka nak daftar payo. Sama-sama kita berjuang dalam memperkenalkan Bengkulu. Nah, kalaupun untuk lomba nasional juga tidak mesti harus mahasiswa KIP. Harus yang daftar harus anak KIP tidak. Selagi dia masih mahasiswa, kita persilahkan untuk sama-sama berkompetisi, menunjukkan skill dan bakatnya masing-masing. Jadi tidak terbatas harus anak KIP ya.
0: Itu ya, jadi bisa juga untuk umum.
1: Untuk umum.
0: Tidak mesti nak mahasiswa UIN.
1: Iya, tidak mesti harus anak UIN, harus anak KIP, tidak. Ya,
0: yang penting nyo lah sesuai umur.
1: Sesuai umur, sesuai kriteria.
0: Jangan pula anak kecil masuk ida bang.
1: Terpaksa tuh langsung itu kasih juara satu tuh.
0: Iya.
1: Masih kecil, kasihan.
0: Iya, kasihan. Nah itu ya, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya tadi Bang Rian ya. Ada lagi Bang Desi. Nyo nak nanyo tarian dol yang akan ditampilkan itu nanti dibawakan oleh siapa? Apakah mahasiswa sendiri yang tampil? Dado Desi dicurup kok.
2: Oh iya.
0: Apa tuh?
2: Jadi untuk kawan-kawan memang kami itu dalam rondon itu ada penampilan tari dol. Nah kebetulan kami kok ada sanggar.
0: Sanggar dewek.
2: Dan udah berjalan itu kurang lebih dari awal kami kuliah sampai sekarang lah nak selesai juga kuliahnya jadi lampek tahun. Nah mau sanggarnya sanggar Al-Jauharo. Di situ memang kami menghimpun mahasiswa KIP kami juga yang diundian untuk mereka belajar budaya Bengkulu dan melestarikan budaya Bengkulu. Nah, tapi kelak juga ada penampilan bagi kawan-kawan yang misal nyonya juara tari kreasi, itu kami suruh tampil juga kelak. Nah, jadi memang pas malam puncak itu kita pengen yo bahasanya tuh Bengkulu banget ya tenang.
0: Jadi Bengkulu nih ya.
2: Bengkulu nih ya. Jadi itu yang pengen nanti kami tampil. Nah, jadi kalau Desi ya, Desi kelak punya sanggar, boleh Desi daftar kelak. Kalau kelak kita coba tampilkan juga. Kelak bersanding sama sanggar kami juga tampil kelak. Jadi kita sama-sama tampil lagi.
0: Oke, masih. Jadi masih bisa sanggar lain ya?
2: Masih.
0: Oh gitu. Nah, untuk Desi terima kasih untuk pertanyaannya. Yo, udah juga udah dijawab kayak donga kok ya. Donga Fajri kayak donga Nafis. Nah, jadi kita balik lagi di obrolan kita kok donga. Tapi untuk adik sana masih dibuka yo line WA dan juga teleponnya untuk bertanya di siang hari ini. Kalau kita bahas tentang motivasi ya ataupun tantangannya dulu lah. Mungkin kan kalau ditengok-tengok tantangan untuk mengembangkan budaya atau memperkenalkan budaya ini sulit. Ada gak sih penemuan tobo kamu berdua kok tantangannya bang?
2: Kalau
0: selama ini berjalan?
2: Mungkin itu boleh belajar dari sanggar kami dulu dak. Jadi memang problem kita kok ternyata kita kok mulai beberapa tuh kayak lupa identitas. Nah jadi itu yang sangat disayangkan jadi tuh. Dan mungkin masih kita perlu sadari juga. Kita kok bolehlah kita tuh meniru gaya luar dengan semua stylenya, tapi tetap kita harus sadari bahwa kita tuh harus melestarikan budaya kita hariko. Jadi dalam artian kita boleh mungkin cara berpikir kita modern, kita boleh mungkin cara pakaian kita juga boleh keren, tapi tetap jadilah orang Bengkulu apa adanya. Nah, tentang cak mano orang Bengkulu bersikap, cak mano orang Bengkulu dalam berbudaya dan lain sebagainya. Jadi tantangan kita sekarang itu adalah cak mano budaya Bengkulu iko tetap jadi budaya yang orang-orang anak muda pun juga suka. Nah, kalau ditanya cak mano terus solusinya? Solusinya tidak datang dari kami dewek. Tapi memang dari kita segalanya sekarang udah harus mulai ya kita harus kulak-kulik lah budaya Bengkulu.
0: Jangan sampai tergerus.
2: Karena itu tadi krisis kita tuh adalah krisis identitas. Nah, itu jadi permasalahan utama.
0: Karena dikit dah anak-anak muda kok yang sadar kayak untuk budaya ya kan.
1: Harus melestarikan budaya.
0: Iya kan, lebih ke tarian K-pop.
2: K-pop. Ya, kan?
0: K-pop atau juga bahasa-bahasa yang gaul.
2: Iya.
0: Atau bahasa Inggris lah ya.
2: Bahasa Inggris. Bagus, tapi iya, bagus itu kalau di forum iko. Tapi kalau antar kita.
0: Iya, ada pula lah bahasa
1: Jakartanya. Iya. Agak terkejut kalau tiba-tiba anak muda Bengkulu ngomong lu gua, lu gua kan.
0: Apa?
1: Apa? Nah, udah mulai asing tuh.
0: Iya. Akanlah padek dah untuk anak-anak budu kok, yo ada kemauan, yo kalau bukan kita siapa lagi?
2: Benar.
0: Ya, siapa kan? Kalau bukan dari yang kita yang kecil-kecil kelak cak mano, nah, ya dah. Jadi nak apapun bahasa, nak apapun makanan, yo pokoknya Bengkulu tetap harus dibawa kalau dimanapun kalian berada. Benar. Ya dah sih. Nah kalau untuk Bang Nafis. Ada gak sih kira-kira untuk pesan mahasiswa yang penerima KIP lah kira-kira untuk mungkin masih ragu untuk ngikutin event ini?
2: Jadi untuk mahasiswa KIP, boleh untuk yang UIN dan juga untuk segala umum. Jadi kawan-kawan, kita kok tidak pernah tahu langkah kita hari kok akan menghasil apa di masa yang akan datang. Nah, kami pun dulu waktu awal semester, di awal-awal perkuliahan juga bertanya, Cik Tuna. Ngapain sih kamu harus sibuk belajar resa, ngapain harus sibuk ikut-ikut lomba. Ternyata hasil kamu dapatkan hari kok. Jadi dengan pelajaran yang telah kamu dapatkan dan sebagainya, ya alhamdulillah ada hal-hal baik akhirnya kamu dapat juga ke diri kamu sendiri. Jadi pilihan itu cuma kalian. Kalian nak menjalani S1 ko dengan kuliah pulang-kuliah pulang. Atau nak S1 ko kalian kuliah terus menikmati segala prosesnya. Terus kalian akan menikmati di masa tamat dengan banyak cerita. Karena muda itu cuma sebentar. Dan tua tanpa cerita itu sangat tidak keren.
0: Iya betul. Kalau dicerita kayak anak cucu, tidak ngapung-ngapung.
1: Tidak ngapung kuliah weh.
2: Yang mana foto bapak, bapak dado. Karena keren cek tuna.
0: Iya. Kalau kita aktif di kegiatan kan, aku pernah di situ.
2: Pernah di situ.
0: Iya benar juga tuh kece. Bang Nafis ya. Jadi selain berkompetisi, dapet juga ilmu, iya, dapet juga kawan yang baru,
1: betul
0: ya
1: itu.
0: Kan dari daerah kan.
1: Dari daerah luar.
0: Jadi selain berlomba, kalian juga mengerti nih bahasa-bahasa daerah lain.
1: Iya,
0: mungkin ada pengalaman ketemu kayak kawan-kawan daerah lain? Ada?
2: Kalau kami kok ya itulah ketemu ke orang lain kan.
0: Iya.
2: Jadi lucu bisa. Itu kadang sering telebus.
0: Telebus bahasa kita nih.
2: Bahasa kita. Kami di Bandung kemarin kan ada kayak musyawarah tim nasional. Tiba-tiba telebus. Jadi Cak Mano.
0: Dia diam aja tuh.
1: Diam aja, pening itu.
2: Ini apa ini? Jadi mulai klarifikasi. Tapi itulah indahnya kita kalau lah jadi anak Bengkulu tuh. Kita alhamdulillah punya bahasa yang mungkin ada beberapa sama kawan-kawan kita dari Jambi, dari Palembang dan sebagainya.
0: Benar.
2: Tapi Bengkulu itu menurut kami pribadi, itu peluang kita untuk jadi anak muda yang kedepannya itu ternyata kita tuh bisa loh hebat dan mengenalkan Bengkulu tanpa harus ada iming-iming kota besar. Dan itu salah satu PR kita juga supaya menjadikan kedepannya kota Bengkulu ini menjadi kota yang bisa bersaing dengan kota-kota yang lain juga.
0: Betul. Tapi di pagi hari kok kita jeda dulu, Dak.
2: Boleh.
0: Kita jeda dulu. Untuk di sana yang nak bertanya ditahan dulu, yuk. Kelak kita bacokan dan juga untuk pertanyaannya langsung dijawab deke Bang Fajri dan juga Bang Nafis, ya. Dan satu lagu ini di kita dengari ada Kape Rahayu.

4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Arizona balik lagi masih di Kece Kito di pagi hari ini, berlomba, berbudaya, berjaya bersama Gempara. Dan masih bersama Deke, Bang Fajri dan juga Bang Nafis. Kita tadilah banyak ngece dah soal Gempara, soal juga kegiatan-kegiatannya, aduh juga budayanya di dalam itu, dan juga cara ngikutin kegiatannya juga udah disepil sama Bang tadi dah. Kalau kita minta lagi cek mana caranya biar mungkin adik sana baru bergabung kan di pagi hari kok. Jadi kita lanjut lagi mungkin Bang untuk di pagi hari ini. Menurut Bang Nafi sama Bang Fajri lah dek, budaya ini kan terus berkembang tentunya kan. Di zaman sekarang ini banyak tantangannya kan, semakin besar tentunya. Dan menurutnya cuman tuh caronya supaya budaya kita kok tetap menarik di kalangan generasi-generasi anak muda.
1: Baik, mungkin iko tips dak cakmano kita sebagai generasi muda yang lah mendekati usia tua juga, anak usia mateng gitu
0: kan. Kan nah, kita baru 17 tahun dak.
2: Ini mau beli dak.
0: Enggak salah.
1: Jadi mungkin kita pertama tadi kalau masalah agar yang generasi selanjutnya ini tetap tertarik dengan budaya kita, ya kita harus juga melek akan perkembangan zaman. Jadi kita manfaatkan barang-barang yang ada, terus teknologi yang ada untuk memperkenalkan. Dan jangan pernah juga kita ini merasa malu pertama. Dari kitanya dulu, kalau kita memang nak berperan sebagai aktivis budaya lah jatuhnya kan, memperkenalkan budaya, mempertahankan budaya. Ya jangan pernah kita ada rasa sungkan, rasa malu nak memperkenalkan ini nak Bengkulu. Nah, jadi boleh kita setiap kegiatan, setiap aktivitas kita di luar Provinsi Bengkulu, seperti Cak Dang Napis tadi kan, kemanapun dia lomba, berkompetisi, mereka menggunakan batik sure, ciri khas Bengkulu kan. Kami juga pernah kemarin di Lampung, pakai ikat pala. Perasaan kecil jurinya tuh, ngapo kalian yang dari Bengkulu ini ada ikat pala terus? Ini ciri khas kami, Bu.
0: Lagi pening, ngapo?
1: Sebenarnya itu juga. Nah, jadi cara kita pertama tuh kita harus manfaatkan teknologi yang lado untuk memperkenalkan. Boleh, nah, makanya saya sangat suka terhadap influencer-influencer Kota Bengkulu ini yang mereka nih juga memperkenalkan ini nah Bengkulu. Mulai dari mereka ngonten menggunakan bahasa Bengkulu, terus ada setiap kegiatan-kegiatan seperti tabot kemarin juga mereka memperkenalkan. Itu salah satu langkah kita agar gen Z bawah, gen alfa itu mereka tertarik. Oh, nyatanya Bengkulu ini asik budayanya.
0: Iya.
1: Nah, bahkan hal yang bisa kita lakukan tuh banyak hal-hal yang sepele bisa kita lakukan. Kapan kita lagi ada kesempatan keluar, kita pakai ciri khas kita. Akhirnya orang tadi menanyakan, "Wih, keren ya misalkan batik Bengkulu ini keren." Akhirnya mereka tertarik. Atau semisal kita lagi ada kesempatan untuk berkunjung keluar, kita kenalkan ke kawan kita, ini nah tradisi di Bengkulu ada tabot, terus ada tarinya, ada tari dol misalkan, ada alat musik dol. Banyak orang-orang tuh akhirnya tertarik itu. Nah, kalau tidak salah pernah juga kan ini alat musik dol Bengkulu tuh tampil di acara kemerdekaan kalau tidak salah. Nah, itu ya bentuk menarik, daya tarik orang terhadap budaya. Juga hal ini sebenarnya tidak cuma di Bengkulu, segala provinsi pun pasti mereka berupaya dalam memperkenalkan budaya mereka masing-masing. Karena perlahan budaya ini berubah kiblatnya, bukan lagi budaya kita. Banyak orang-orang yang harusnya, budaya Bengkulu ini kan budayanya sopan, beradab, santun. Kini bisa kita lihat kan orang lah mulai mengikuti budaya barat, budaya luar, pakaiannya lah mulai tidak sopan, apa segala macam. Jadi pertamanya tuh hal yang harus kita lakukan tuh dari kita. Timbulkan kesadaran bahwasanya kita nih sangat penting, sangat berpengaruh terhadap bertahannya budaya kita, adat istiadat kita aja itu.
0: Nah, itu ya. Jadi bisa memanfaatkan
1: teknologi
0: dah, bisa dari
1: buat konten.
0: Kontennya mungkin apa sih kayak makanan Bengkulu.
1: Makanan Bengkulu
0: misalnya kan.
1: Dan yang simpelnya mungkin saat kita konten tuh ya bahasanya bahasa Bengkulu. Kan tertarik orang, "Woi, bahasanya unik nih caknya." Nah, kan?
0: Jadi kalau ada yang komen, "Iku bahasa Jambi pemano kok padahal beda, ada logat-logatnya kita ngece tuh kan." Nah, Lado enak bergabung di pagi hari kok. Nggak punya sekolah aja kok tapi. Tema lagi di sana yo di 0736-7321-994 atau juga bisa di WA di 0811-7816-544. Tapi kalau dari sisinya Bang Nafis kok, cek mana tuh Bang? Kalau itu kan tadi dari Bang Fajri. Menurut Abang?
2: Mungkin selain kita memanfaatkan teknologi yang Lado, mungkin kita tuh sudah harus melek juga. Ya ini terserah saran atau apa, tapi memang sudah ada harus penanaman karakter budaya Bengkulu di usia dini anak-anak kita. Nah itu mungkin bisa dengan peran pemerintah yang ada atau dengan peran tokoh pendidikan yang ada. Memang harus ada mungkin mata pelajaran khusus budaya Bengkulu. Nah, campur lah cak. Ngapo sih kita apa lagu Apuse Kokondau? Karena SD kita belajar itu.
0: Iya betul.
2: Ngapo kita tuh hafal lagu SD dulu tuh kalau tahu Ampar-ampar Pisang. Karena SD emang ada buku itu tuh. Nah. Jadi mungkin sekarang udah boleh kita tuh punya pelajaran khusus budaya Bengkulu dan kenalkan cak lagu Ikan Pais, lagu Benteng Malboro atau lagu kalau kami di Bengkulu Tengah tuh ala kebigi kabupaten keme itu harus dikenalkan juga dari usia dini. Jadi misal pun dia misalnya dia kuliah kelak keluar punya SMA keluar kelak tapi di masa kecilnya itulah tertanam tentang budaya Bengkulu tadi.
0: Nah, dari lagu aja lah banyak bahasa Bengkulunya udah kan jadi tidak ada yang apa bahasa Indonesia nih yang boleh sih sebenarnya kan. Mungkin kebanyakan orang-orang tua nih menanamkan bahasa-bahasa Indonesia ya kan. Tapi harusnya bahasa ibu dulu.
2: Bahasa ibu dulu.
0: Iya kan. Tapi terbentuknya itu tuh dari lingkungan enggak biasanya enggak Bang. Jadi dimanapun lingkungan itulah yang ngebawa gitu dah. Iya. Kalau dimanapun kawan pasti cek itu juga baunya itu juga. Gitu ya kan. Nah, jadi untuk adik sana yang nelpon tadi bisa telepon lagi, enggak usah miskom-miskom ya kan. Jangan malu-malu. Tidak kalau dua orang kok lagi nak masalahnya.
2: Aman. Lah diminum tadi.
0: Iya. Bisa ya bisa ditanyo atau nak sekedar saran untuk event-event ini bisa juga kali tidak Bang menerima saran. Jadi terbuka di line telepon 0736-7321-994 atau juga bisa di WA di 0811-7816-544. Tapi kita kalau bahas tentang perlombaan mungkin itu yang bagus-bagusnya udah Bang.
2: Iya.
0: Tapi kalau di balik layar nah
2: itu rasio dapur namanya.
0: Rasio dapur.
2: Tapi bolehlah kita spill-spill dikit.
0: Oke. Okay. Banyak tuh dak tantangannya pasti kan panitianya. Iya kan. Persiapannya udah berapa lama Bang?
1: Dua bulan yang lalu kita laudem prepare bentukan panitia mempersiapkan hal-hal yang kita butuhkan menjalin kerjasama dengan sponsor media partner dan lain-lain halnya. Jadi ya perlu persiapan yang matang dalam upaya kita nak memperkenalkan Bengkulu ini tadi. Selain di luar konteks kita nak mengadakan ajang kompetisi nasional, kita nih berupaya nak memperkenalkan Bengkulu. Jadi kita nih sebisa mungkin yo memberikan yang terbaik agar mereka yang datang ke Bengkulu ini mendapatkan kesan yang baik, bagus iya, juga nah yang baik kan. Nah jadi mereka tuh akhirnya tertarik kembali karena banyak juga akhirnya peserta-peserta tahun lalu tuh mereka berkunjung lagi ke sini karena mereka merasa wah nyaman, mendapatkan kesan yang nyaman. Nah jadi dalam upaya hal itu kami mempersiapkannya betul-betul mendapatkan tantangan yang luar biasa mulai dari prepare apa segala macam. Jadi kita memang harus yo kuat-kuat mental, badan,
0: fisiknya.
1: Nah, jadi dalam upaya mempersiapkan kegiatan ini panjang lah. Nah, tantangan-tantangannya yo mungkin kawan-kawan yang pernah bergelut di kepanitiaan paham lah.
0: Apa tuh caranya. Tantangan terbesarnya? Spill satu aja.
1: Kalau boleh spill satu, tantangan terbesarnya dana.
0: Iya di mana-mana udah sih.
1: Di mana-mana itu. Dana itu.
0: Iya betul-betul lagi. Tapi di dalam panitia tuh pasti ada kayak kerjasamonya. Untung alhamdulillah kompak dah Bang.
1: Alhamdulillah kompak.
0: Mudah-mudahan berjalan lancar ya untuk eventnya dan juga dari orang-orang dari luar juga terkesan nyaman kayak orang-orang kita, ya kan. kayak budaya-budaya kita ternyata bagus nih. Oh, orang Bengkulu mungkin ada ganteng-ganteng-gantengnya ya kan. Ada yang cantik-cantik ya, tapi terkenal loh orang Bengkulu yaitu ya ada, ya kan. Putih-putih katanya kan. Nah, jadi untuk di sana silakan yo untuk di WA-nya Riri tunggu untuk kebersamaannya di pagi hari ini jelang siang untuk di 0736-7321-994 ya. Jadi perlombaannya tadi bukan untuk mahasiswa UIN aja ya. Aduh, mungkin yang UIN tadi di tingkat nasional lah Bang. Iya, untuk kelompok tingkat nasional ya mahasiswanya.
1: Tidak mesti juga dari kampus UIN, kampus Universitas Islam Negeri, tidak, tapi dari luar juga. Bahkan yang bukan statusnya bukan fokus ke Islam Negeri, bahkan ada juga dari kampus-kampus yang umum. Seperti ada finalis kita ini dari Universitas Brawijaya, terus ada IPB. Tahun lalu kita ada peserta dari UGM datang ke Bengkulu. Nah, jadi tidak menutup kemungkinan dari kampus apapun itu.
0: Boleh. Nah, gitu ya. Jadi terbuka untuk umum juga ya untuk di sana mungkin ada bakatnya, bakat apa aja yang prestasi bukan bakat di badan ya.
1: Itu bukan.
0: Nah, jadi untuk Bang Napis ya boleh dulu untuk Bang Napis mungkin di sana bingung ya apa sebenarnya UKM IMAKIP ini. Organisasi ini seperti apa dan apa hubungannya dengan Gempara?
2: Oke, di sana segalanya. Jadi kita tuh kan alhamdulillah kita tuh dikasih beasiswa sama pemerintah dari program namanya Kartu Indonesia Pintar. Di mana Koko metafarsi dari program sebelumnya Bidik Misi itu jadi KIPKA. Nah, di mana kita tuh kan sadar bahwa penerima kok kan banyak. Kayak di kampus kami itu udah nyampe 800-an mahasiswa, udah mau sampai 1000 mahasiswa. Nah, kita sadar Koko dengan mahasiswa yang sangat banyak, kalau tidak dimanfaatkan secara matang, tentu ini akan sia-sia. Jadi harapan kita, mereka selain mendapatkan uang dari pemerintah, mereka juga bisa bermanfaat dari uang tersebut. Nah, makanya terbentuklah namanya unit kegiatan mahasiswa yang namanya Ikatan Mahasiswa KIP Kuliah. Nah, di mana tahun Iko adalah tahun ke-7 ya, tidak salah, tidak? Tahun ke-7 ya, kepengurusan, di mana di tahun Iko pun IMAKIP kembali melanjutkan dengan visi dan misi yang sudah diperbaharui dan perbaiki. Nah, di mana di tahun Iko memang kita fokusan kita itu adalah pengembangan mahasiswa. Di mana pengembangan itu dia cak mano supaya setelah tamat nanti bisa jadi sarjana mandiri. Dalam artian dia punya tujuan nih tamat ke mano. Dan dalam kampus, dalam proses kampusan dia bisa jadi seorang mahasiswa yang juga berprestasi. Dan prestasi kok tidak harus tentang IP tinggi aja ya, dan itu salah satunya. Tidak harus kalian tiba-tiba lompat, tidak, tapi segala bidang yang kalian punya. Contoh kayak kami nih, kami aktif di sanggar main dol. Ya udah, kita berarti berprestasi dalam bidang budaya. Atau ternyata dia punya prestasi dalam bidang olahraga. Yuk, kita sama-sama olahraga. Atau ternyata dia dalam prestasi dalam bidang akademik. Berarti ayo kita tonjolkan nilai akademik kita. Nah, dari banyaknya sistem pengembangan di IMAKIP, karena kami punya Sanggar Jawaharoh, kami punya Sikobaco, kami punya sekolah prestasi, kami juga punya pelatihan-pelatihan-pelatihan. Akhirnya kami buatlah lagi yang namanya Keren Merah Putih Nusantara, di mana ada 3 segmentasi, ada 4 segmentasi, ada ilmiah, keagamaan, budaya, dan juga olahraga. Jadi seperti itulah kilas baliknya.
0: Gitu ya, jadilah terjawab lah deh, mungkin penasaran kan apa hubungannya kok deh kayak Gempara kan. Ternyata bukan bukan hanya organisasi mahasiswa aja dak Bang, ternyata dak, jadi ada beasiswanya. Tapi cuman tuh supaya dapet, ada kasih tips lah dak. Caranya dapet beasiswa.
2: Jadi tuh, yang pertama miskin. Jadi ya bercanda ya kawan-kawan. Jadi bukan miskin, tapi kalau kawan-kawan merasa kawan-kawan itu punya kompetisi dalam prestasi dan mungkin ekonomi kawan-kawan tidak seperti orang-orang lain pada umumnya yang mungkin ayahnya PNS atau pengusaha, tapi ternyata kita orang yang strata menengah ke bawah. Nah, kita tuh punya hak juga dari dana APBN itu bahwa kita harus berpendidikan. Nah, selain dari yang pertama tadi, teman-teman harus menunjang juga namanya prestasi kawan-kawan. Terus mungkin ada yang ngomong lagi, ambuku tidak terlalu banyak prestasi, ajukan aja dulu. Nah, karena kita tidak tahu kelas siapa yang bakal dapet kan. Jadi tips and trick dari kami pribadi, karena sekarang UIN sudah mulai masuk maba-maba dan mungkin UIN-UIN, mungkin akan ada mahasiswa UIN yang mendengar Iko juga. Mulai dari sekarang itu silakan siapkan seminimal-minimalnya segala sertifikat yang berbentuk baik itu prestasi, kedua penghargaan, dan juga yang ketiga peringkat, yang keempat kalau kalian ternyata mungkin punya hafalan Quran baik yang di UIN itu boleh juga disimpan yang namanya sertifikat tahfiz Qurannya dan diminta sama mundirnya. Dan kalian yang umum, cak kami pribadi, itu boleh dari sekarang hubungi kepala sekolah atau waka kesiswaan, minta tanda tangan bahwa kalian mahasiswa, seorang siswa yang memang punya kemampuan lebih di bidang apa aja itu. Dan itu nanti kalian ajukan waktu pembukaan beasiswa ke kuliah.
0: Nah, itulah dikasih tips caronyo, yo kan. Kurang baik apa lagi Abang?
2: Kurang baik apa,
1: kurang baik apa lagi?
0: Tadi di sana bisa jadi inspirasi bagi di sana bahwa berlomba, berbudaya, berjaya itu bisa dilakukan bersama-sama. Sama ya. Dia. Betul. Dan terima kasih juga Bang ya untuk ke luangi waktunya yang lagi sibuk Dan juga di sana terima kasih sudah ngirim-ngirim pertanyaannya bergabung di pagi hari ini. Saya Riri pamit dan juga ada Bang Nafis dan Fajri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Pernahkah Anda menyadari ketika mengunjungi rumah makan Padang, ada foto seorang kakek berpeci hitam, berjanggut, dan mengenakan sarung kotak-kotak di lehernya? Tahukah Anda siapakah sosok dalam figura foto tersebut? Beliau adalah Syekh Kiramatullah Ungku Saliah atau dikenal dengan nama Ungku Saliah, seorang ulama yang lahir di Pariaman, Sumatera Barat pada tahun 1887 dan meninggal pada tanggal 3 Agustus 1974. Masyarakat Sumatera Barat begitu menyayangi dan menghormati Syekh Ungku Saliah karena berbagai keistimewaan yang dimiliki. Orang-orang Pariaman sendiri percaya memajang foto Ungku Saliah secara simbolis akan mendatangkan berkah pada usaha dan perdagangan mereka di tanah rantau. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa foto Ungku Saliah hampir selalu ada di setiap rumah makan.

0: mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres, asal dikonsumsi secara wajar, supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan, malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi, kamu tim kopi atau teh?
1: Rompek Bengkulu FM 91,7 MHz, Suara Budaya Nusantara.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Madura.
1: Apental syahadat, asapo iman, apajung Islam.
0: Artinya, berbantal syahadat, berselimut iman, berpayung Islam. Ajaran yang mengajak masyarakat memeluk agama Islam yang menjadi adat di Madura.

91,7 MHz RRI Programa 4 Bengkulu. Nah, di sana masih dengan Dang Arman Rahman, pukul 10.51 menit waktu Indonesia Barat. Tetap semangat dalam kegiatan masing-masing. Ya, lancar-lancar aktivitasnya di sana ya. Tentunya semangat dalam hari itu mungkin masih sibuk lomba-melomba ya. Cuaca panas cek iko, hati dingin dari sana. Dak, banyak-banyak minum air putih. Jangan banyak minum-minum manis dari sana karena es cocok sebenarnya. Panas-panas udah main poli, membelok kaki ya. Macam-macam ya, tapi tetap jaga kesehatan. Nah, dari sana Polresta Bengkulu menyalurkan bantuan sembako kepada puluhan keluarga yang terdampak kebakaran di wilayah Kelurahan Pengantungan Kota Bengkulu. Bantuan diserahkan langsung ke Polresta Bengkulu Kombes Pol Rahmat Hidayat, didampingi pejabat utama, para kapolsek jajaran, dan personel Polresta Bengkulu. Rahmat mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian Polri kepada warga yang sedang menghadapi musibah. Menurutnya, kebutuhan pokok menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan selama warga menjalani proses pemulihan pasca kebakaran. Nah, dia berharap bantuan tersebut dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga terdampak untuk sementara waktu. Rahmat juga mengajak seluruh personel dan masyarakat untuk terus memperkuat kepedulian sosial serta semangat gotong royong. Informasi yang kami sampaikan dari rri.co.id.

Hari sana, semarak peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia turut dirasakan keluarga besar SMP Negeri 6 Kota Bengkulu. Berbagai perlombaan khas 17 Agustus digelar, memeriahkan suasana kemerdekaan sekaligus mempererat kebersamaan antara siswa dan dewan guru. Kegiatan perlombaan tidak cuma melibatkan para siswa dan siswi aja, tetapi juga diikuti oleh para guru. Suasana pun berlangsung meriah dengan antusiasme peserta yang mengikuti setiap perlombaan. Kepala SMP Negeri 6 Kota Bengkulu, Septa Lena SPD mengatakan kegiatan tersebut menjadi salah satu cara sekolah mengajak para siswa mengisi momentum kemerdekaan dengan kegiatan positif dan juga menyenangkan. Sekian kabar kita pukul 11 waktu Indonesia Barat dan selamat siang, salam budaya.

Sumbangsih Bengkulu meniti jalan menuju kemerdekaan Indonesia memang tidak bisa dihilangkan. Karena itu, di Bengkulu terdapat cukup banyak wisata sejarah. Jauh sebelum Bung Karno diasingkan di Bengkulu, dulu seorang Pangeran Ali Bashyah Prawira Diraja atau yang lebih dikenal dengan Sentot Ali Bashyah diasingkan di Bengkulu pada tahun 1833. Dia adalah seorang panglima perang pendukung Pangeran Diponegoro pada Perang Diponegoro. Setelah kekalahan Pangeran Diponegoro, Sentot dan para pengikutnya dimanfaatkan oleh Belanda untuk memerangi kaum Padri di Sumatera Barat. Karena dianggap bersimpati terhadap perjuangan kaum Padri, akhirnya Sentot Ali Bashyah dibuang hingga akhir hayatnya di Bengkulu. Beliau wafat pada 17 April 1885. Makam Sentot Ali Bashyah terletak di Komplek Pemakaman Umum dan dikelilingi pagar tembok dan berpintu besi. Gapura pintu gerbang berbentuk kerucut, di dalamnya terdapat bangunan beratap dan di atas makam dihiasi dengan pilar seperti pintu gerbang. Dan terdapat ruang terbuka untuk pengunjung yang ingin berziarah. Hingga sekarang, makamnya dapat dikunjungi di Bengkulu, dikenal dengan Makam Sentot Ali Bashyah. Tempat ini menjadi satu di antara banyaknya wisata sejarah di Bengkulu.

0: 91,7 MHz RRI Programa 4 Bungkus. Terima kasih masih bersama kami di sini di sana. Tentunya masih dengan Kang Arpa Rahman. Sementara pukul 11 lewat 14 menit waktu Indonesia Barat, berikut akan kami ajak Kana di sana untuk mengenangkan ulasan untuk acara Gayara tentang mengenal tembang Macapat ya. Cak Manu tembang Macapat di sana. Sama-sama kita ingat obrolan saya dengan Mas Ali Marsudi. Selamat kaningan.
1: Ya, betul.
2: Nah, untuk hari ini kita bicara soal pengenalan tembang Macapat. Karena orang Bungkulu, Mas, dan juga orang-orang Indonesia mungkin banyak belum tahu tentang tembang Macapat nih, Mas.
1: Iya.
2: Oke. Boleh dipaparkan arti Macapat kok apa, Mas?
1: Ya, ini ya. Selamat pagi semuanya.
2: Boleh.
1: Dulu ya.
2: Silakan diperkenalkan dulu, Mas. Amin. Ya.
1: Sesuai dengan permintaan Mas Arpan, Bang Arpan teman kami ini, teman yang luar biasa. Jadi Macapat itu merupakan salah satu bentuk tembang yang ada di Jawa.
2: Jadi,
1: tembang Macapat itu merupakan satu sarana ekspresi bagi masyarakat untuk menyampaikan sesuatu di dalam bentuk tembang. Kadang-kadang ada yang bentuk, ada yang pantun, ada tembang, ada prosa, ada puisi dan sebagainya. Dan ini Macapat salah satu tembang. Dan kalau kita bicara tembang, itu ada tiga sebetulnya. Tiga bentuk, tembang ageng atau tembang gede, tembang tengahan, dan tembang Macapat atau tembang kecil.
2: Oh, nah, ini bagian kecil ya?
1: Ini tembang Macapat atau tembang kecil.
2: Oke, okay. Banyak juga ya? 11 macam ya?
1: Mulai dari 11 itu ya, satu Mas Kumambang, kemudian Mijil, Kinanti, Asmorondono, Dandang Gulo, kemudian Durmo, Pangkur, terus apa lagi ya, Pocong, Gambuh, ada yang Megatru, tadi berapa ya? Jadi Sinom, jadi ada 11 kalau 11, kita hitung.
2: Ya.
1: Dan masih, tadi mulai dari tadi, Mas Kumambang, Mijil, Sinom, Asmorondono, Kinanti, kemudian Durmo, Pangkur, Gambuh, Megatro, Pocong, nah itu. Jadi
2: lumayan banyak juga ya, Mas ya.
1: Banyak. Dan masing-masing tembang itu punya patokan sendiri-sendiri. Misalnya kalau Kinanti, tembang Kinanti itu setiap baitnya hanya terdiri dari 6 baris seperti itu. 6 baris Kinanti.
2: Iya.
1: Kemudian jadi aturan tembang Macapat itu biasanya ya ada guru lagu, guru wilangan, dan guru gotro. Kalau guru gotro itu menunjukkan berapa baris dalam setiap bait tembang. Kalau guru lagu itu mengatur tentang setiap baris tembang itu berakhir dengan vokal apa, misalnya A, I, U, E, O-nya.
2: Agak...
1: Nah, kemudian kalau guru wilangan itu mengatur tentang jumlah suku kata dalam setiap baris tembang itu.
2: Waduh. Nah,
1: jadi
2: rumit juga
1: ada
2: masih
1: aturan seperti itu. Sehingga kalau kita sudah tahu tentang aturan itu, kita sendiri bisa menyusun tembang itu sesuai dengan aturan itu. Itu Mas Tapan kira-kira. Waduh. Begitu. Demikian juga nanti pangkur. Kalau pangkur itu ada 7 baris dalam setiap baitnya. Dengan aturan tiap barisnya ada sendiri. Kalau misalnya pangkur itu ini untuk gambaran aja ya. Pangkur baris pertama itu 8A bunyinya.
2: Waduh.
1: Misalnya mingkar mingkur ring akoro, mingkar mingkur ring akoro 8A. Kemudian baris keduanya itu ada 11I. Akarono karenan martisiwi 11.
2: Iya.
1: Sinawung resmining kidung. Kemudian baris ketiga itu ada 8U dan seterusnya. Jadi semua 11 tembang itu yang saya sebutkan tadi memiliki patokan sendiri-sendiri. Sehingga kita yang belajar tembang itu bisa menyusun tembang itu sesuai dengan patokan itu.
2: Waduh, rumit sekali. Rumit, tapi kalau orang memang sudah paham jadi bisa membedakan, Mas ya.
1: Bisa membedakan.
2: Bisa membedakan ya.
1: Dan itu nanti kalau sudah masuk ke itu kan nanti ada lagunya. Jadi lagunya juga macam-macam. Misalnya namanya pangkur. Satu tembang pangkur itu bisa dibawakan di dalam lagu yang berbeda-beda namanya cengkok. anggur, okay. Misalnya dalam laras selendro, ada laras pelok, kemudian dalam pelok itu juga ada yang cengkok bermacam-macam, sehingga memungkinkan satu tembang pangkur itu memiliki bisa puluhan bahkan ratusan cengkok kalau diperlukan, karena sesuai dengan kita bikinnya seperti apa gitu.
2: Sejak kapan Mas Ali mempelajari kok Mas? Sudah lama sejak kecil atau baru-baru saja nih Mas? Maksudnya beberapa tahun atau memang dari dulu?
1: Kalau ini kan kalau kami belajar itu dari SD sudah diajari tentang meskipun dasar-dasarnya.
2: Nah, oh dari SD sudah ada ya Mas ya?
1: Ya.
2: Oke.
1: Itu kalau nggak salah itu istilah sekarang muatan lokal ya. Dulu ada
2: muatan lokal.
1: Mungkin di Bengkulu ada budaya apa, kemudian kita di sekolah diajarkan masuk dalam kurikulum muatan lokal sehingga kita ya seperti bahasa kemudian ada pengetahuan tentang tembang gitu ada sedikit-sedikit.
2: Jadi kebanyakan orang Jawa biasanya pasti banyak yang tahu tentang ini Mas ya untuk mocopat tadi atau
1: secara teori mungkin ngerti tapi belum tentu hafal.
2: Oh.
1: Dan mungkin satu dua syair itu yang diajarkan itu bisa jadi mereka tahu, tetapi mungkin tidak berkembang kalau tidak kalau beliau bukan praktisi yang tidak mendalami secara matang, ya saya kira belum tentu tahu.
2: Nah dari orang-orang yang mungkin sebagian sedikit saja yang bisa mengembangkan, Mas Ali kok semangat pengen tahu dalam tentang macopat ini, kenapa nih motivasi Mas? Kok tertarik dengan macopat ini? Sehingga Mas Ali dalami, ya. Kenapa nih Mas?
1: Nah, ini penting sekali Mas Arfan. Jadi
2: gimana nih Mas?
1: Itu kaitannya dengan profesi kesenimanan saya. Jadi
2: okay.
1: Saya kan saat ini profesi saya sebagai seniman wayang orang. Nah seniman wayang orang itu di dalam mengekspresikan lakon atau karakter atau tokoh apa,
2: yeah.
1: Itu harus menguasai tembang.
2: Oke. Okay.
1: Karena di dalam drama baik wayang orang, ketoprak atau wayang kulit, itu di dalamnya itu tidak bisa lepas dari pemahaman tentang tembang,
2: okay.
1: Baik pemahaman maupun praktek nembang, karena itu sangat dibutuhkan dan kaitannya erat sekali tembang itu.
2: Okay.
1: Jadi bagian yang penting di dalam ekspresi di dalam, sehingga seorang aktor, seorang pemain wayang pasti idealnya harus paham tentang tembang secara mendalam.
2: Jadi nyambung nih Mas Ali ya?
1: Nyambung ya.
2: Dari Mas Ali memang seniman wayang orang ke macopat tadi jadi sealur, jadi lebih mantap.
1: Betul. Jadi seperti halnya saya harus menguasai tentang kepenarian gitu. Jadi saya harus pandai menari dan harus pandai olah vokal, tembang. Karena ketika saya memerankan tokoh tertentu, itu pasti di dalam wayang itu banyak yang mengekspresikan suasana tertentu dengan tembang.
2: Waduh.
1: Misalnya ketika Semaran pakai tembang apa gitu, lagi marah ada ekspresi tembang. Kayak Mas kalau lihat film India gitu, itu film India kan
2: pasti
1: ada adegan selalu diwarnai dengan vokal gitu.
2: Kalau macopat ini Mas ada sambil nari juga atau enggak nih Mas?
1: Iya.
2: Ya.
1: Jadi begini, kalau sekarang kita misalnya bicara tentang macopat tadi yang sudah saya sebutkan 11 itu. Nah, di situ itu ketika nanti dibentuk menjadi syair, menjadi syair, kemudian diaplikasikan di dalam sebuah lakon wayang atau karakter wayang tertentu, itu nyambung sekali. Jadi yang saya tembangkan ketika saya sedang misalnya apa ya yang gampang itu Kasmaran. Saya membawakan tembang pangkur misalnya.
2: Oh.
1: Dengan syair yang saya buat. Nah, itu mau copat pangkur gitu.
2: Sesuaikan dengan acaranya Mas, keadaannya Mas ya. Yang mana mau dibawakan. Ya. Oke. Okay. Kalau ya, di antara 11 tadi yang sering dibawakan tuh yang mana nih Mas? Yang biasanya sering dibawakan.
1: Yang sering dibawakan pangkur.
2: Oh, pangkur ya.
1: Nanti Sinom, Dadang Kulo, Asporondono itu tembang-tembang yang sering karena kita kan kalau di dalam tampil itu mungkin kalau mengekspresikan Kasmaran mesti banyak dengan tembang Sinom atau Kinanti. Tapi kemudian juga misalnya sedih kita pakai gambang misalnya Mas Kumambang.
2: Oh. Suasana, itu sama sedih. Dengan lagu-lagu ya, ada yang lagu sedih, sairnya seperti ya. Ini, ada yang lagu senang, lagu gembira, itu kayak Mas ya.
1: Iya. Oke. Okay. Jadi tembang itu pada akhirnya Mocopat itu selain merupakan karya apa ya, karya sastra tertulis, itu pada akhirnya juga masuk ke dalam karya musikal karena dia tulisan itu kemudian dilakukan menjadi tembang atau menjadi lagu. Dan itu merambah ke berbagai macam. Ini baik ke masuk tadi wayang orang, wayang kulit, baik karawitan sendiri di dalam musikal karawitan itu, tembang Mocopat itu sangat mewarnai. Berarti syair-syair yang dibawakan di dalam musik karawitan itu diantaranya juga syair-syair dari tembang Mocopat itu, Mas.
2: Oke. Nah, yang tampil
1: mana-mana.
2: Ya, apa-apa. Nah, biasanya Mas untuk acara Mocopat ini tampil di acara-acara apa, Mas? Apa acara-acara tersendiri atau memang ada diundang-undang di acara-acara orang pesta, orang nikah misalnya?
1: Ini.
2: Gimana nih, Mas?
1: Kalau konon zaman dulu, jadi ada suatu acara di mana orang bis apa ada kelahiran seorang anak itu. Di malam harinya itu mereka melantunkan Mocopat. Dari misalnya dari serat-serat yang terkenal, misalnya ada serat Wedotomo, ada serat Hidungan, ada serat Ulang Reh dibacakan pada saat mereka itu memperingati kelahiran seorang anak. Jadi, di malam hari giliran membacakan tembang.
2: Okay.
1: Itu zaman dulu. Cuma sekarang sudah jarang. Misalnya kan gini, kita bicara tentang Mocopat, dan Mocopat itu ternyata menjadi media untuk menuliskan buku juga, Mas. Jadi kalau dulu seorang pujangga itu mengekspresikan gagasannya itu bisa melalui prosa. Kalau prosa itu kan tulisan biasa, tidak pada tapi ada yang puisi. Nah, tembang ini termasuk yang puisi.
2: Yang Mocopat ini, Mas ya.
1: Ya,
2: berarti bentuk merayakan ataupun bersyukur juga ya kelahiran bayi, maka ada diadakan Mocopat malamnya nih.
1: Ya, seperti itu. Maksudnya. Itu zaman-zaman dulu ya.
2: Zaman
1: tapi
2: dulu,
1: kalau
2: ya?
1: Zaman sekarang
2: berkembang
1: sekarang ya, Mocopat itu masuk di dalam, tidak mewarnai kehidupan kita, di dalam karawitan, di dalam wayang, di dalam misalnya Mas melihat langgam-langgam yang sekarang berkembang di dalam musik-musik yang populer di dalam hajatan itu, di dalamnya biasanya juga ada unsur Mocopat juga.
2: Waduh. Ya, untuk untuk kata-kata Mocopat itu, kata-katanya banyak yang mendidik atau mengarah ke agama atau arah nasihat, gimana tuh, Mas?
1: Biasanya. Ya, seperti itu, Mas. Jadi yang edukatif, ada yang mengarah ke agama. Jadi ada yang intinya memang berisi tentang nilai-nilai tentang kehidupan. Jadi pelajaran-pelajaran tentang kebaikan. Itu jadi mungkin hampir-hampir sama dengan bisa jadi sih kayak orang berkhotbah tetapi kemudian
2: pakai lagu
1: cair di dalam Mocopat itu seperti itu,
2: lebih
1: seperti
2: indah juga kalau, ya
1: bisa berpantun gitu. Karena ada teman-teman kami yang Pak Ustadz yang menguasai tembang, sehat itu diwadahi di dalam tembang dan gula bisa saja dilantunkan seperti itu.
2: Waduh, ini luar biasa, Mas Ali ya. Untuk sahabat budaya pendengar RRI Perempat Bukul di mana pun berada kok, yang tadi banyak penasaran tentang Mocopat ini, seperti disampaikan Mas Ali, ternyata luar biasa di sana. Yo, itu ada 11 kata Mas Ali tadi, macam-macam. Ya. Memang harus orang yang paham, Mas Ali bisa bedakan, Mas Ali ya.
1: Iya.
2: Nah, untuk kalau Mas Ali atau dan teman-teman pentas untuk acara Mocopat ini, kira-kira durasinya ini berapa lama, Mas?
1: Gini.
2: Waktunya atau
1: kalau durasi tembang?
2: Ya.
1: Jadi kan gini, kalau durasi satu tembang itu satu tembang loh ya, satu bait tembang.
2: Oh, satu bait tembang.
1: Rata-rata ya 5 menit mungkin, bahkan kurang. Durasi tembang loh ya, tetapi kalau yang saya ceritakan tadi, misalnya membacakan buku, buku
2: yang
1: berisi itu misalnya Serat Widodo Tomo yang dibaca. Mm-hmm. Serat Widodo Tomo itu ada sekitar 200 bait tembang. Mm-hmm. Jadi 200 bait tembang, ya, di situ ada sinomnya, ada pangkur, ada kinanti, ada danagulo, jadi macam-macam. Dari ke-11 tadi itu ada di dalam Serat Widodo Tomo. Misalnya habis pangkur, misalnya pangkur 10 bait, kemudian ganti danagulo sekian bait, dan seterusnya. Kalau dibaca semua, tentu memerlukan waktu yang panjang.
2: Oh, bisa dipilih ya, bisa di waktunya mau berapa, bisa juga masih diatur, Mas, ya?
1: Nah, bisa dipilih. Misalnya dibaca sebagian aja juga bisa. Kayak kita baca, saya Mas Alban baca Al-Quran, misalnya, sekian ayat atau sekian juz, misalnya.
2: Oh, oke. Nggak harus dibaca semuanya, Mas Ali, ya?
1: Harus dibaca semua, ya.
2: Nah, untuk di Bengkulu atau di daerah-daerah lain, itu ada nggak orang-orang Jawa misalnya pergi ke Bengkulu, tapi mereka bikin juga acara-acara macopat ini ada nggak, Mas? Apa hanya di Jawa saja?
1: Sebenarnya kalau misalnya teman yang ke Bengkulu ini kuat, kuat kultur Jawanya, misalnya kepingin mengadakan, saya kira juga sangat memungkinkan. Tapi yang lebih jelas, yang lebih bisa kita lihat itu sebetulnya itu macopat yang diaplikasikan di dalam apa acara-acara populer lah, Mas. Berarti misalnya ada acara pengantin, di situ ada musiknya. Mungkin pasti secara tidak sengaja di situ ada unsur macopat karena misalnya kita akan membawakan langgam. Mungkin kalau di Jawa ada langgam nyidam sari ya. Langgam nyidam sari itu awal dari langgam nyidam sari itu merupakan macopat dendang gulo. Jadi namanya
2: macopat
1: dendang gulo. Jadi itu dibawakan orang baik di dalam karawitan di acara pengantin, acara musik orjen, orjen tunggal. Kalau nuansanya Jawa ya misalnya umpomo spiramu sekar melati, aku kumbang nyidam sari. Umpomo spiramu margi, wong manis, aku kang bakal ngliwati. Itu kan tembang ini langgamnya ya. Tetapi awalnya itu ada macopatnya. Ada macopat dandang kulo. Wong ayu pepucan neng ati, itu syair dari tembang macopat dandang kulo.
2: Nanti Mas Ali
1: jadi sifatnya aplikatif gitu.
2: Nanti ya. Mas Ali kita pengen dengar nih, Mas, langsung. Untuk mempraktekkan macopatnya Mas Ali, ya boleh, Mas, ya? Berdendang boleh, sambil tangan-tangan nari juga boleh. Karena sahabat budaya Mas Ali ini, pokoknya beliau ini seniman betul nih. Banyak kelebihan seperti wayang orang bisa, suaranya juga, wow, nanti kita dengarkan sama-sama. Kita pengen beliau macopat langsung nih. Puisi. Macopat ini puisi tapi dilagukan, Mas, ya?
1: Ya, puisi dilakukan.
2: Dilakukan. Nanti kita akan dengarkan sama-sama. Kemudian nanti kita akan tanya-tanya dulu, Mas Ali, bagaimana anak-anak muda di Jawa, apakah mereka banyak juga antusias untuk berlatih macopat? Tapi jangan kemana-mana, Mas Ali, kita rehat sejenak. Kita dengarkan dulu satu pantun, Mas Ali. Ini lagu dari Bengkulu, tepatnya di daerah Kabupaten Kaur. Di Kabupaten Kaur ini ada RRI SP kita, Mas Ali. Bintuhan, Bengkulu. Nah, kita sama-sama dengarkan satu lagu. Setelah nanti kita balik lagi dalam acara Gayara bersama Mas Ali.
1: Baik.
3: Gayara, Galeri Budaya Nusantara.

0: Gayara, Galeri Budaya Nusantara.
1: Oke, terima kasih sahabat budaya, tetap setia mendengarkan siaran kami di RRI Perempat di Nusantara Pagi. Kita masih bersama Mas Ali Marsudi yang tentunya kita ajak beliau bergabung dalam acara Gayara ataupun mengisi di acara Gayara ya. Alhamdulillah beliau sempat dan menyempatkan demi untuk budaya-budaya Indonesia. Dan kali ini kita bahas soal tembang Macapat nih. Oke. Yang baru mendengarkan kita, ini banyak nih Mas Ali yang baru bergabung. Termasuk teman-teman kita orang-orang Jawa yang kita yakin antusias juga mendengarkan, menyimak siaran RRI Perempat karena tentang budaya-budaya Jawa yang kita bahas di kesempatan pagi hari ini. Mas Ali?
2: Ya.
1: Oke. Nah, kalau di Jawa, di daerah Mas Ali, itu anak-anak muda gimana nih? Antusias mereka, ada nggak yang pengen belajar tentang tembang Macapat nih Mas?
2: Ya tentu saja kalau belajar mungkin di sekolah-sekolah.
1: Sekolah-sekolah, ya. Oh masih ada di sekolah-sekolah ya?
2: Maksudnya sekolah formal itu kan kemudian ada muatan lokal, mungkin pelajaran besarnya tentang bahasa Jawa, tetapi kemudian di dalamnya tentu tidak lepas dari tembang, pengetahuan tentang bahasa, seperti itu. Jadi adanya itu dalam batas itu. Namun kalau sifatnya mereka misalnya belajar menari di sanggar.
1: Di sanggar.
2: Satu lakon, misalnya satu lakon wayang orang. Secara tidak langsung mereka juga akan belajar tembang juga. Jadi di situ.
1: Jadi double langsung ya Mas Ali.
2: Tari gitu. Mereka selain menari, ketika mau menggarap sebuah lakon, lakon untuk mengekspresikan lakon itu, biasanya di dalamnya secara otomatis belajar tentang tembang juga.
1: Oke. Nah, kalau kita lagi nembang Macapat ini, Mas Ali, itu alat musik yang ngiringi kita Macapatan itu alat musik apa aja kalau di Jawa, Mas?
2: Nah, ini kalau kita nembang, biasanya instrumen gamelan. Instrumen gamelan. Ya, gamelan, kalau bicara tentang gamelan, justru ada instrumennya macam-macam. Ada ketrebab, kendang, gender, ada sitar,
1: banyak ya,
2: dan seterusnya. Jadi instrumennya gamelan. Tetapi baru-baru ini, kalau kita mengenal tentang organ gitu, organ pun sekarang sudah ada yang titilarasnya itu titilaras yang menyerupai gamelan yang diatonis.
1: Tinggal pencet aja sekarang udah gampang Mas ya.
2: Ya, yang sekarang kan organ itu bisa membawakan tembang-tembang yang setara dengan gamelan.
1: Nah, kemudian ini banyak yang penasaran nih, pengen tanya-tanya terus nanti waktu kita habis nih Mas Ali. Ini sudah banyak yang bergabung, diantaranya ada Bu Ningsi nih. Dia ucapkan selamat pagi, Mas Arfan sama Mas Ali Marsudi. Terima kasih untuk RRI Bungkulu, konsernya tentang kebudayaan adiluhung kekayaan bangsa. Tuh, udah ada yang ucapkan terima kasih banyak kepada Mas Ali nih. Tapi dia minta juga, ada yang ucapkan terima kasih, pengen juga diminta sama Mas Ali untuk nembang dulu nih Mas. sesuai dengan permintaan kita tadi ya Mas, kita ajak ya sahabat budaya mungkin penasaran gimana sih tadi Mas Ali bicara ini gaya kita menyampaikan puisi dengan lagu. Nah sekarang kita mohon Mas Ali kesediaannya untuk mempraktekkan, boleh lagunya agak panjang boleh Mas, biar orang Bungkulu tahu oh begini Macapat nih ya, kita sama-sama mendengarkan suara Mas Ali, boleh sambil nari juga boleh Mas. Sambil diajarin juga kita di sini. Itulah dia, Mas Ali Marsudi.
2: Ya, begini. Karena kita tidak ada instrumen, tidak ada instrumen, nanti saya akan nembang ya sambil membayangkan kalau itu ada instrumennya. Ya.
1: Oh, enaknya ada instrumennya, Mas, ya?
2: Ya, tapi nggak apa-apa. Maaf, saya agak...
1: Oke, aman, Mas. Yang penting kita bisa bayangkan ada instrumen. Tadi Mas ya, seakan-akan ada instrumen nih.
2: Iya.
1: Oke, silakan.
2: Jadi biasanya di awal misalnya kita nembang langgam ya. Mm-hmm. Langgam itu diawali dengan bawa dulu. Saya akan membawakan langgam nyidam sari yang populer. Mungkin Mas Alban juga pernah dengar.
1: Nyidam ya, sari. Oke, ini sahabat budaya kita dengarkan ya, Mas Ali pengen ngedam sari.
2: Ya. Nyidam sari itu ada bawanya tembang atau mocopat dan danggulo.
1: Oke.
2: Okay. Begini. Saya ambil ada dulu.
1: Oke.
3: Wong nandang asmara apa mengawakku

7 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Tari Dampeng adalah tarian dari masyarakat suku Singkil. Tari Dampeng merupakan tarian yang tidak pernah terpisahkan dengan setiap acara adat seperti adat perkawinan, sunnah rasul, serta menyambut tamu kehormatan. Dalam upacara adat perkawinan atau sunat rasul, tari Dampeng biasanya dimainkan pada dini hari, tepatnya sebelum sholat subuh. Tarian ini dimainkan untuk menghibur pengantin yang baru bangun. Selain itu, untuk menghibur para ahli famili yang sibuk memasak untuk acara adat pada siang harinya. Selanjutnya, tari Dampeng juga dimainkan pada siang hari saat menyambut rombongan pengantin pria di rumah pengantin wanita atau acara pengara. Setibanya rombongan pria di depan rumah pengantin wanita, para penari bersama-sama menari sambil mengitari mempelai pria. Tujuan dilingkarinya pengantin pria adalah untuk menjaga keamanan supaya tidak diganggu oleh orang yang tidak senang hati kepada sang mempelai pria. Tari Dampeng biasanya ditarikan oleh 10 hingga 12 orang dan minimal 8 orang dengan seorang penghulu konde atau penyanyi dan pemain musik. Seluruh penari, penyanyi, dan pemain musik harus laki-laki, tidak boleh wanita. Gerakannya mirip gerakan silat dengan pertama kali memberikan salam penghormatan kepada tamu. Kemudian penari melirik dan berputar menghadap keluar dan menghentakkan kaki diikuti langkah sesuai alunan lirik yang dinyanyikan. Lama tarian biasanya menghabiskan 2 atau 3 lirik syair tergantung kondisi dan keadaan.

Adisana semarak peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di SMP Negeri 6 Kota Bungkulu berlangsung meriah. Salah satu kegiatan yang menarik perhatian adalah lomba fashion show dengan tema merah putih yang diikuti para siswa. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian perlombaan KAS 17 Agustus yang digelar pihak sekolah untuk menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Para siswa diberikan kesempatan menampilkan kreativitas mereka melalui busana bernuansa merah dan putih.

Di sana kita tuntaskan kuda lagu-lagu daerah. Berikut kita akan nganingkan lagu-lagu yang bernuansa islami untuk menantikan azan zuhur ataupun jumat hari ini ya. Untuk yang laki-laki, adik sana segalonyo di yang berada di perjalanan, oke, tetap hati-hati, tetap juga jaga keselamatan di sana yo. Dan agak dipercepat, mungkin sebentar lagi akan berkumandang azan Jumat yang menuju masjid. Ya, semoga selamat melaksanakan ibadah sholat Jumat. Semoga sholat kita Allah terima, doa kita Allah ijabah tentunya. Kita aningkan untuk menantikan azan, lagu-lagu yang bernuansa islami.

pencerah jiwa. Gurindam 12 pasal 7. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuk dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan hendak sesat. Apabila anak kita tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila orang banyak tidur, sia-sia sajalah umur. Apabila mendengar akan kabar, menerimanya itu hendaknya sabar. Apabila mendengar akan aduan, membicarakannya itu hendaklah cemburuan. Apabila berkata yang lemah lembut, lekaslah segala orang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Apabila pekerjaan yang amat benar, tidak boleh orang berbuat onar. Itulah karya Raja Ali Haji, karya tulis, karya seni, karya anak bangsa Indonesia yang sangat luar biasa. Adakah yang ingat Gurindam 12 tadi? Bisakah kita ambil hikmahnya? Siapakah yang akan mempraktekkan petuahnya? Siapa yang akan menghargainya? Gurindam 12 pasal 7 sangatlah syarat dengan petuah-petuah untuk kita semua. Namun hanya sedikit yang membaca, apalagi memahami dan mengambil.

pencerah jiwa. Allah tidak pernah iseng. Mari sedikit kita bermain imajinasi dengan teori jeruk nipis. Bayangkan ada sebuah jeruk nipis berwarna hijau agak kekuning-kuningan. Lalu jeruk tersebut Anda potong jadi dua. Kemudian pegang salah satunya dan peraslah sampai air tetesannya mengucur. Apa yang Anda rasakan? Asam bukan? Setiap tetesannya membuat Anda menelan ludah. Kalau imajinasi Anda kuat, Anda sedang menelan air liur saking asamnya. Padahal jeruknya tidak ada, tapi rasa asamnya terasa hingga Anda harus menelan ludah. Jika Anda merasakan kejadian serupa, itulah yang disebut teori jeruk nipis, bahwa tubuh manusia dirancang merespon apa yang dibayangkan. Apa yang dipikirkan, itulah yang jadi kenyataan. Sehingga jika kita sedang menghadapi masalah, lalu kita berpikir yang aneh-aneh, maka yang terjadi biasanya tubuh akan drop. Kemungkinan jatuh sakit, bahkan depresi. Padahal semua kekhawatiran itu belum tentu terjadi. Kita sebenarnya sedang meneteskan jeruk nipis di kehidupan kita. Semakin banyak tetesannya, semakin berat masalahnya. Kuncinya ada dalam pikiran. Jika air liur saja bisa dipancing hanya dengan memikirkan sebuah jeruk, maka sebetulnya masalah pun bisa diatasi dengan permainan pikiran. Coba Anda perhatikan orang yang kelainan jiwa. Secara fisik mereka sehat, namun mereka hidup di dunia yang berbeda. Mereka menciptakan dunianya sendiri. Jeruk nipis yang mereka teteskan terlalu banyak, sehingga muncul lawan bicara yang begitu nyata yang bisa diajak bicara. Sekarang, ubah mindset Anda. Jika didera masalah bertubi-tubi, anggap itu proses pondasi bahwa Allah hendak membangun hotel berlantai 100. Bayangkan sebuah proyek hotel dengan tinggi 100 lantai. Pondasinya pasti dalam sekali dan kuat, dan pengerjaannya pun lama. Jika pondasinya selesai, dia akan mampu menopang beban hingga 100 lantai sekalipun. Allah tidak iseng memberi kita masalah. Dia ingin kita kuat, bukan ingin kita sekarat. Maka berhati-hatilah dengan pikiran Anda. Berbaik sangkalah, maka kehidupan pun atas izin Allah akan membaik. Berpikir baik dan berbuat baik terhadap orang lain menjadikan kita awet muda. Usia hanya angka, jiwa tetap semangat muda. Semangat dalam menebar benih-benih kebaikan. Tidak usah pedulikan orang yang tak suka kita. Toh kita tidak pernah tahu amalan mana yang kelak akan membimbing kita ke syurga.

pencerah jiwa. Saat kematian itu kian dekat, kalaulah sempat. Ketika B.J. Habibie berpidato di Kairo, beliau berpesan, "Saya diberikan kenikmatan oleh Allah ilmu teknologi sehingga saya bisa membuat pesawat terbang. Tapi sekarang saya tahu bahwa ilmu agama itu lebih manfaat untuk umat Islam. Kalau saya disuruh memilih antara keduanya, maka saya akan memilih ilmu agama." Sepi penghuni, istri sudah meninggal. Tangan menggigil karena lemah, penyakit menggerogoti sejak lama. Duduk tak enak, berjalan pun tak nyaman. Untunglah seorang kerabat jauh mau tinggal bersama menemani beserta seorang pembantu. Tiga anak semuanya sukses, berpendidikan tinggi sampai ke luar negeri. Ada yang sekarang berkarir di luar negeri, ada yang bekerja di perusahaan asing dengan posisi tinggi, ada pula yang jadi pengusaha. Soal ekonomi, saya angkat dua jempol, semuanya kaya raya. Namun, saat tua seperti ini dia merasa hampa, ada pilu mendesak di sudut hatinya, tidur tak nyaman. Dia berjalan memandangi foto-foto masa lalunya ketika masih perkasa dan energik penuh kenangan. Di rumah yang besar, dia merasa kesepian, tiada suara anak, cucu, hanya detak jam dinding yang berbunyi teratur. Punggungnya terasa sakit, sesekali air liurnya keluar dari mulutnya. Dari sudut mata, ada air mata yang menetes, rindu dikunjungi anak-anaknya. Tapi semua anaknya sibuk dan tinggal jauh di kota atau negara lain. Ingin pergi ke tempat ibadah namun badan tak mampu berjalan. Sudah terlanjur melemah. Begitu lama waktu ini bergerak, tatapannya hampa, jiwanya kosong, hanya gelisah yang menyeruak.

pencerah jiwa. Jadilah yang bermanfaat. Hidup di dunia hanya sekali, kita tidak akan pernah kembali lagi. Hanya ada dua pilihan, hidup sia-sia atau berbuat dan memberikan yang terbaik selama hidup. Percayalah, semua balasannya akan kita dapatkan hanya di akhirat sana. Berjuanglah meraih cita-cita, hidup yang bermanfaat. Perhatikan batu, setiap ia disatukan, senantiasa berbentur dan saling menendang. Berbeda dengan air, ketika ia disatukan, ia menyatu senyawa, saling mengisi. Demikian pun manusia, kebanyakan orang pintar akan berbantahan, berdebat, bahkan berkelahi ketika berkumpul. Terutama karena kepalanya dibuatnya membatu oleh kepintarannya. Berbeda dengan orang bijaksana, ia akan selentur air. Ketika berkumpul, ia akan menyatu, berpelukan seperti air. Dunia adalah milik orang yang bersemangat, yang bisa menjaga ketenangannya. Kuatkanlah hati, jangan lemah semangat, karena ada upah bagi yang punya usaha. Hidup yang kita jalani penuh dengan tantangan, masalah, dan pergumulan. Tetap memiliki semangat berarti kita sudah memenangkan pertempuran atas segala tantangan, masalah, dan pergumulan. Jangan goyah, kuatkan dan teguhkan hati, tetap semangat karena orang yang bersemangat tetap yakin akan melihat hasil yang baik. Kelahiran, kematian adalah awal dan akhir. Yang terpenting adalah bagaimana kita mengisi kehidupan untuk senantiasa berarti. Jangan lupa selalu bersyukur dalam kondisi apapun, tentu doa dan usaha.

pencerah jiwa. Kebaikan dan keburukan. Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa ada satu ayat yang disebut oleh Rasulullah SAW sebagai ayat yang mencakup seluruh kebaikan dan keburukan. Ayat ini sering kita dengar dalam khutbah Jumat. Allah berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebaikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Dapat kita baca dalam Al-Quran Surah An-Nahl ayat 90. Dalam ayat ini, Allah memberi 3 perintah kebaikan dan 3 larangan keburukan. 3 perintah kebaikan itu adalah berbuat adil. Berbuat adil adalah memperlakukan manusia sebagaimana mestinya dan memberikan hak-hak mereka dengan tepat. Sebagian yang lain mengartikan keadilan adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kedua, berbuat ihsan. Al-ihsan adalah perbuatan yang mencakup seluruh kebaikan. Singkatnya, orang yang berbuat baik adalah seorang yang menyumbangkan tenaga, harta, atau apapun yang ia miliki untuk jalan kebaikan. 3. Membantu orang lain. Yang ditekankan di sini adalah berbuat baik pada kerabat terdekat. Membantu orang lain adalah bagian dari al-ihsan atau kebaikan. Tapi poin ini disebutkan secara khusus karena begitu besarnya kemuliaan dan keagungan membantu orang lain. Selanjutnya, 3 larangan keburukan dalam ayat ini. Pertama, perbuatan keji. Perbuatan keji itu seperti zina, homoseksual, minuman khamar, berjudi, dusta, dan lain sebagainya. Dan yang paling menonjol adalah perbuatan zina. Kedua, kemungkaran. Perbuatan mungkar adalah seluruh perbuatan yang melanggar atau menyalahi akal dan syariat. Dan yang ketiga, permusuhan. Yang dimaksud dengan al-baqyu adalah perbuatan yang menyerang atau menyakiti musuh dengan membabi buta, dengan perkataan ataupun perbuatan. Dan Allah sangat membenci perbuatan ini karena orang yang melakukan sedang merampas hak Allah dan hak manusia sekaligus. Kemudian Allah menutup ayat ini dengan firman-Nya, Dia memberi pengajaran

pencerah jiwa. Istri bijaksana. Ada seorang pria tidak lulus ujian masuk universitas. Orang tuanya pun menikahkan ia dengan seorang wanita. Setelah menikah, ia mengajar di sekolah dasar. Karena tidak punya pengalaman, maka belum satu minggu mengajar, sudah dikeluarkan. Setelah pulang ke rumah, sang istri menghapuskan air matanya, menghiburnya dengan berkata, "Banyak ilmu di dalam otak. Ada orang yang bisa menuangkannya, ada orang yang tidak bisa menuangkannya. Tidak perlu bersedih karena hal ini. Mungkin ada pekerjaan yang lebih cocok untukmu sedang menanti." Kemudian, ia pergi bekerja keluar, juga dipecat oleh bosnya karena gerakannya yang lambat. Saat itu sang istri berkata padanya, "Kegesitan tangan kaki setiap orang berbeda. Orang lain sudah bekerja beberapa tahun lamanya, dan kamu hanya belajar di sekolah. Bagaimana bisa cepat?" Kemudian ia bekerja lagi di banyak pekerjaan lain, namun tidak ada satupun, semuanya gagal di tengah jalan. Namun, setiap kali ia pulang dengan patah semangat, sang istri selalu menghiburnya, tidak pernah mengeluh. Ketika sudah berumur 30 tahunan, ia mulai dapat berkat sedikit melalui bakat berbahasanya. Menjadi pembimbing di sekolah luar biasa Tuna Rungu. Kemudian, ia membuka sekolah siswa cacat. Dan akhirnya ia bisa membuka banyak cabang toko yang menjual alat-alat bantu orang cacat di berbagai kota. Ia sudah menjadi bos yang memiliki harta kekayaan berlimpah. Suatu hari, ia yang sekarang sudah sukses besar bertanya kepada sang istri bahwa ketika dirinya sendiri saja sudah merasakan masa depan yang suram, mengapa engkau tetap begitu percaya kepadaku? Ternyata jawaban sang istri sangat polos dan sederhana. Sang istri menjawab, "Sebidang tanah tidak cocok untuk menanam gandum. Bisa dicoba menanam kacang. Jika kacang pun tidak bisa tumbuh dengan baik, bisa ditanam buah-buahan. Jika buah-buahan pun tidak bisa tumbuh, coba bibit tanaman lain sampai bisa tumbuh dengan menghasilkan. Karena sebidang tanah pasti ada bibit tanaman yang cocok untuknya, dan pasti

Inilah intisari kehidupan. Orang yang tidak tahu menghargai sesuatu, biarpun diberi gunung emas pun tidak akan bisa merasakan kebahagiaan. Orang yang tidak bisa toleransi, seberapa banyak teman pun akhirnya semua akan meninggalkannya. Orang yang tidak tahu bersyukur, seberapa pintar pun tidak akan sukses. Orang yang tidak bisa bertindak nyata, seberapa cerdas pun tidak akan tercapai cita-citanya. Orang yang tidak bisa bekerja sama dengan orang lain, seberapa giat bekerja pun tidak akan mendapatkan hasil yang optimal. Dan orang yang tidak bisa menjaga kesehatan, terus melakukan pengobatan pun tidak akan berusia panjang.

0: sana. Selamat siang. Terima kasih masih bersama kami. Selamat istirahat tentunya. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi wanita. Kaum Hawa ya. Elang-elang pai balik. Saya aja baru selesai di sana, baru ke studio. Setelah masyarakat ibadah sholat Jumat ya. Berjamaah di dekat kantor kita ini. Nah, berikut kita langsung bergabung dalam acara Suara Budaya Nusantara. Untuk hari ini, hari Kamis, hari Jumat ya, tanggal 14 Agustus 2026 bersama RRI Bukit Tinggi dan juga RRI Pro 4 Jakarta.
1: Balik itu ya kameranya. Udah kita pasang bendera-bendera ya. Ya ayo aja nih hari ini kagak merah putih. Ntar takutnya kalau merah putih kita digerek ke atas ya. Dikibarin kitanya. Jadi kita aman-aman main hijau aja deh hari ini ya. Kayak warnanya Pro 4 ya. Gimana kabarnya di hari ini pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI, mudah-mudahan pada sehat ya. Kalaupun ada yang sakit tetap kita doain biar tetap sehat dan cepat sembuh ya. Di hari ini kita dari Pro 4 Network, Pro 4 Jakarta, kita bakal ngobrol soal budaya di Indonesia. Dan kita bakal ngobrol dengan teman-teman di Pro 4 Bukit Tinggi. Udah tersambung dengan Kak Aryani Kusumawati. Assalamualaikum, selamat siang Kak Aryani. Kak Aryani, assalamualaikum. Kak Aryani. Kak Aryani. Assalamualaikum.
2: Halo.
1: Iya. Kak Aryani, assalamualaikum.
2: Halo.
1: Iya. Iya. Kak Aryani, gimana kabar sehat ya?
2: Halo.
1: Kabar sehat ya Kak Aryani ya? Iya. Kak Aryani, halo.
2: Halo. Apa kabarnya Bang Jo di siang hari ini?
1: Alhamdulillah sehat. Gimana kabar di sana?
2: Halo.
1: Oke, ini kayaknya sambungan untuk line kita di sana masih belum tersambung ya. Pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI, mudah-mudahan nanti kita bisa sambungkan. Tapi nanti kita akan balik lagi tentunya di mari di Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara.

0: Ini kayak ini lengannya gede
1: gitu ya. Di borkat-borkat ada juga gitu, ya bunda orang
0: iya,
1: bikin.
0: Iya, ya kayak ini baju kita lengan besar ini kan punya makna nih.
1: Yeah.
0: Baju kurang, lengan lada gadang gitu. Mm-mm. Batilap.

0: Kemudian yang pergi ngantar anak daro, mendampingi anak daro pengantin baru itu, bagaimana bajunya, baju apa yang dipakai. Ada lagi yang baju untuk menghadiri acara yang tradisionalnya, biasanya sudah ibu-ibu betul kan, yang balilik ya, tekuluannya. Sampai baraliknya itu ya pakai borkat kebaya dalam, atau kalau dia pergi baralik.
1: Boleh itu ya, mungkin modifikasi, tapi baju kuruang juga lah untuk apa namanya, yang namanya bundo.
0: Ya, kalau ya, cara bundo kan, kalau aku. Bundo kan sekarang, dulu waktu bundo sebelum menjabat jadi ketua, itu kan bundo ini, MC kan. Nah, bundo kan karena MC wedding, bundo selalu bahas songket, pakai kebaya dalam. Lalu itu, jadi kalau sekarang udah menjabat pemimpin organisasinya, bundo kalau diundang baralik itu, tetap perlu panggil bundo juga, tapi bundo boleh pakai baju pribarale, kebaya dalam, burkar, pakai songket, nah itu pakai suji koto gadang, ya tetap dirauk namanya, itu pertandakan kita nih, lengannya macam lah ya, bercerita tentang siapa kita gitu aja.
1: Kalau ada umurnya enggak bunda, yang memakai baju basiba, kurang basiba ini umur berapa perempuan itu sebenarnya? Ya,
0: jadi karena kalau misalnya kita belajar adat ini, yang adat itu sendiri adat, aslinya kan adat. Adat itu berasal dari bahasa Arab itu, kebiasaan. Jadi yang belajar adat ini, sekarang karena dijelaskan begini karena siaran, yang sebetulnya kita belajar sumber, kita jelaskan dengan ucapan. Yang sebetulnya anaknya gitu kan, kan kita nggak ada dibilang begini sama mama kita. Dalam kebiasaan sehari-hari, orang tua menjadi tauladan. Apa yang diucapkan orang tua, itu yang kita dengarkan, kita dengarkan, kita laksanakan. Apa yang kita lihat, itu yang kita pakai, kan? Itu aja kan. Jadi kalau orang dulu, ngajarin kita misalnya pergi barale, pakai baju, bahkan waktu garis-garis putih bungsu, bunda kan conductor, mimpi lagu, tapi karena pakai baju kurung, bunda taruh insel hendangnya, jatuhnya di kiri, karena memimpin tangan kanan bergerak, kan jatuh-jatuh dia. Kebiasaan bunda tuh kalau mau pamit keluar, karena mama dulu ketua bunda kandung juga kan, bunda tanya, mana Nina mau ke Triarga, kenapa dia suruh conductor, gitu, karena ini letak tak selendang mbak aku, bilang gitu. Bundo semua tahu, karena orang tua pakai begitu. Kalau tidak dirauk, kalau tidak digantung di bahu. Dia baunya di kanan harusnya kalau sudah menikah. Tapi baru bundo kenapa di kiri bundo taruh? Karena bundo mau mimpin. Bundo bilang sama mak waktu itu kan, mak Linda mau mimpin lagu. Jadi kalau di kanan ini terayun-ayun kayak gitu ganggu, jadi makonya lah tak anti kita iyo katanya. Mama takut di ini orang kok pakai selendangnya biku awak laki-laki gitu kan, biku diganti gitu mama, biku diganti, kapai keluar kan nampak di masyarakat, batu bunduk, gitu lah tak anti karena kita sudah menikah. Nah, kalau dulu putih bungsu rasanya bunda kan putih bungsu dulu kan, nggak langsung jadi bunda kandung ini. Putih bungsu baju kurung juga, pakaiin batik aja, tapi nggak pakai selendang malah. Karena kita dulu pakai jilbabnya baru ini. Itu dulu aja gitu.
1: Bun Abang Jo, mungkin ada yang mau ditanyakan kalau Bang Jo ada penampungan.
2: Seru ya ceritanya. Jadi si baju basiba ini punya makna juga ya, tadi yang bundo ceritain, kasih selendang lah, jadi ada perempuan, jadi ada filosofinya membawa beban kayak seperti itu gitu ya, dan pokoknya banyak ceritanya, dan ini memang satu apa namanya, kebudayaan yang kudu kita jaga, kita kenalin juga ya, Kak Riani dan juga bundo ya, biar kita bisa ngenalin lagi nih ke generasi penerus kita, biar nggak sampai ke hilang ditelan zaman ya. Siap, di sana sudah ada telepon kah atau WhatsApp kah, Riani? Belum ya, di Jakarta sudah ada, boleh kita angkat ya?
1: Boleh.
2: Halo, assalamualaikum perempat.
3: Assalamualaikum Bang Jojo, selamat siang SBI.
2: Waalaikumsalam, Ica. Silakan Ca, di sana ada Kak Riani Kusumawati.
3: Oh, nanya sama di Bukit Tinggi ya.
2: Boleh.
3: Sama siapa namanya lagi?
2: Ada Bundo Linda.
3: Bundo.
2: Iya.
4: Bundo Zubir.
3: Iya, ucapannya. Selamat siang Bundo sama Uni. Siapa lagi ya?
2: Uni Ariani.
1: Iya.
3: Salam kenal ya.
1: Iya, salam kenal Bali.
3: Betulan tadi Ica udah nyimak itu pas dari awal sampai tadi ini semuanya sudah nyimak. Yang Ica mau tanyain itu kalau baju adat, adat baju, baju adat apa namanya?
2: Basiba.
3: Basiba Bukit Tinggi itu sama enggak sih sama baju adat gitu kayak yang di Padang gitu?
2: Oke.
3: Dan satu lagi Bang Jojo, ini mau pantun ya.
2: Oh boleh. Apa tuh? Cakep.
3: Pantunnya. Menghidupkan pelita di pinggir pantai.
2: Cakep.
3: Sambil tertawa duduk di kursi rotan. Perjuangan kita belum selesai hingga maut memisahkan jiwa dan badan.
2: Siap. Terima kasih Ica.
3: Terima kasih Bang Jojo. Salam buat semuanya aja. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ica dari Bone. Umi, silakan.
1: Iya.
2: Boleh Bunda. Masih
1: ada mungkin. Iya, iya doang sendiri.
0: Ica dari Bone ya. Mudah-mudahan tertarik untuk ke Bukit Tinggi ya. Jadi Bukit Tinggi itu kan bagian dari Minangkabau. Baju kurung Basiba itu pakaian perempuan Minang. Minang itu disebut juga Ranah Bundo, Ranah Minang, itu mencakup wilayah Sumatera Barat. Kalau dalam pemerintahan itu Provinsi Sumatera Barat. Nah, kalau misalnya di ini di istilah adatnya ya ini nagari Minangkabau, nagari Minangkabau. Sama semuanya Ica, baju kurung Basiba seluruh Sumatera Barat perempuannya pakai Basiba.
2: Okay.
0: Mungkin nanti ada beda-beda, enggak juga beda ya cara masangnya, enggak beda, tapi ada ciri khas masing-masing. Yang barau kata Bunda tadi taruh indi di pundak itu menunjukkan kita sudah menikah. Maknanya beban bertambah setelah menikah. Kan kita perempuan dikasih beban yang berat sama Allah. Menikah, melahirkan, hamil, melahirkan, menyusui yang tidak dimiliki oleh Bang Ju gitu kan. Nah, jadi yang beda cuma dari bahan antara anak gadis dengan orang yang sudah menikah. Itu aja, padahal kekatnya sama. Tapi kalau yang modelnya bermacam-macam itu desainer, mungkin dibentuk supaya lebih trendy lagi dan menarik generasi muda untuk memakainya biar tampil cantik. Makanya ada yang pakem. Kalau pakem itu asli. Nah itu kalau acara adat, acara-acara ini Bunda diundang sebagai Bunda Kandua misalnya, itu gak bisa pakai-pakai desain itu. Nah acara-acara adat, pertemuan Bunda Kandua dan sebagainya. Itu dia Ica ya. Tapi kalau misalnya yang anak-anak muda itu lebih dilebarkan ke bawah, jadi lebih modis dia. Tapi tetap bawahan itu batik. Karena orang Minang itu terkenal baju kurung, baju kurung Basiba, bakode batik. Kode itu yang tuh yang di bawah. Itu dia batik. Batiknya boleh kain panjang, boleh sarung karena enggak enggak dijelaskan rinci. Bisa kain panjang, bisa kain ini baik sarung. Begitu Ica, kapan ke Bukit Tinggi?
1: Itu jenis batiknya juga harus yang dari Sumbar ya, Bundo?
0: Enggak.
2: Atau bebas? Boleh dimix.
0: Jawa tuh sekarang kebetulan karena baju maju, orang Minang juga bikin pabrik batik. Motifnya beda. Motif kami di Minang tentu gambar rumah adat. Tanah liat juga itu kan asalnya dari Jawa itu, Jogja produknya ya. Kalau di sini ada namanya di Damasraya, Damasraya Sawalunto. Itu kemudian banyak saudara-saudara kita yang dari Jawa itu di Damasraya, di Sawalunto. Damasraya itu banyak saudara-saudara kita yang dari Pulau Jawa. Nah sekarang sudah menyebar di tiap-tiap daerah 32 di Sumatera Barat. Ciri khasnya masing-masing daerah beda. Kita ada gonjongnya, rumah adatnya sama ukiran-ukirannya. Nah, jadi ukirannya ukiran Minang kalau batik dari Sumatera Barat.
1: Ya, itu gitu dia. Bagaimana dengan songket, Bundo?
0: Nah, songket itu dari Sumatera Barat, tepatnya di Pandai Sike dan Silungkang. Itu daerah Pandai Sike, Kabupaten Agam, Silungkang, Tanah Datar, tapi wilayah Sumatera Barat juga. Dan itulah kebanggaan kami Sumatera Barat, umumnya orang Minang setelah menikah, boleh dikatakan wajib ya, punya songket semuanya. Songket Silungkang, kebanggaan kami di Sumatera Barat.
1: antara batik dengan songket itu bisa dipakai secara formal.
0: Nah, kalau songket bisa. Jadi kalau kita pakai songket ya 17 Agustus nanti acara resmi gitu, Bunda pakai baju kurung juga, pakai songket,
1: bawa songket.
0: Tapi boleh Bunda pakai baju yang pakai suji, yang pakai bunga-bunga kayak gitu. Nah, tapi kalau harian Bunda banyak kadang-kadang pakai polos. Batik. Nah, kalau yang pakai kode batik itu sebetulnya pakai suji pun enggak masalah, cuman Bunda tengok Tanah Liat itu batiknya kan rame bunganya. Nah, jadi lebih manis kalau kita bajunya banyak polos. Sehingga nilai corak batiknya itu nampak, Tanah Liatnya itu nampak gitu. Itu dia.
1: Baik.
0: Jadi sekarang perjuangan Bunda sejak udah lama juga ya, sejak banyak diundang narasumber untuk mengingatkan orang tua saat wisuda anak-anaknya. Nah, sekarang anak-anak SMA pun udah pakai perpisahan, disuruh pakai kebaya, SMP pakai kebaya. Jadi udah mau ikut-ikut. Padahal kebaya itu akan dipakai nanti setelah menikah. Jadi berkembali Bunda bilang, tolonglah ingatkan kalau anakmu wisuda, kita bikin baju kurung, desain nanti dibikin modelnya yang lebih ini, bawahannya dibikin roknya batik, mudah-mudahan tidak harus kode, boleh model rok aja, model rok apa kembang gitu, jadi supaya cantik, yang polos cari. Jadi beda gadis dengan yang sudah menikah.
2: Mungkin nanti bisa dicoba ke salah satu sekolah dulu kali ya Bundo ya, supaya nanti perpisahannya pakai baju basiba gitu ya.
0: Kebetulan Bundo juga ngajar ini budaya alam Minangkabau ke sekolah-sekolah SD, SMP, SMA, dan itu selalu Bundo ingatkan, Bundo pesankan kepada guru-guru, anak-anaknya Bundo pesankan, guru-gurunya juga tolong kalau ada perpisahan jangan biasakan anak pakai kebaya borkat lagi, ya kan? Sedangkan bahan borkat tuh nggak boleh anak gadis makainya. Itu anak sudah menikah. Dia bilang, bikinlah, ini desainnya banyak nih, model-model baju kurungnya. Lagi itu. Kalau nggak mau basiba juga nggak apa-apa, anak masih gadis kok. Nah, bikin aja, tapi tetap dia ada bawahan gitu. Kayak model-model basiba kayak gitu juga bikin. Belum bilang gitu. Yang penting jangan kebaya.
1: Baju kurung.
2: Ya. Biar ini ya, biar mencirikan ini nih anak-anak. Anak-anak Bukit Tinggi, anak-anak Mina gitu ya Bundo ya.
0: Iya, kalau anak-anak dari Jawa kan dia pakai kebaya.
2: Iya.
0: Ya, karena sering nonton kan. Kita juga niru.
1: Niru. Juga baju kurung basiba nih Bang Jo. Melayu ada juga ya.
0: Sedangkan yang ini aja dengan Malaysia. Malaysia dia pakai baju kurung basiba juga. Tapi dia gak pakai kiki namanya. Lambodi. Kemudian dia bawahannya tuh selan. Selan antara baju dengan bawahan. Kalau kita Minang gak pakai batik di bawah. Pakai kain gitu dia.
2: Okay. Tapi kalau bawahnya itu apakah emang batiknya bisa hanya kain atau mungkin kan kalau sekarang kan banyak yang bikin perempuan bisa pakai celana panjang juga ya Bundo ya. Apakah bisa kayak gitu?
0: Enggak, jangan diselenakan, enggak boleh.
2: Gitu.
0: Tetap kalau kain asal bisa dikodein lah gitu, pakai kode banjir kan tahu kan.
1: Panjang
0: boleh. Kain sarung boleh, kain panjang yang penting kode.
1: Kita pakai itu. Tapi gimana Bunda, ada orang tuh yang ribet katanya mau pakai itu berapa pula lamanya mau pergi acara.
0: Makanya
1: dibikin rok aja.
0: Iya,
1: boleh Bunda.
0: Pakai dong ini kan. Cerdas dong, Ci. Bunda menyikapi.
2: Dibikin simpel ya, Bun.
0: Iya, karena kebetulan Bunda Bang Jul dulu di samping guru, kemudian terakhir Bunda di pariwisata. Di kantor kan, di promosi pariwisata, dan kemudian bergerak di bidang praktisi juga, MC juga gitu. Jadi sedangkan acara-acara kalau kita sudah menjadi ketua itu kan banyak undangan, banyak mengenai acara Pemko kayak tadi.
2: Betul.
0: Jam 8 Bunda sudah DPRD mendengarkan pidato presiden. Bunda sikapi lagi itu tetap pakai bawahan, Bunda bikin seperti jahit rok, udah pakai lace setting, tinggal pasang, tapi modelnya model bakode. Jadi sehari kadang-kadang tukar baju sampai 3 kali.
2: Wah, sempat.
0: Ini sampai di rumah tadi jam 12. Jam 1 Bunda harus di sini. Tunggu waktu zuhur. Zuhur Jakarta dengan Bukit Tinggi beda lagi. Nah, akhirnya nasi Bunda bawa makan siang ke RMI. Jadi kalau enggak
1: buat acara.
0: Iya, kalau enggak di Bunda orang dijahit begitu, mana sempat nukar. Masang kode yang asli enggak gampang.
1: Lama, ya,
0: stagen pakai kayak kemben.
2: Betul. Itu,
0: pakai stagen.
2: Oh, pakai ada stagen juga.
0: Ya dulu aslinya gitu.
2: Okay.
0: Kan rupanya juga ada itu. Kayak orang Jawa habis melahirkan tuh lihat badannya tetap bagus.
2: Iya, kalau pakai stagen itu.
0: Iya, dulu mama gitu.
2: Oke.
0: Okay. Tadi habis melahirkan mama sampai dari belum beliau guru juga. Ngajarnya juga dulu pakai kebaya pendek mama.
1: Iya.
0: Pas setelah menikah pergi ngajak dulu mama guru, papa guru gitu.
2: Oke.
0: Okay. Ini jadi ya. Jadi mundur di stagen ini tuh habis itu punya makna juga kan untuk menjaga.
2: Betul.
0: Banyak yang dijaga itu Quran itu kumben itu.
2: Ayo kirain kan kalau di apa namanya Jawa itu kebaya tuh bisa ada yang pakai celana tuh model kain atau jeans gitu di, kan ya. Kalau sana hanya bisa kain ya.
0: Tidak, kalau baju kurung enggak boleh.
2: Enggak
0: boleh itu.
2: Okay.
0: Sedangkan untuk ini aja untuk ada kan kita yang bundo-bundonya ini kan pengen juga tur raun-raun jalan-jalan gitu. Nah, bundo selalu pesankan boleh dia bajunya kan bebas nggak pakai baju kurung basi bah itu kalau mau pakai celana itu yang boleh kulot.
2: Oke.
0: Okay. Nah nggak boleh pokoknya nggak boleh ketat.
1: Untuk bundo
0: pakai kulot
1: bundo.
0: Kemudian blusnya nggak boleh di atas ini di atas pantat.
2: Oke.
0: Okay. Itu selutut. Boleh dalam lutut boleh. Model itu boleh.
2: Oh gitu kalau model kulot masih bisa ya bunda ya.
0: Model kulot tapi itu untuk pergi kita mutur.
1: Iya.
0: Naik bus turun bus.
1: Kopal lah pokoknya.
0: Iya. itu boleh.
2: Siap.
0: Bunda kebetulan every morning ya terus.
2: Iya.
0: Bunda kan jogging pagi itu tentunya ke lapangan gitu kan.
1: Iya.
0: Itu kan mungkin bunda pakai kode bilang kan.
2: Iya kan susah harus pakai training.
0: Janganlah pakai legging blue jean pula. Walaupun waktu mudanya kita legging juga pakai blue jean juga. Tapi sekarang karena udah posisinya berubah. Nah, tetap udah pakai training. Enggak mungkin lah bawa enak cuman blusnya. Tentu di dalamin kaosnya tentu cari yang enggak dalam gitu.
2: Siap.
1: Intinya enggak boleh Bang Jo pakai apa namanya tuh?
0: Cara
1: pergi
0: raun-raun,
1: jalan-jalan, mungkin olahraga.
0: Olahraga, iya.
2: Okay.
0: Orang acara keluarga dia kan.
1: Ke pasar.
0: Baju muslimah itu kan, maunya pakai kulot itu. Tapi dia dalam, sampai betis malah kan.
2: Siap deh kalau
0: menjaga marwahnya
2: Bunda ini sama Karya ini juga ada pertanyaan dari Ibu Titi Dewi di Jembatan Besi via WhatsApp. Mau nanya apakah baju basiba hanya dipakai pada upacara adat saja atau boleh dipakai pada hari pernikahan orang Bukit Tinggi? Kalau di Maninjau Kabupaten Agam sukunya apa ya Bunda ini tambahan lagi. Minta request lagu. Oke, tadi mah udah kita putar lagu Minangkabau di awal ya. Terima kasih Bang Jojo, Karyani juga Bundo. Siap. Ini juga ditambah ada telepon boleh kita angkat sekalian ya Karyani ya. Oke, siap. Halo Perempat, Assalamualaikum. Halo Perempat, Assalamualaikum. Ya, ini cuma ngetes suara kita doang.
1: Nah, di sini ada nih.
2: Oke, kita angkat di sana aja Karyani biar kita rapel.
1: Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan siapa ini?
4: Dengan Leman di Tanggamus, Lampung.
1: Oh, di Lampung, Pak Leman. Iya, Pak Leman, ada yang mau ditanyakan? Iya.
4: Uni siapa nih ya?
1: Sama Uni ini kalau panggilan di sini Wati aja.
4: Yang panjang. Wati dengan Ibu Nasumnya siapa?
1: Ah, Bu Linda Zubir.
4: Ibu Linda.
1: Bundo, ya.
0: Bundo Linda Zubir.
2: Bundo Linda Zubir, Bang Leman.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya, Leman di Lampung. Saya mau tanya nih masalah estetika baju basiba pakaian khas Tumpan Minangkabau. Ya, jadi apa gini Bu pertanyaannya? Apakah sama gitu ya yang baju basiba ini yang ada di tanah rantau sana gitu yang usulnya yang Minangkabau yang ada di Lampung itu Tanggamus kan banyak tuh Bu. Suku Minang itu di sini tuh kota Agung Tanggamus itu banyak dagang dan sebagainya. Apakah baju basiba itu dipakai di waktu hajatan atau suatu waktu tertentu atau bagaimana Bu itu Bu?
1: Iya.
4: Itunya. itu saja. Makasih.
2: Oke, siap Bang Leman.
4: Siang, wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaan sama ya, sama dengan ya, Ibu Titi Dewi di Jembatan Besi. Apa namanya tadi juga ada telepon di Perempat Jakarta, boleh kita langsung angkat lagi ya. Karya ini mungkin pertanyaan beda ya. Halo ya. Perempat, assalamualaikum.
5: Halo Menjajo.
2: Iya, silakan Cegu.
5: Di Bukit Tinggi juga ada kakak siapa, Kak Iriani Kusumawati.
2: Iya. Halo. Dan narasumber
5: juga Bundo, ketemu lagi ya, sama Bundo.
0: Iya saya.
5: Bundo ini kan undangannya juga kan kemarin undangan di Perempat juga Jakarta. Sama Bunda Wawan ya Bundo.
0: Iya.
5: Bundo sehat Bundo.
0: Alhamdulillah.
5: Bunda sudah lupa baru berapa bulan yang lalu Bunda ya. Ingat-ingat selalu. Ma udah Wawan ya, pokoknya rancak banget lah ya. Bunda dari Cibiria ya, pertanyaannya agak panjang-panjang. Nah Bunda, memang kalau dari estetika, apa namanya, estetika baju Basiba ini atau baju kurung Basiba, saya sudah pernah ke Bukit Tinggi kemana-mana lah, luar biasa memang bajunya, di kepala juga berat banget deh pokoknya. Yang saya ingin tanyakan nih Bunda, pasti kan ada nilai-nilai filosofinya ya. Nah, seperti apa Bunda ini nilai filosofi dari estetika budayanya nih? Seperti ada simbol kesopanannya, ada nggak? Terus keseimbangan geraknya, terus identitas Bunda, kaduangnya bagaimana? Itu saja Bunda, pertanyaan dari situ ya Bunda, Linda.
0: Oke.
5: Okay. Sudah paham Bunda ya?
0: Ibu apa?
5: Pertanyaan unik. Ada pantun, saya kasih pantun. Pantunnya, kalau ucapan salah mohon ucapan kata minanya ya. Pantunnya begini Bunda, pantunnya apa dengan sesuai dengan baju yang kita apa nih baju estetika baju Bunda.
2: Iya, silakan Cegu.
5: Pantunnya apa namanya? Kalau ucapan salah mohon maaf begini Bunda ya. Kata-katanya maklum nih. Gini. Pucuk luang di tangan rimbo jatuh sehelaka dalam balango. Elok dipandang rano nang kitibo basi balonggar pado batonya. Itu saja pantun Cegu ya.
2: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cegu Ria di Jakarta. Boleh silakan Bundo.
0: Iya,
2: direspon mungkin dari pertanyaan pertama dan juga pertanyaan Cegu Ria.
0: Oke, ramilah urang ke Bukit Tinggi, rami di anak mudo-mudo. Banyak pertanyaan siang hari, sanang Suwati Bundo.
1: Mandi-mandi.
0: Oke. Itu yang pertama tadi ya, untuk pemakaiannya di mana saja. Meninjau rupanya ya. Ya Bundo kan ruangku yang hadir kini ku Bundo Linda, asli Kurai Bukit Tinggi. Tapi minantu orang Maninjau. Nah, yang Bundo tahu suku di Maninjau, aduh macam-macam juga, tapi yang pas banar rasanya ndak kasalah jawabannya. Nah, awak minantu orang Maninjau Melayu. Kebetulan suami almarhum suami suku Melayu gitu ya. Nah, jadi untuk pemakaiannya estetika di mana saja memakai ini sama dengan Bapak Peter yang kedua ya. Itu yang namanya baju kurung Basiba itu se-Sumatera Barat, sekalianlah sama yang terakhir itu.
1: Iya.
0: Itu se-Sumatera Barat sama. Cuman ada yang pakem, ada yang tidak. Yang pakem itu asli. Nggak bisa dirubah, nggak bisa dilawehan ke bawah, nggak bisa dimodifikasi apapun nggak. Dia harus baju kurung itu Basibanya jale, ada di katiaknya itu segi empat, itu namanya kikia, ataupun kikia, ataupun lambodi. Itu punya makna semuanya. Langgannya gadang. Kalau kini mungkin bisa nyobe supaya gampang dia uduk. Ya pergi acara apa-apa. Dia tetap Basiba juga. Tapi mungkin dibikinnya pakai karet. Jadi dia gampang untuk inikannya. Atau dikecilinnya. Kalau pakai tean, langgannya enggak lawe lah. Itu enggak pakem lagi. Itu udah dimodernkan supaya menarik kan. Supaya cantik. Itu enggak masalah. Tapi tugas yang pertama, fungsi yang pertama estetika namanya nilai filosofinya itu yang namanya orang Minang pasti Islam. Nah kalau ada orang Minang yang tidak Islam murtad, hilang Minangnya nanti itu kan. Nah itu dia, jadi pakaian kita ya sesuai dengan iman Islam, menutup aurat. Nah jadi dilambangkanlah kalau longgar-longgar dibikin Basibah itu nggak boleh membentuk tubuh, nggak boleh ketat. Itu gunanya kenapa dia bakode dalam menutup aurat kan?
1: Iya.
0: Kan enggak boleh nampak kaki. Kecuali waktu apa? Telapak benar-benar mungkin benar.
1: Ya.
0: Kan sekarang banyak itu yang Islam tuh pakai baju apa aja kan pakai kaos kaki dia. Bahkan sampai ke kaki pun ditutup kecuali telapak tangannya. Itu gunanya. Bahkan di leher ini sayang sekali kita udah pakai jilbab kan enggak nampak lagi. Ada segitiga itu sama itu. ukurannya sama. Itu punya makna juga, bajanjang naik, batanggu turun, punya makna semuanya. Jadi ada setikannya. Kalau yang itu disebut pakem, acara, kalau acara-acara adat, acara barale, ya dipakai acara-acara oh kita yang namanya pakem perempuan. Apalagi kalau kita sudah mantu, sudah apa, pergi kemana-mana, ya baju kurung basiba, tetap trendy kalau di dalam Minang, karena yeah, itu memang pakaian perempuan Minang. Nah, cuman kalau yang muda-muda mungkin supaya lebih bagus, didesain, modelnya dipanjangin lagi, apa, dilebarkan ke bawah, dikolokan, tapi tetap ada sibanya, ada siba kiri kanannya itu. Tapi nggak tahu juga, nggak pernah pula menurut tengok orang tuh yang pakai modern-modern kayak gitu, yang didesain model, ketiaknya nggak mungkin pula ketengok, ya kan? Tapi kalau lomba di Bukit Tinggi, dilombakan juga itu baju kurung pakep. Itu bunda jurinya, bunda periksa semua. Pokok lihat, ketiaknya dilihat, lengannya lihat, bahkan jahitnya. Kan di lengan itu ada jahit nih, di lipatan, itu dijahit. Nah, lipatan baju di bawah dijahit. Itu enggak boleh dengan jahit mesin. Itu jahit tangan itu, di sum. Di sum dan tangan. Enggak jahit. Itu kan ketelitian juga itu kan? Kita gitu bedanya.
1: Iya,
0: pas itu
1: iya.
0: Pemakaiannya boleh waktu barale, waktu pebarale, kemana-mana boleh dipakai. Nah, cuma awal salendangnya mungkin beda-beda. Ada yang pakai ke bunda nanti, kalau pebarale, bunda pakai suji koto gadang. Nah, kalau misalnya tadi acara di DPRD atau ada sidang-sidang diundang, atau diundang pergi narasumber, bunda kainnya batik tanah liye, tetap baju kurung basiba. Nah, letak salendangnya, tetap jatuhnya di bahu.
1: Iya.
0: Malah dirawat kayak gitu ya. Jadi tetap antara adat dan agama itu seiring sejalan.
2: Seiring sejalan ya Bunda ya. Siap. Karyani ini udah mau menit 59 mungkin singkat untuk closing statement dari Bunda, pesannya terkait tema kita di siang hari ini. Satu menit boleh, silakan Bunda.
1: Iya Bunda.
0: Oke, baiklah untuk semuanya, terutama perempuan-perempuan Minang ya, baik di perantauan maupun daerah Minang. Mari kembali kita berbaju kurung. Kalau misalnya ingin didesain sedemikian rupa, tapi tidak menghilangkan maknanya, menutup aurat satu, jangan ketat dengan ini. Siapa lagi yang akan menjaga budaya kita, pakaian kita, kesenian kita, dan semua-semuanya, kalau bukan kita yang menggunakannya, memakainya, merawat, menjaga, dan melestarikannya. Mudah-mudahan perempuan-perempuan Minang di mana saja berada, pakaian baju kurung ini sudah menasional, songket kita sudah menasional, bahkan bahasa istilah kita banyak yang sudah diangkat nasional, karena di mana-mana teman juga ada panggilannya Bundo, dan bukan orang Minang, Bundo itu kan pakai Minang. Mudah-mudahan pakaian Minang, baju kurung pasti juga bisa dibawa tingkat nasional.
2: Siap, amin.
0: Semuanya yang
2: siap. Ya. Terima kasih Bundo untuk pemaparan di siang hari ini, dan juga Kak Aryani Kusumawati. Terima kasih pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan di hari ini bisa menambah lagi informasi budaya yang ada di Indonesia, dan kita juga tertarik untuk tetap menjaga dan melestarikan budaya kita ya, Kak Aryani dan juga Bundo ya. Sehat-sehat buat semuanya. Assalamualaikum.
0: Selamat semuanya.
2: Iya. Dan pemirsa RNA, kita kayak kudu pamit karena kita kudu gantian sama program lainnya di Radio Visual RNA.

Abang Pos, sebanyak 30 pelaku usaha kecil dan menengah mengikuti bazar Jackpreneur tingkat Kecamatan Kelapa Gading untuk memeriahkan HUT ke HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Camat Kelapa Gading Rahmat Syaputra mengatakan kegiatan yang digelar di halaman kantor Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara menjadi wujud sinergi antar instansi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Menurutnya, kegiatan ini sekaligus menjadi sarana bagi pelaku UKM untuk memperluas pasar dan memeriahkan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pemerintah Provinsi Bali menyambut HUT ke-68 dengan menggelar persembahyangan dan upacara ngaturang pekeling di Pura Agung Besaki, Karangasem. Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan kegiatan tersebut bertujuan memohon kelancaran, keselamatan, dan kekuatan dalam pelaksanaan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, persembahyangan di pura terbesar Bali tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah menjaga keseimbangan perkembangan secara skala dan niskala. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

Berendo siang masih dengan Dang Arpan Rahman pukul 14 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat. Untuk di sana kami yang melakukan aktivitas, tetap semangat. Hari Jumat tanggal 14 Agustus 2026. Tadilah kita ingin sama-sama untuk suara budaya Nusantara dari RRI Bukit Tinggi ya, bersama dengan RRI Propert Jakarta. Dan nantikan terus hari sana untuk acaraku setiap hari Senin sampai Jumat di waktu yang sama dengan tema-tema yang beda. Sementara saat ini ada sana kami yang telah kembali melakukan kegiatan setelah tadi istirahat, makan siang, sholat zuhur, sholat Jumat, golek-golek bentar, mungkin lanjut ngopi. Kami yakin tambah semangat untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan yang belum terselesaikan. Nanti yang akan kami sampaikan beberapa informasi, jangan kemana-mana, tetaplah di sini di Perempat Bukit.

Tebak-tebak buah kedondong. Hayo, siapa yang tahu Bang Otong-tong? Mendengar kata bangau, pasti yang terlintas di benak kita adalah burung yang anggun, putih, serta berbulu halus dan lebat. Tapi, tahu nggak kalau ada bangau unik yang botak dan bermuka tua? Yap, Tong-tong namanya. Tong-tong merupakan bangau yang cukup besar. Tingginya sekitar 120 cm dengan rentang lebih dari 2 meter. Bagian atas tubuh dan sayapnya berwarna hitam, namun perut, kalung leher, dan bagian ekor berwarna putih. Tong-tong ini merupakan bangau dengan status terancam punah loh. Tong-tong hidup secara berpasangan di daerah perairan seperti rawa, sungai, dan pinggiran pantai. Bernama Latin Leptoptilos javanicus, bangau ini cukup sulit ditemukan dan hanya dapat dijumpai di sekitar Asia Selatan hingga Asia Tenggara saja, termasuk Indonesia. Dan ternyata, bangau ini disebut tua dikarenakan kepala dan lehernya yang botak. Padahal, kepala dan leher bangau yang botak ini sebenarnya merupakan bentuk adaptasi dari makanannya yang berupa hewan ataupun bangkai. Nah, apabila mereka memiliki bulu pada bagian ini, maka tong-tong akan sulit membersihkan darah ataupun serpihan-serpihan bangkai yang lengket. Tentunya, ini sangat berbahaya bagi mereka dan lingkungan sekitar. Jadi, berapapun usianya, penampilan tong-tong akan selalu terlihat tua. Jadi keinget peribahasa don't judge a book by its cover nih.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Adi sana menjaga kesehatan tulang dan sendi sejak dini ini merupakan investasi jangka panjang yang sangat krusial untuk mobilitas tubuh itu. Pola makan seimbang yang kaya akan nutrisi harian menjadi fondasi utama dalam mencegah risiko osteoporosis serta radang sendi. Nah, produk olahan susu, cah susu segar, yogurt, keju tetap menjadi sumber kalsium serta vitamin D utama yang mudah didapatkan. Konsumsi rutin, kelompok makan ini terbukti secara klinis dapat mempertahankan kepadatan massa tulang hingga usia lanjut. Ikan berlemak seperti salmon, sarden, kembung mengandung asam lemak omega 3 tinggi yang efektif meredakan peradangan pada persendiannya. Selain menekan inflamasi, kandungan vitamin D di dalamnya juga memaksimalkan proses penyerapan kalsium oleh jaringan tulang. Sayuran berdaun hijau gelap seperti bayam, kangkung, brokoli menyimpan kandungan vitamin K serta magnesium yang melimpah. Jadi kombinasi nutrisi ini berfungsi memicu pembentukan protein tulang sekaligus menjaga elastisitas ligamen ya di sekitar sendi. Kacang-kacangan, biji-bijian seperti almond serta chia seeds menyumbangkan asupan fosfor dan juga seng yang dibutuhkan struktur rangka. Nah, selengkapnya di sana pacak bacu di rri.co.id. Selamat siang, tetap semangat dalam gawiannya masing-masing.

0: Brendo Siang, Pro 4 RRI Bengkulu.
1: Terima kasih masih bersama dengan Arfa Rahman dari sana. Pukul 14:49 waktu Indonesia Barat. Satu informasi. Pemungkas siringan sayur di Brendo Siang dari pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat ini. Informasi kali kode sana kita ke Good News from Indonesia. Nah, di siko adik sanakku segalanya, ya. Jadi penantian panjang sepak bola Tino Indonesia akhirnya menemukan titik terang. Setelah kompetisi putri sempat terhenti, Indonesia Women's Language ya resmi diperkenalkan sebagai kompetisi profesional yang berada di bawah pengelolaan e-language. Kompetisi ini akan memulai kick off pada 17 Oktober 2026 dengan laga buka Persija Jakarta kontra Persita Tangerang ke lapangan Sumantri Brojonegoro, Jakarta. Musim perdana IWL diikuti 6 klub. Ada Persija Jakarta, Persita Tangerang, Dewa FC Banten, FC Bekasi City, Persikat Depok, dan juga Garuda Yaksa FC. Nah, itu ada di sana. Jadi ada lagi yang tino-tino nih. Siapa tahu nanti jak di Bengkulu kukla ada yang kue. Untuk tinonyo, pajak bergabung juga di sana. Apalagi momen-momen 17 nih. Biasanya ada lomba bola kaki tino-tino, mak-mak. Itu seru-seru di sana, dak? Tetap semangat dalam lombanya, tetap ke depan kebersamaan, jangan permusuhan. Reriang aja di sana, dak? Memeriahkan 17.

0: Baik, dari sana lagu tadi sebagai lagu pemungkas, Adinda Carolina Buayana sebagai lagu terakhir dengan saya Harper Rahman. Dari pukul 10 hingga pukul 15, jangan kemana-mana, ada ingat Sopi, ingat Vivi di Bendo Sore akan ngelatih tugas kami sampai ke jam 20 waktu Indonesia Barat. Saya pamit dari sana, tetap bersama kami di Perempat Bengkulu. Dan di awal kebersama dengan Bendo Sore, Cak Bias sudah sana, ada sana langsung bergabung dalam acara dangdutan petang hari ke. Selamat nganingkan.
1: Saatnya melah bedangdut.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital. Brendo Petang, Pro 4 RRI Bengkulu.

Adik Sanak, tentunya di Barendo Petang ini masih bersama kami, bersama Inga Sofi dan Inga Vivi. Dan baru saja tadi dari Elvi Sukaisi mengakhiri lagu pada petang hari ini nih, saudara pendengar. Dan Adik Sanak tentunya di sore hari ini, Adik Sanak masih melakukan aktivitas seperti biasa, menjelang sore tentunya. Sudah banyak aktivitas yang dari pagi tadi dilakukan oleh Adik Sanak yang sambil mendengar lagu-lagu dari RRI Pro 4. Dan perlu juga kami informasikan Adik Sanak yang dilansir dari rri.co.id bahwa sehari setelah kebakaran melanda Kelurahan Begantungan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu yang terjadi pada Kamis 13 Agustus kemarin, warga mulai berupaya bangkit dan kembali menjalankan aktivitas di tengah kondisi rumah yang rusak akibat kobaran api. Dan sebanyak 20 rumah nih Adik Sanak di kawasan tersebut diketahui habis dilalap si jago merah akibat terbakar di Rabu siang 12 Agustus kemarin. Dan tentunya Adik Sanak, warga masih berada di sekitar lokasi untuk memastikan kondisi rumah sekaligus menyelamatkan barang-barang yang masih dapat digunakan. Dan sebagian warga terlihat membersihkan sisa-sisa kebakaran dan mengamankan barang berharga yang berhasil diselamatkan. Sementara itu juga di sana keluarga lainnya mulai menjalani aktivitas pagi dan menyantap makanan yang disediakan di dapur umum. Seperti yang disampaikan salah seorang korban kebakaran yang juga ketua RT 5 Kelurahan Pegantungan Zuardi mengapresiasi gerak cepat pemerintah dalam membantu warga terdampak. Dan Adik Sanak tentunya di informasi tadi dapat dilansir di rri.co.id. Dari informasi tersebut kami juga saling mengingatkan Adik Sanak bahwa di cuaca yang terik tentunya masih terus waspada ya Adik Sanak terhadap dapur ataupun api yang memang menjadi perhatian di beberapa minggu terakhir ini Adik Sanak. Dan masih bersama kami di Dangdut Ceria ini Adik Sanak pada petang hari ini, tepatnya Jumat 14 Agustus 2026.

0: Oi, Cu.
1: Hah, apa?
0: Cerah nih anjak yang buku tuh. Banyak hasil tako anak kau.
1: Bukan banyak lagi, Ci. Saya dapat iu. Iu koboi.
0: Lah, bukannya nako iu tidak boleh, Cu. Kan iu lampir punah gini kau.
1: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, Ci. Kelak saya balikkan lagi nyo ke laut lah saya ambil siripnya.
0: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
1: Nah.
0: Mana pacaknya berenang lagi, Cu.
1: Hanya masih hidup.
0: Kalau nyo tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga, iu tu.
1: Ay, biarlah pulo, Ci. Ngapus ibu nian ke iu ko. Nang penting, saya dapat piti.
0: Karena iu ko beda ke ikan lain, Cu.
1: Apa bedanya?
0: Ikan lain sekali bertelur, dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal punah. Apa dampaknya, Cubo?
1: Apa kira-kira?
0: Iu itu predator paling hati di lautan, Go. Kalau nyabis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal diganggu. Kolaps lah laut kita.
1: Alangkah ngerinya kalau laut kau kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
0: Nah, itu, Cu.
1: Yaudahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.
2: Pro 4 FM.

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Rondo Petang, Rompat RRI Bengkulu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim. Hadis tentang Salim bin Abdullah dari ayahnya tentang kisah sahabat bernama Abu Layla atau dikenal sebagai sahabat yang berkebun. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang seorang laki-laki yang sangat dermawan. Ia memiliki kebun yang subur dan setiap kali panen ia selalu membagi hasilnya menjadi 3 bagian. 1/3 disedekahkan kepada orang-orang miskin. 1/3 digunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya. 1/3 sisanya ditanam kembali untuk keberlanjutan usaha kebunnya. Karena keikhlasan dan konsistensinya dalam bersedekah, Allah memberi keberkahan luar biasa dalam kebunnya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa malaikat selalu mendoakan keberkahan atas harta dan hasil panennya setiap kali ia menunaikan sedekah tersebut.

0: wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim juga dalam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang laki-laki melihat ranting berduri di jalan, lalu ia berkata, aku akan menyingkirkannya agar tidak menyakiti kaum muslimin. Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya. Dalam versi lain, Rasulullah menyebut perbuatan itu sebagai bagian dari cabang iman. Lelaki ini mungkin tidak terkenal, tidak memiliki amal besar, atau bukan ahli ibadah. Namun, kepeduliannya terhadap orang lain mendorongnya untuk menyikirkan bahaya kecil ranting berduri yang bisa melukai orang. Tindakan kecil ini dilakukan dengan niat ikhlas untuk memberi kemudahan dan keamanan bagi sesama. Dan karena itu, Allah mengampuni dosa-dosanya sebagai bentuk balasan atas kebaikan hatinya.

0: Rondo Petang, Rompat RRI Bengkulu.
1: Din, lihat deh, modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
2: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
1: Tapi yang punya selebgram hits tahu. Katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
2: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya, uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
1: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
2: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
3: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.

Ya, adik sanak di Manoajo Ando Brado nih, tepatnya masih di Bar Endo siang nih adik sanak. Dan baru saja tadi lagu dangdut dipersembahkan dari kami tentunya di Bar Endo petang ini adik sanak. Dan tersisa 15 saat ini pukul 15 lewat 59 menit nih waktu Indonesia bagian barat di Bar Endo petang di sore hari ini adik sanak. Tentunya masih banyak nih kegiatan-kegiatan yang di sana, apalagi menjelang hari kemerdekaan Republik Indonesia, banyak mengikuti perlombaan-perlombaan ya adik sanak yo. Tentunya dimanapun adik sanak berada, tentunya dengan semangat kemerdekaan di bulan Agustus ini menjadi momentum kebersamaan, menjalin silaturahmi bersama tetangga, kemudian kerabat kantor, kemudian juga keluarga yang bisa mengikuti aktivitas perlombaan-perlombaan di sekitar lingkungan rumah ataupun di lingkungan kantor sendiri nih adik sanak. Dan tentunya masih bersama kami nih Inga Sofi dan Inga Pipi adik sanak, dengan selain mengikuti aktivitas seharian dan mengikuti perlombaan-perlombaan dalam rangka hari kemerdekaan, tentunya adik sanak juga aktif dalam membaca ataupun bermain dengan media sosial nih. Namun dilansir dari rrq.co.id nih adik sanak, media sosial tentunya membuat informasi menyebar hanya dalam hitungan detik, namun tidak semua informasi yang beredar dapat dipercaya nih adik sanak. Seperti yang disampaikan Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI juga mengingatkan adik sanak dan segalanya kita agar lebih kritis dan melakukan verifikasi sebelum mempercayai atau menyebarkan informasi. Dan informasi ini adik sanak yang tampak meyakinkan belum tentu menggambarkan kejadian sebenarnya, terutama ketika video lama atau potongan konten kembali beredar seolah-olah merupakan peristiwa terkini. Dan kondisi tersebut nih adik sanak dapat memicu salah duga nih adik sanak ya, hingga keresahan apabila masyarakat langsung membagikannya tanpa memastikan kebenarannya nih adik sanak, itu belepotan nih. Seperti yang disampaikan Komisioner KPI Pusat Tulus Santoso, bahwa informasi yang akurat dan layak merupakan hak publik di tengah derasnya arus informasi dari berbagai platform digital, kemampuan memilah sumber menjadi semakin penting agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi. Nah di sana informasi tersebut tentunya dapat dibaca di rri.co.id dan tentunya di sana juga segalanya dapat mendownload di RRI Digital. Dan di dangdut sore hari ini di RRI Perempat masih bersamai aktivitas adik sanak segalanya.

0: 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.
1: Adik sanak di kabar kita pada sore hari ini, tentunya semangat memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Bengkulu turut diramaikan dengan sejumlah kejuaraan bola voli antar organisasi perangkat daerah dan kecamatan. Kejuaraan yang diselenggarakan oleh PDAM Kota Bengkulu tersebut berlangsung di Pantai Zakat pada Kamis 13 Agustus yang dijadwalkan berlangsung hingga 15 Agustus besok nih. Kegiatan dibuka oleh Asisten 2 Pemerintah Kota Bengkulu Semi yang mewakili Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi, dan pembukaan ditandai dengan pelepasan balon ke udara sebagai simbol dimulainya rangkaian pertandingan. Sejumlah OPD dan kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu ambil bagian dalam kejuaraan tersebut. Selain menjadi bagian rangkaian peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia, kegiatan ini juga menjadi ruang bagi para pegawai untuk berolahraga sekaligus mempererat hubungan antar sesama instansi. Seperti yang disampaikan Asisten 2 Semi, mengapresiasi pelaksanaan kejuaraan yang dinilai dapat menjadi sarana membangun kebersamaan di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu.

Polsek Bungkulu menyalurkan bantuan sembako kepada puluhan keluarga yang terdampak kebakaran di wilayah Pegantungan Kota Bengkulu. Bantuan yang diserahkan langsung oleh Kapolresta Bengkulu Kombes Pol Rahmat Hidayat didampingi pejabat utama, para kapolsek jajaran dan personel Polresta Bengkulu. Kapolresta mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian Polri kepada warga yang sedang menghadapi musibah. Menurut Kapolresta, kebutuhan pokok menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan selama warga menjalani proses pemulihan pasca kebakaran. Ia berharap bantuan tersebut dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga yang terdampak untuk sementara waktu. Kapolresta juga mengajak seluruh personel dan masyarakat untuk terus memperkuat kepedulian sosial serta semangat gotong royong. Dan dari sana baru saja kami sampaikan informasi tersebut dari rri.co.id, dan dari sana juga dapat mendownload di RRI Digital.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Iya, di sana tentunya lagu Midua Cinta telah kami kumandangkan untuk adik sanak segalo di sore hari ini, tepatnya di pukul 16.35 waktu Indonesia bagian barat nih adik sanak di Barendo Petang. Nah, tentunya di momentum hari kemerdekaan di sore hari ini adik sanak pasti dong banyak mengikuti segala kegiatan-kegiatan lomba. Dan di momentum hari ulang tahun ke-81 yang memang nuansanya kemerdekaan Republik Indonesia menjadi kesempatan untuk memaknai kembali arti kemerdekaan di tengah kehidupan yang semakin lekat dengan teknologi digitalnya adik sanak. Nah, untuk adik sanak yang generasi muda nih, kemerdekaan di era digital ini tidak hanya berarti bebas mengakses informasi, namun juga memiliki kemampuan untuk mengendalikan penggunaan gadget agar teknologi menjadi alat untuk berkembang, bukan justru mengendalikan kehidupan sehari-hari nih adik sanak. Seperti yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Profesor Dr. Pratikno, mengingatkan tingginya paparan layar di Indonesia yang telah mencapai lebih dari 7,5 jam per hari, di mana dalam keterangan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada November 2025, Pratikno juga menyoroti paparan screen time yang semakin tinggi termasuk di kalangan anak-anak serta kaitannya dengan persoalan kesehatan mental dan kemampuan bersosialisasi nih adik sanak. Dan persoalan penggunaan gadget di kalangan anak dan remaja tidak hanya berkaitan dengan beberapa lama seseorang berada di depan layar, namun juga apakah penggunaan tersebut sudah sulit dikendalikan dan menimbulkan dampak negatif dalam kehidupan sehari-hari nih adik sanak. Dan informasi tadi kami bacakan dari rri.co.id dan adik sanak juga dapat mendownload di RRI Digital. Dengan semangat sore ini adik sanak di Barendo Petang masih bersama kami di RRI Pro 4 dengan sajian khusus nih dangdut yang akan membersamai adik sanak nanti hingga pukul bersama kami hingga pukul 8 malam atau tepatnya pada pukul 20 waktu Indonesia bagian barat nih adik sanak.

Melah Berdangdu. Joget kita. Pro 4 FM.

Fatamorgana dari Revina Alvira di sana lah bawa kita ke jam 16 lebih 57 menit ya bersama kita. Untuk adik sana galonyo yang lah gabung mau kasih banyak sampai di siko dulu mula bedangdut untuk hari iko yo. Kita sambung lagi besok adik sana, jangan sedih karena mula bedangdutku setiap hari yo. Jadi kalau belum sempat hari iko untuk nak gabung, nak requestan bisa besok yo. Jadi dari jam 3 sampai jam 5 kita putarkan lagu-lagu dangdut untuk adik sanak galonyo yang ndak dengarkan lagu-lagu dangdut pilihan adik sanak galonyo ya. Kita sampaikan dulu itu, cukupkan dulu sampai di siko untuk dimulai dangdut. Kita lanjut di lagu-lagu daerah untuk petang iko. Jadi jangan mana-mana, siko aja pokoknya di Prompek Suara Budaya Bengkulu.

0: Sabungkulu melalui Satuan Lalu Lintas terus memperkuat upaya menjaga ketertiban dan juga keselamatan berlalu lintas di wilayah hukum Polresta Bengkulu. Masyarakat khususnya para pelajar dan juga pengendara muda diajak untuk tidak melakukan aksi balap liar serta menggunakan kendaraan yang tidak memenuhi ketentuan teknis. Himbauan ini juga menjadi bagian dari upaya kepolisian menjaga atau mencegah berbagai pelanggaran lalu lintas yang berpotensi membahayakan pengendara maupun juga pengguna jalan lainnya. Balap liar dan pengguna knalpot yang tidak sesuai spesifikasi teknis atau knalpot brong itu dinilai tidak hanya mengganggu kenyamanan masyarakat tapi juga dapat meningkatkan resiko terjadinya kecelakaan. Kasat Lantas Polresta Bengkulu AKP Aan Setiawan yang mengatakan pihaknya juga akan terus melakukan penertiban secara berkelanjutan. Penertiban menyasar sejumlah titik yang dinilai rawan terjadi pelanggaran lalu lintas termasuk lokasi yang kerap digunakan untuk aktivitas balap liar. Info lengkapnya di sana bisa baca aja langsung di laman rri.co.id, juga jangan lupa untuk download RRI Digital.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
1: Din, lihat deh, modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
2: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
1: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
2: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya, uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
1: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
2: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
3: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.

0: Di era di mana popularitas diukur dengan angka dan rupiah dikejar lewat klik, batas antara kerja keras dan pesugihan makin samar. Ketika dompet kosong dan masa depan gelap, jiwa seringkali jadi taruhan yang paling murah.
1: Dara, lihat ini. Akhirnya kelar juga downloadnya. Aplikasi Cuan Goib.
2: Kamu yakin ini aman? Ini kan dari forum dark web, Ki. Lagian nama aplikasinya aja aneh banget tuh. Kita ini cuma mau bikin konten misteri biasa buat bayar UKT bulan depan. Bukan mau pesugihan.
1: Ih, UKT kita itu udah nunggak 2 semester, Ra. Ibu kamu tuh di kampung udah dikejar-kejar sama penagih hutang. Mau nunggu algoritma kutub yang pelit itu ramah sama kita. Ini tuh aplikasi beda. Peraturannya simple. Live streaming ritual mistis di tempat angker. Makin tinggi viewsnya, makin gede transferan kita. Saldo e-wallet kita tuh langsung masuk. Real time.
2: Loh. Ki, lihat noh. Layar HP kamu. Kok mendadak merah semua? Itu... syarat dan ketentuannya kok tulisan Jawa kuno gitu sih? Kayak digabung-gabung sama bahasa pemrograman?
1: Alah. Scroll aja. Pokoknya scroll terus langsung ke bawah. Klik saya setuju.
2: Oh my God! Ki! 5 juta rupiah!
1: Kan?
2: Serius?
1: Kan? Aku bilang juga apa? Algoritma ini tuh kasih paham rasa lapar kita, Ra! Tapi... lihat syarat selanjutnya di layar. Untuk klaim bonus berlipat, lakukan live jam 12 malam ini di lantai 2 rumah tua ini. Bawakan sesajen kembang kantil dan darah.
0: Keinginan kaya secara instan adalah candu. Saat angka di layar ponsel terus melonjak, akal sehat perlahan padam, digantikan oleh kesetiaan pada sang majikan digital.
2: Ki, bau amisnya tuh nyengat banget. Lantai kayu ini juga keropos tuh, lihat tuh. Ya aku takut jebol tau. Tapi penonton live kita kan udah tembus 50 ribu ya di aplikasi itu. Coba deh lihat. Tapi kok komen-komennya tuh cuma tulisan angka 0 sama 1.
1: Udahlah.
2: Serem gak sih?
1: Biarin aja lah.
2: Takut.
1: Yang penting... balance kita tuh nambah terus, Ra. Lihat tuh, udah 50 juta. Dikit lagi, Ra. Sedikit lagi kita bisa bayar semua utang kita. Darah, iris jari kamu. Tetesin darahnya ke mangkuk sesajen
2: enggak,
1: itu sekarang.
2: Ya. Enggak,
1: Ra.
2: Enggak, ini udah enggak beres, Ki. Ini udah enggak beres dan... coba dengar, suara apa itu di pojok ruangan sana? Ki, lihat tuh ada yang merayap di plafon. Kain hitamnya gesekan sama kayu. Ki, dia ngeliat ke arah kita, Ki.
1: Ra.
2: Kita harus berhentiin live ini sekarang. Matiin handphonenya.
1: Jangan disentuh HP-nya.
2: Matiin.
1: Jangan disentuh HP-nya. Dikit lagi, Ra. Tinggal satu kurban lagi buat buka saldo utama.
2: Apa? Kamu bilang apa barusan? Kurban? Kamu tumbalin aku.
1: Bukan aku yang malu loh, Ra. Ini tuh algoritmanya yang minta. Aplikasi ini tuh butuh nyawa yang paling deket sama aku. Siapa lagi? Ya kamulah. Ini
2: enggak.
1: Tuh demi engagement enggak. Abadi.
2: Enggak.
1: Ra, uangnya. Uangnya ya, Ra. Cair semua. Semuanya cair, Ra.
3: Penarikan berhasil. Terima kasih telah bermitra. Masa berlaku penayangan Anda telah habis.
1: Tunggu.
3: Sekarang, giliran Anda yang
1: apa?
3: Menjadi konten selanjutnya.
1: Hah? Enggak.
2: Ki.
1: Enggak.
2: Ki.
1: Enggak.
2: Ki, bangun, Ki.
0: Di dunia digital, tidak ada hadiah yang benar-benar gratis. Saat kamu merasa sedang memanfaatkan sebuah sistem untuk mendapatkan kekayaan. Bisa jadi, kamulah yang sedang dikonsumsi oleh sistem itu sendiri.
4: Berendo Petang, Pro 4 RRI Bengkulu.

Iya, di sana dimanapun Anda berada, bersama kami, masih bersama kami di RRI Pro 4 91,7 MHz nih. Di sana tentunya masih semangat untuk di Barindo Petang, ditemani Inga Sofi dan Inga Vivi nih adik sana, dan dengan masih terus semangat ya di sore hari ini, kami masih terus mengudara untuk membersamai adik sana segalonyo, tentunya di Barindo Petang hingga malam nanti nih adik sana. Kami nanti akan berakhir hingga pukul 20 waktu Indonesia bagian barat nih adik sana, dan nanti akan tetap dibersamai dengan beragam sajian-sajian lagu, kemudian juga sahabat-sahabat budaya juga yang tetap setia untuk di RRI Pro 4 nih adik sanak. Namun tentunya di sore hari ini banyak juga adik-adik sanak juga yang sedang menikmati santai di rumah ataupun bersama keluarga dan juga teman-teman kerabat kerja yang juga sedang menjalani aktivitas ataupun bersantai ke jalan ke Pantai Panjang ataupun ke objek wisata sore-sore hari ini. Dan tentunya untuk hari ini tentunya di perkantoran ada yang sedang melakukan WFH, yang juga ada yang libur ataupun yang sudah masuk ke kantor nih adik sana ataupun sudah pulang kantor. Nah tentunya di beberapa objek Kota Bengkulu nih adik sana, seperti yang dilansir di rri.co.id, sentra ikan asin di kawasan pantai Malabar Kota Bengkulu tidak pernah sepi peminat dan ramai dikunjungi wisatawan baik lokal maupun regionalnya adik sana. Dan lokasi Iko adik sana tempat pusat oleh-oleh khas pesisir dan menjadi salah satu destinasi favorit masyarakat lokal dan wisatawan nih adik sanak ya. Dan seperti yang disampaikan salah satu pedagang ikan asin di kawasan Pantai Malabroni, Hamdani, bahwa berbagai jenis ikan asin yang dijual diperoleh langsung dari nelayan pesisir. Adapun jenis ikan asin yang dijual diantaranya ikan asin beleberan, ikan teri Medan, ikan teri Palembang, ikan asin beledang, dan cumi asin nih. Yang selain itu dikatakan juga Cik Hamdani ini adik sanak saat musim libur di hari-hari besar keagamaan menjadi pusat penjualan ikan asin. Adapun pembelinya di hari biasa berasal dari warga lokal Kota Bengkulu, sedangkan saat hari besar biasanya para pembeli berasal dari luar Bengkulu, Pegaralam, Palembang, dan Jakarta. Nah adik sanak, dari informasi yang dilansir dari rri.co.id ini, tentunya adik sanak yang sedang bersinggah ke Bengkulu kemudian berwisata, tentunya dapat singgah di beberapa sentra ikan ataupun tempat pedagang ikan yang berada di Pantai Malabro ya adik sanak yo. Jangan lupa menikmati dagangan-dagangan di sana, dan juga sekalian untuk melihat objek wisata yaitu pantai yang memang terbentang di Bengkulu ini sangat luas nih adik sanak yo. Nah tentunya selain di rri.co.id, tentunya adik sanak juga dapat mendengarkan ataupun bisa mendownload di RRI Digital. Informasi terakurat ada di RRI Digital dan juga rri.co.id adik sanak yo.

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Oi, cu.
1: Hah, apa?
0: Cerah nih aja yang buku tuh. Banyak hasil tako anak Riko.
1: Bukan banyak lagi, Ci. Saya dapat iu. Iu koboi.
0: Lah, bukannya nako iu tidak boleh, cu. Kan iu lampir punah gini, kok.
1: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, Ci. Lah, saya balikkan lagi nyo ke laut lah saya ambil siripnya.
0: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
1: Nah.
0: Mana pacaknya berenang lagi, cu.
1: Hanya masih hidup.
0: Kalau nyo tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga iu tu.
1: Ai, biarlah pula, Ci. Ngapu si bu nian ke iu ko. Nang penting, saya dapat piti.
0: Karena iu ko beda ke ikan lain, cu.
1: Apa bedanya?
0: Ikan lain sekali bertelur, dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal punah. Apa dampaknya, cu?
1: Apa kira-kira?
0: Iu tu predator paling hati di lautan go. Kalau nyabis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal diganggu. Kolaps lah laut kita.
1: Alangkah ngerinya kalau laut kau kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
0: Nah, itu, cu.
1: Ya udahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.
2: Sembilan 1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi, mulai dari lemari pakaian kita.
1: Pro 4 FM.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Adis Anak di Brendo Petang pada hari ini, tentunya dari rri.go.id, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur menyebutkan perekaman kartu tanda penduduk elektronik atau lebih tepatnya di sana KTPL bagi pemilih pemula masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satu penyebab utama adalah banyaknya anak usia wajib KTP yang telah putus sekolah sehingga sulit dijangkau melalui program perekaman di lingkungan sekolahnya di sana. Seperti yang disampaikan Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Kaur Alfian Matlani melalui Sekretaris Januar Afriko bahwa selama ini pelayanan perekaman KTPL bagi pemilih pemula kerap dilakukan dengan metode jemput bola ke sekolah-sekolah. Namun dari kesanak bagi remaja yang tidak lagi bersekolah, proses pendataan dan perekaman masih lebih sulit karena tidak terdata dalam sasaran kegiatan tersebut. Selain itu ada juga faktor lain yang kesanak, yakni kebanyakan siswa saat didatangi di sekolah tidak mau melakukan perekaman KTP karena masih menggunakan seragam sekolah.

Informasi selanjutnya dari kabar kita, nyarik sana Gubernur Bengkulu Helmi Hasan bersama Wakil Gubernur Bengkulu Mian menghadiri rapat paripurna DPRD Provinsi Bengkulu pada siang tadi nyarik sana. Rapat tersebut digelar untuk menyaksikan secara langsung pidato Presiden Republik Indonesia dalam sidang tahunan MPR RI serta sidang bersama DPR RI dan DPD RI 2026. Rapat dipimpin Ketua DPD Provinsi Bengkulu Sumardi yang dihadiri jajaran Forkopimda serta Kepala OPD Pemprov Bengkulu. Kehadiran mereka di sana untuk mengikuti langsung alaran Presiden Prabowo Subianto terkait arah kerja pemerintahan. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan 4 pedoman utama Kabinet Merah Putih sebagai dasar pelaksanaan pemerintahan. Pedoman tersebut menekankan kepatuhan terhadap konstitusi, kepentingan nasional, respon cepat terhadap persoalan masyarakat, dan kebijakan berkelanjutan. Demikian adik sanak, informasi kabar kita pada pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat, dan adik sanak dapat membaca di rri.co.id ataupun juga dapat mendownload di RRI Digital.

0: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
1: Berendo Petang, Pro 4 RRI Bengkulu.

0: wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وسنجزي الشاكرين.
1: Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa yang menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Quran Surat Ali Imran ayat 145.

Kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim juga dalam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang laki-laki melihat ranting berduri di jalan, lalu ia berkata, "Aku akan menyingkirkannya agar tidak menyakiti kaum muslimin." Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya. Dalam versi lain, Rasulullah menyebut perbuatan itu sebagai bagian dari cabang iman. Lelaki ini mungkin tidak terkenal, tidak memiliki amal besar, atau bukan ahli ibadah. Namun, kepeduliannya terhadap orang lain mendorongnya untuk menyikirkan bahaya kecil ranting berduri yang bisa melukai orang. Tindakan kecil ini dilakukan dengan niat ikhlas untuk memberi kemudahan dan keamanan bagi sesama. Dan karena itu, Allah mengampuni dosa-dosanya sebagai bentuk balasan atas kebaikan hatinya.

Alkisah, kalimullah Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya ditimpa kekeringan. Hujan tak kunjung turun sepanjang tahun. Menghadapi peristiwa itu, Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya pun menggelar sholat untuk meminta hujan. Dalam kitab Anisul Mukminin disebutkan bahwa berkumpullah semua orang di sebuah padang. Nabi Musa alaihi salam lalu memastikan jamaahnya. Wahai Bani Israel, siapapun dari kalian yang ahli maksiat, keluarlah dari barisan ini, agar Allah segera menurunkan hujan, pinta Nabi Musa kepada umatnya. Tak ada seorang pun yang keluar dari barisan. Nabi Musa khawatir hujan tidak jadi turun karena ada orang ahli maksiat dalam jamaahnya. Mendapati tidak ada satupun yang keluar dari barisan, Nabi Musa pun lalu segera memulai sholat meskipun dihinggapi rasa was-was. Alhasil, seusai sholat, langit pun mulai mendung, pertanda hujan akan segera turun. Benar saja, seketika itu hujan turun. Nabi Musa pun heran, bagaimana bisa hujan turun? Padahal ia yakin pasti ada ahli maksiat yang masuk dalam barisan jamaahnya. Nabi Musa lantas mengadu kepada Gusti Allah. Ya Allah, engkau telah turunkan hujan, sedangkan engkau tidak mengeluarkan ahli maksiat yang ada dalam barisanku. Wahai Musa, orang ahli maksiat yang ada dalam barisanmu telah taubat nasuha kepadaku dan aku telah menerima taubatnya. Allah memberitahu Nabi Musa. Mendengar jawaban Gusti Allah, Nabi Musa lantas bertanya kembali. Kalau begitu, siapakah orang yang berbuat maksiat itu ya Allah? Aku ingin sekali mengetahuinya. Wahai Musa, bagaimana aku bisa membocorkannya kepadamu? Saat orang itu bermaksiat saja, aku tutup aibnya. Lalu bagaimana aku memberitahumu sekarang ia telah taubat kepadaku? Sangkal Gusti Allah. Jawaban Gusti Allah ini seolah menjadi ajwibah muskita. Jawaban yang membuat lawan bicara terdiam. Itulah sifat rahman Allah. Yang bermaksiat saja ditutupi aibnya. Bagaimana dengan yang bertaubat? Sudah tentulah Allah lebih rahman kepadanya.

3 kesalahan karena berburuk sangka. Umar bin Khattab adalah khalifah yang selalu berjalan tengah malam untuk mengetahui keadaan kota dan keadaan rakyatnya. Dengan inspeksi langsung, Amirul Mukminin kedua ini dapat mengetahui kondisi rakyatnya secara sebenar-benarnya. Masa telah lewat malam saat beliau melewati sebuah rumah yang dari luar terdengar seorang pria di dalam rumah sedang asyik tertawa. Semakin beliau mendekat, beliau juga mendengar suara gelak tawa wanita. Khalifah Umar bin Khattab mengintip rumah tersebut lalu memanjat jendela dan masuk ke rumah tersebut. Beliau menghardik pria tersebut dengan berucap, "Hai hamba Allah, apakah kamu mengira jika Allah akan menutup aib dirimu sedangkan kamu berbuat maksiat?" Pria yang dihardik tersebut tetap tenang dengan lalu menjawab tuduhan Umar dengan berkata, "Wahai Umar, jangan terburu-buru. Mungkin hamba melakukan satu kesalahan, tapi Anda melakukan 3 kesalahan." Umar bin Khattab hanya terpaku. Si pria meneruskan bicara. "Yang pertama, Allah berfirman, jangan kamu mengintip mencari-cari kesalahan orang lain, dan Anda telah melakukan hal tersebut dengan mengintip ke dalam rumah hamba. Yang kedua, Allah berfirman, masuklah ke rumah-rumah dari pintunya, dan Anda tadi menyelinap masuk ke dalam rumah hamba melalui jendela. Dan yang ketiga, Anda sudah memasuki rumah hamba tanpa izin. Padahal Allah berfirman, jangan kamu masuk ke rumah yang bukan rumahmu sebelum kamu meminta izin." Menyadari bahwa dirinya juga salah, Umar lantas berkata, "Apakah lebih baik di sisimu jika aku memaafkanmu?" Lantas pria tersebut menjawab, "Ya, Amirul Mukminin." Umar pun memaafkan pria tersebut dan berpamitan pergi dari rumah tersebut.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: 1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
1: Adik sanak dimanapun Anda berada, tepatnya pada malam hari ini pukul 18 lewat 47 menit waktu Indonesia bagian barat nih adik sanak. Dan tentunya masih bersama Cik Sof, Inga Sofi dan Inga Pipi nih adik sanak. Dan masih di Berando Petang hingga kami akhiri nanti sekitar pukul 20 waktu Indonesia bagian barat nih adik sanak. Dan tentunya di malam hari ini ya adik sanak, sudah banyak aktivitas harian sangat padat yang memang adik sanak pada malam hari ini sudah mulai melakukan aktivitas ringan seperti misalnya ya santai, kemudian makan malam, kemudian juga berkumpul dengan keluarga dan berhenti sejenak dari aktivitas yang padat yang untuk memulihkan tenaga kembali nih untuk adik sanak. Dan untuk informasi yang patut kami sampaikan kepada adik sanak yang dilansir di rri.co.id ini adik sanak, seperti dari Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Bengkulu menggelar Pekan Kris Nasional 2026 yang dimana mengusung tema Bengkulu Pajak Digital. Kegiatan ini resenak menjadi momentum untuk mendorong masyarakat semakin terbiasa menggunakan sistem pembayaran digital melalui KRIS. Kegiatan ini tentunya dihadiri langsung oleh Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, Muhammad Irfan Oktamna, yang juga didampingi oleh Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Bengkulu, R.A. Deni. Yang dimana juga nih di sana penyelenggaraan kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya memperkenalkan inovasi pembayaran digital sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai transaksi yang aman. Seperti yang disampaikan Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Bengkulu R.A. Deni bahwa KRIS harus dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat mulai dari pedagang pasar, pelaku usaha mikro, mahasiswa, keluarga hingga masyarakat di kabupaten dan pedesaan. Nah, adik sanak tentunya dapat menikmati informasi yang kami sajikan secara akurat dan terdepan nih di rri.co.id dan bisa mendownload di RRI Digital. Dan untuk adik sanak di malam hari ini kami juga nyampaikan selamat beristirahat bagi adik sanak yang sudah berjualan selesai satu harian, kemudian juga yang sudah pulang dari kantor, kemudian juga Cinga dan Donga yang dari kampus, kemudian juga dari pelaku UMKM yang tentunya sore hari tadi sudah juga mengikuti lomba-lomba dalam rangka hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Masih bersama kami nanti, kami juga tetap nanti menyajikan lagu-lagu bertemakan budaya nih di RRI Pro 4 Bengkulu.

Adik sana, kabar kita pada malam hari ini di kemeriahan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia turut dirasakan oleh para murid pendidikan anak usia dini atau PAUD melalui berbagai kegiatan lomba khas 17-an. Seperti di PAUD Cemerlang Desa Selasi, Kecamatan Kaur Selatan, dengan penuh antusias anak-anak mengikuti perlombaan yang dikemas secara menyenangkan. Mulai dari lomba makan kerupuk, lomba balap kelereng, kemudian juga lomba menjatuhkan bola dalam kardus, lomba menyanyi, dan lomba joget balon. Kegiatan lomba tersebut, adik sana, tidak hanya bertujuan sebagai hiburan bagi anak-anak saja. Tapi di balik permainan yang sederhana tersebut, terdapat berbagai manfaat untuk mendukung tumbuh kembang mereka. Setiap lomba dirancang agar anak dapat belajar sekaligus bermain dalam suasana yang menyenangkan. Salah seorang guru, PAUD Cemerlang Zaina, mengatakan, melalui beberapa jenis perlombaan yang digelar tersebut, anak-anak juga dilatih untuk mengembangkan kemampuan motorik kasar dan motorik halus. Melalui aktivitas yang melibatkan gerakan tubuh dari lomba tersebut membantu melatih keseimbangan, koordinasi, dan kelincahan pada anak. Maka dari itu, perlombaan yang dilaksanakan harus disesuaikan dengan usia anak. Informasi berikutnya dari kabar kita di sana, kue cucur salah satu jajanan tradisional yang diminati masyarakat di Desa Air Teras, Kecamatan Talo, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, adik sanak. Hingga saat ini penjualan kue cucur masih terbilang cukup ramai, terutama di pagi hingga siang hari. Salah seorang pedagang kue cucur, Lena, mengatakan telah menjalankan usaha kue cucur tersebut selama sekitar 6 tahun. Pendapatan asli penjualan kue cucur untuk membantu menambah penghasilan keluarga dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pendapatan dari usaha tersebut, adik sanak, tentunya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menambah penghasilan keluarga. Salah seorang pembeli kue cucur, Siti, warga Air Teras, mengatakan tertarik membeli kue cucur karena jajanan tersebut sudah cukup dikenal di daerah tersebut. Demikian informasi dari rri.co.id, dan adik sana juga bisa dapat mendownload di RRI Digital. Demikian kabar kita pada malam hari ini.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: From 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

Ya, adik sana dimanapun Anda berada masih bersama kami di Berendo Petang RRI Perempat Bengkulu nih adik sana. Dan pada saat ini tentunya adik sana tinggal menyisakan hampir 22 menit lagi kebersamaan kita di Berendo Petang adik sana di RRI Perempat Bengkulu. Dan tentunya dengan semangat kemerdekaan, dengan kepadatan aktivitas sehari-hari, tentunya pada malam hari ini, adik sanak segalo yang ada di rumah ataupun lagi bersantai dengan keluarga di luar, kemudian juga dalam kegiatan yang pada malam hari ini tentunya masih tetap semangat nih adik sanak ya. Apalagi menjelang hari kemerdekaan di tanggal 17 Agustus nanti, banyak sekali kegiatan-kegiatan adik sanak yang tentunya banyak menghibur dan mengisi kepadatan adik sanak untuk mengisi liburan di hari Sabtu, Minggu, kemudian juga tanggal 17 tepatnya pada hari Senin ya adik sanak. Namun di hari kemerdekaan biasanya ada tradisi-tradisi budaya ataupun yang selalu dikenang historisnya seperti panjat pinang nih. Di mana dari yang dilansir informasi rri.co.id, setiap di bulan Agustus suasana di berbagai daerah Indonesia berubah menjadi lebih meriah dengan berkibarnya bendera merah putih, hiasan bernuansa kemerdekaan, serta berbagai perlombaan yang digelar masyarakat. Dan salah satu perlombaan ini adik sanak yang paling identik dengan perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia yakni panjat pinang, sebuah permainan rakyat yang tidak hanya menghadirkan hiburan namun juga memperlihatkan semangat kebersamaan, perjuangan dan kegigihan adik sanak dalam mencapai tujuan. Nah, adik sanak juga panjat pinang umumnya dilakukan dengan mendirikan batang pohon pinang yang tinggi dan melumurinya dengan bahan licin seperti oli sehingga peserta kesulitan untuk mencapai bagian puncak. Dan di atas batang tersebut biasanya digantungkan berbagai hadiah nih, mulai dari kebutuhan rumah tangga hingga hadiah menarik lainnya, serta peserta harus menyusun strategi yang bekerja sama dengan mencapai puncak dan membawa turun hadiah bagi kelompok mereka. Nah, arti dari filosofi informasi yang saya bacakan ini tentunya dengan kebersamaan semangat untuk mereka-merekaan itu tidak mudah ya adik sanak yo, karena tentunya pahlawan-pahlawan kita di Indonesia ini yang telah gugur tentunya bisa direbut kembali dengan kemerdekaan yang beda pada di era saat ini narik sana. Seperti ritual panjat tebing ini menjadikan filosofi suatu perayaan untuk suatu kemerdekaan di tengah-tengah kehadiran di momentum Hari Kemerdekaan di tahun 2026. Dengan kebersamaan semangat kemerdekaan ini tentunya masih menyisakan waktu hampir 18 menit lagi nih anak sanak dengan Berendo Petang masih bersama kami. Nanti kami akan beralih ataupun mengakhiri di pukul 20 waktu Indonesia bagian barat. Mari bersama kami Inga Sofi dan Inga Pipi di Berendo Petang.

7 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: 1 Kemerdekaan Republik Indonesia di SMP Negeri 6 Kota Bengkulu berlangsung meriah. Salah satu kegiatan yang menarik perhatian itu adalah lomba fashion show dengan tema merah putih yang diikuti oleh para siswa. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian perlombaan khas 17 Agustus yang digelar pihak sekolah untuk menyambut HUT ke-81 RI. Para siswa pun diberi kesempatan menampilkan kreativitas mereka melalui busana bernuansa merah dan putih. Dengan penuh percaya diri, peserta berjalan di hadapan guru dan juga teman-teman mereka. Beragam gaya dan juga kreasi ditampilkan, mulai dari perpaduan pakaian bernuansa merah putih hingga penggunaan aksesoris yang memperkuat nuansa kemerdekaan. Dan juga di sana disampaikan oleh Kepala SMP Negeri 6 Kota Bengkulu, Septalena SPD, yang mengatakan lomba fashion show tersebut tidak hanya bertujuan untuk memeriahkan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia saja, di mana kegiatan ini juga menjadi wadah bagi siswa untuk mengembangkan kreativitas dan juga keberanian tampil di depan orang lain. Dan di mana pemilihan tema merah putih juga memiliki makna tersendiri. Warna merah putih menjadi identitas bangsa diharapkan dapat menumbuhkan rasa cinta tanah air sekaligus juga mengingatkan siswa terhadap perjuangan para pahlawan. Info lengkapnya di sana bisa baca aja langsung di laman rri.co.id, juga jangan lupa untuk mendownload RRI Digital. Sekaligus juga di sana mengakhir kebersamaan kita juga di Berondo Petang untuk hari Iko. Selamat malam, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: 91,7 FM, Riri Prompe Mungkulu, Hadi Senang, selamat malam di malam Sabtu hari ini, tanggal 14 Agustus 2026. Di mana di sana bakal dikawani dengan saya Donga Kamal mulai dari pukul 8 Niko sampai pukul atau jam 12 malam kelak di sana. Jam 12 malam tank kita bakal off siaran, dan untuk pembuka di malam Niko kita bakal dengarkan dulu Hikayat Nusantara, drama Tigus Rumpun Kulamar Engkau Depan Ka'bah.
1: Ibu berangkat haji dengan bapakmu, Yuni. Tapi bapakmu terlebih dahulu sudah dipanggil Allah.
2: Alhamdulillah ya, akhirnya sampai juga kita ke tanah suci ni, ke Baitullah ni ya. Ya Allah.
3: Ya Rabbi.
4: Radio Republik Indonesia, Radio Televisi Malaysia, dan Radio Televisi Brunei mempersembahkan drama Tiga Serumpun berjudul Kulamar Engkau di Depan Ka'bah, naskah karya Estu Irena.

0: Ayah.
1: Ya Ramli.
0: Tahun ni ayah, ayah akan berangkat ke Mekah untuk tunaikan haji. Tapi itulah, patutnya ayah kena pergi dengan mama kan. Tapi mama dah pergi tinggalkan kita semua. Jadi Ramli akan gantikan tempat mama untuk teman ayah tunaikan haji tahun ni.
1: Jadi kamu akan teman ayah ke tanah suci, Ramli?
0: Betul ayah. Ramli akan teman ayah untuk tunaikan haji dan selesaikan semuanya.
1: Alhamdulillah Ramli, terima kasih banyak-banyak.

0: seharusnya ibu berangkat haji dengan bapakmu, Yuni. Tapi bapakmu terlebih dahulu sudah dipanggil Allah.
1: Ibu, ibu harus mengikhlaskan kepergian bapak. Semua itu sudah takdir dari Allah. Ibu jangan khawatir ya. Yuni akan menemani ibu berangkat ke Baitullah. Ibu jangan sedih ya, Bu.
0: Iya, Yuni. Ibu berusaha untuk kuat menjalaninya tanpa bapakmu, nak.
1: Harus. Ibu harus kuat. Kita harus doakan bapak untuk mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah. Nanti ketika kita menunaikan ibadah haji, bapak, kita badalkan haji juga, Bu.
0: Iya, nak.

0: Alhamdulillah ya, akhirnya sampai juga kita ke tanah suci ni, ke Baitullah ni ya. Ya Allah.
1: Ya Rabbi. Akhirnya ayah sampai juga ke tanah suci ni Rabbi. Dapat ayah lihat Kaabah depan mata ni Rabbi. Selalu kita dapat lihat depan kaca TV, tapi ni Rabbi depan mata kita Kaabah yang indah dan megah ni Rabbi.
0: Ya, ya. Alhamdulillah. Rombongan kita pun dah sampai ya. Jom, kita tawaf
1: ya. Ya, Rabbi. Mari kita sama-sama Rabbi.
0: Jom.

0: Bu, kepala ibu pusing sekali, nak. Kenapa, Bu? Kok tiba-tiba sekali? Kita lagi sakit, Bu. Ibu kecapean kali ya? Kita duduk di tepi sana ya, Bu, ya? Ayo, Bu. Kita ke sana, Bu.
1: Kenapa nih? Ibunya kenapa nih?
0: Ini, Bang. Ibu saya tiba-tiba kepalanya pusing.
1: Ini tak apa. Tenang dulu, eh. Biar Abang bawa dukung Ibu pergi ke tepi lah. Ibu, jom saya bantulah. Saya bangkat ke tepi, boleh?
0: Perlahan-lahan. Terima kasih, Abang, ya.
1: Sama-sama. Tak apa, tenang dulu. Untuk sementara ni, ibu dengan adik, ibu duduk dululah. Saya nak selesaikan sa'i.

0: dulu, nanti dah selesai semua, saya hantar. Saya hantar adik ni dengan ibu balik ke hotel semula ya. Tapi tenang, duduk di sini dulu.
1: Ya, nak. Terima kasih ya, nak ya. Terima kasih abang, berkat bantuan abang.
0: Tak apa, sama-sama. Tapi sebelum tu ni, boleh tak abang tahu nama adik ni siapa ni?
1: Saya Yuni bang. Saya dari Indonesia.
0: Okey.
1: Saya menemani ibu untuk berhaji menggantikan bapa yang sudah meninggal dunia.
0: Oh, samalah nasib kita ni. Tapi sebelum tu abang Ramli. Panggil dia Ramli, abang Ramli lah. Abang dari Malaysia. Abang pun datang ke Mekah ni nak tunaikan haji dengan ayah abang. Patutnya abang ayah abang ikut dengan mama, tapi mama dah meninggal, jadi abang lah yang teman kan.
1: Oh, begitu.
0: Kalau macam tu tak apa, abang lanjut dulu, abang sambung sa'i dulu. Nanti lepas selesai semua, abang datang sini balik, jumpa dengan Dek Yuni ya tadi. Yuni dengan ibu untuk bawa balik ke hotel.
1: Sekali lagi terima kasih ya bang atas bantuannya.
0: Tak apa, sama-sama Dek. Abang jalan dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: Yasah Ramli.
1: Ya Allah, tak sangka betul ya. Dekat tanah suci ni, dekat Mekah ni juga kita dapat jumpa ni. Ya, ni kenalkan. Ni kawan Ramli. Akam nama dia. Dia ni orang Brunei.
0: Assalamualaikum pakcik.
2: Waalaikumsalam. Senang dapat bertemu dengan kawannya Ramli ni. Ni namanya siapa ya?
1: Akam. Namanya Akam. Masa dekat kolej dulu, teman sekuliah, kawan satu kelas.
2: Ya, ya, ya. Senang dapat jumpa dengan anak Akam ni.
0: Alhamdulillah. Dia aku pun senang juga berjumpa sama kita dan Ramli ni sini pakcik. Baru ingat. Ramli, ni kenalkan. Ini biniku. Namanya Salmi.
1: Assalamualaikum Kak Salmi.
3: Waalaikumsalam Bang Ramli. Alhamdulillah dapat jumpa abang sama pakcik di sini.
0: Batah tadi dah jumpa tu. Dewa, berapa orang sudah anakmu Ramli?
1: Kau ni kau gurau pula. Jangan katakan anak. Kau, aku ni kahwin pun belum. Isteri pun tak ada lagi.
0: Benar kejun ni. Tak apalah. Ramli, aku doakan mudah-mudahan kau akan jumpa jodoh.
3: InsyaAllah. Mudah-mudahan abang akan sempat jodoh. Dan kami doakan abang dapat jodoh di Makkah ni.
0: Nah, benar tu. InsyaAllah. Amin.
1: Terima kasihlah. Sama-sama doakan.

0: Yuni,
1: Yun.
0: Iya, Bu. Kenapa, Bu?
1: Kenapa akhir-akhir ini badan Ibu sering lemes, Nak? Kepala Ibu juga sering pusing.
0: Ibu harus makan yang banyak, Bu. Akhir-akhir ini Ibu makannya sedikit banget. Makanya badan Ibu jadi lemes.
1: Apa iya ya, Yun? Ibu kali ini kayaknya gak bisa ikut kamu tawaf. Ibu gak kuat, Nak. Badan Ibu lemes semua.
2: Gak apa-apa kok, Bu. Ibu istirahat aja ya. Yang penting kan Ibu udah melaksanakan semua syarat yang wajib. Ibu sudah haji. Kalau ini hanya tawaf sunnah, Bu. Yuni akan doakan Ibu di tempat-tempat yang mustajab supaya Ibu sehat, ya?
1: Iya, Nak. Doakan Ibu, ya.

0: Eh, Dek Yuni.
1: Eh, Bang Ramli. Assalamualaikum, Bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Eh, Yuni sorang-sorang je. Mana ibu? Ibu tak ikut?
1: Ibu masih kurang sehat, Bang. Badannya lemes katanya.
0: Oh, tak apalah kalau macam tu kan. Bagilah ibu rehat dulu. Dan kita pun dah selesai tunaikan haji semua. Mm-mm. Yang ni kita nak tambah ni tawaf sunnah kan. Bolehlah kita buat. Kebetulan ayah abang pun hari ni rehat. Katanya penat kan. Dah wukuf, dah lempar jamrah hari tu. Penat dia nak rehat ke hotel.
1: Iya ya bang. Mungkin karena orang tua kita sudah usia lanjut. Mm-mm. Jadi fisiknya agak lemah.
0: Itulah. Kalau macam tu, jom kita tawaf dulu. Abang teman Yuni, jom sama-sama.
1: Ayo bang. Tapi bang, karena kita bukan muhrim, jadi kita harus berjauhan.
0: Minta maaf. Yuni belum ada suami? Belum kahwin?
1: Belum bang. Belum ketemu jodohnya.
0: Sama lah. InsyaAllah kita doakan ada jodohnya tu nanti kan. Abang pun sendiri juga belum kahwin lagi, belum jodoh lagi. Jadi sama-samalah kita ni masih sendiri orang kata.
1: Iya bang.

0: Alhamdulillah, ya Allah. Dapat juga aku cium Kaabah tadi. Ya Allah, akhirnya aku bisa mencium Kaabah. Terima kasih, ya Allah.
1: Ya Allah, kenapa jantung aku ni berdebar-debar? Dia nampak adik Yuni tadi. Macam aku dah jatuh hati pula pada dia. Dia ke jodoh aku?
2: Kenapa jantungku berdebar-debar ya melihat Bang Ramli? Ada apa ini? Kok ada yang berbeda saat menatap wajah Bang Ramli?
1: Dek Yuni?
2: Iya, Bang Ramli.
1: Sudi tak?
2: Sudi? Sudi apa, Bang?
1: Sudi tak Yuni untuk jadi isteri abang?
2: Hah? Gimana, Bang? Maaf, Yuni enggak paham.
1: Betul, Yuni. Abang nak melamar Yuni untuk jadi isteri abang.
2: Apa? Abang ingin melamar Yuni? Abang yakin memilih Yuni jadi isteri abang?
1: Ya, Yuni. InsyaAllah abang yakin. Di depan Kaabah ni, Allah dah memberi petunjuk pada abang. Dan kalau itulah yang diberikan, Yuni adalah jodoh. Abang percaya benda tu, Yuni?
2: MasyaAllah. Yuni pun sebenarnya merasakan hal yang sama, Bang.
1: Jadi Yuni bersedia nak jadi isteri abang?
2: Ya, Bang. Yuni bersedia menjadi isteri abang.
1: Ya Allah, alhamdulillah. Terima kasih, ya Allah. Kau pertemukan aku dengan jodohku di tempat suci-Mu ini, ya Allah. Di depan Kaabah ini. Alhamdulillah.

0: Kalau begitu, Ramli, akad nikah sajalah dekat kota Mekah ni. Di hadapan Kaabah ni, Ramli.
1: Tapi ya, siapa pula jadi wali si Yuni tu nanti?
0: Tak mengapa. Pakai wali hakim je. Kita akad nikah dulu. Itu yang paling penting. Nanti, bila sampai balik ke Malaysia, kita daftar pernikahan kamu ni nanti. Bukannya apa, nikah di Mekah ni, kamu halal dengan Yuni. Jadi senanglah kamu nanti. Ni, kawan kamu dari Brunei tu. Itu pun boleh jadi saksi kamu nanti.
1: Oh, si Akam eh?
0: Ya,
1: betul
0: ya.
1: Juga nanti Ramli cuba telefon Akam, nak minta dia tolong jadi saksi pernikahan depan Baitullah nanti.
0: Alhamdulillah Ramli, ayah doakan semuanya dipermudahkan. InsyaAllah.

0: Alhamdulillah, akhirnya jumpa je jodohmu, Ramli.
1: Alhamdulillah, Kam. Allah dah temukan aku dengan Yuni di tempat suci ni, ya Allah. Tapi Kam, aku nak minta tolong. Boleh tak kau jadi saksi pernikahan aku nanti?
0: Boleh. Apa pula anda boleh? InsyaAllah, insyaAllah, boleh. Benar juga. Bukan, bah. Calon bini mu ni, orang mana kan, Ramli? Orang Malaysia kah? Atau orang Brunei macam aku?
1: Semua salah jawapan kau tu, Kam.
0: Salah. Jadinya, orang mana?
1: Okay, aku bagi tahu kau, Kam. Orang Indonesia.
0: Hah? Orang Indonesia? Alhamdulillah. Dapat. Ramli, masih negara serumpun tu. Alhamdulillah, kau ditemukan jodoh oleh Allah depan Kaabah. Semoga kamu sudah menikah nanti jadi keluarga sakinah, mawadah, warahmah.
1: Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin.
0: Amin.

0: Assalamualaikum bapak-bapak, ibu-ibu. Sepertinya akad nikah sudah bisa kita laksanakan. Calon pengantin pria Nak Ramli dari Malaysia dan calon pengantin wanita Nak Yuni dari Indonesia serta saksi Nak Ahkam dari Brunei sudah hadir semuanya. Ini suatu peristiwa yang luar biasa, menikah di depan Ka'bah yang dihadiri oleh 3 negara serumpun. Bagaimana Nak Ramli? Sudah siap?
1: InsyaAllah, saya siap Pak Ustaz.
0: Baik, kita mulai ya. Wahai Ramli bin Abdullah.
1: Saya
0: nikahkan Yuni binti Almarhum Ibrahim dengan mas kawin seperangkat alat solat dibayar tunai.
1: Saya terima nikahnya Yuni binti Almarhum Ibrahim dengan mas kawin seperangkat alat solat dibayar tunai.
0: Bagaimana sah? Selamat kepada Ramli dan Yuni sudah menjadi sepasang suami istri. Semoga sakinah, mawadah, warohmah. Amin.
2: Tahniah Ramli, tahniah.
3: Terima kasih. Alhamdulillah, akad nikah berjalan lancar. Ibu, terima kasih Ibu sudah merestui pernikahan Yuni dan Bang Ramli. Iya Nak, Ibu bahagia sudah dapat melaksanakan pernikahanmu bersamaan dengan Hari Raya Idul Adha ini Nak.

0: Yuni.
1: Ibu. Ibu.
0: Rasanya. Ibu. Udah gak kuat lagi, nak. Untuk pulang ke tanah air.
1: Ibu. Ibu jangan berkata seperti itu. Ibu harus pulang bersama Yuni ke Indonesia, Bu.
0: Yuni, sekarang sudah tenang, nak. Kamu sudah menikah dengan laki-laki yang sangat baik, bijaksana dan penyayang. Ibu sangat bahagia, nak. Ramli.
2: Iya, Bu.
0: Ibu sudah gak kuat lagi, Ramli.
2: Iya, Bu.
0: Ibu titipkan Yuni kepadamu, ya, nak. Ibu percayakan anak ibu satu-satunya ini kepadamu, Ramli.
2: Insya Allah, Bu. Sebagai seorang suami, saya akan tunaikan kewajiban saya untuk menjaga dan menyayangi Yuni, Bu. Insyaallah, Bu.
0: Alhamdulillah. Kini ibu bisa pergi dengan tenang.
2: Dalam keadaan khusnul khotimah. Ibu dah selesaikan ibadah hajinya ini.
1: Apa? Ibu gak bisa lagi ikut kita pulang, Pa. Ibu akan dimakamkan di sini. Yuni gak bisa ketemu ibu lagi, Pa.
2: Sabar, sayang. Sabar. Ibu memang kita akan kebumikan di sini. Yuni kena ikhlaskan pemergian ibu ini. Sabar. Istifa. Sekarang abang akan selalu ada di samping Yuni, ya. Ingat tu. Alhamdulillah, ibu dah saksikan ikatan suci kita berdua ni.
1: Ya, abang. Yuni percaya ketulusan cinta abang pada Yuni.
2: InsyaAllah. Doakan sama-sama. Semoga ibu ditempatkan di syurga Firdaus yang indah.

Demikian tadi berakhirnya drama Tiga Serumpun yang dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Radio Televisi Malaysia, dan Radio Televisi Brunei berjudul Kulamar Engkau di Depan Ka'bah, dan telah diperankan oleh Nazri Fahmi sebagai Ayah, QM sebagai Ramli, Aisyah Jali Idris sebagai Yuni, Ibu Yoyo diperankan oleh Dewi Agustina, Ahkam diperankan oleh Neldi, Salmi diperankan oleh Dayangku Rahma, dan Sahru sebagai Ustaz. Teknik dan montase Berlian Herlambang, naskah dan sutradara Estu Irena.

0: Di era di mana popularitas diukur dengan angka dan rupiah dikejar lewat klik, batas antara kerja keras dan pesugihan makin samar. Ketika dompet kosong dan masa depan gelap, jiwa seringkali jadi taruhan yang paling murah.
1: Dara, lihat ini. Akhirnya kelar juga downloadnya. Aplikasi Cuan Goib.
2: Kamu yakin ini aman? Ini kan dari forum Dark Web, Ki. Lagian nama aplikasinya aja aneh banget tuh. Kita ini cuma mau bikin konten misteri biasa buat bayar UKT bulan depan. Bukan mau pesugihan.
1: UKT kita itu udah nunggak 2 semester, Ra. Ibu kamu tuh di kampung udah dikejar-kejar sama penagih hutang. Mau nunggu algoritma kutub yang pelit itu ramah sama kita. Ini tuh aplikasi beda. Peraturannya simple. Live streaming ritual mistis di tempat angker. Makin tinggi viewsnya, makin gede transferan kita. Saldo e-wallet kita tuh langsung masuk. Real time.
2: Loh, Ki, lihat noh, layar HP kamu. Kok mendadak merah semua? Itu syarat dan ketentuannya kok tulisan Jawa kuno gitu sih? Kayak digabung-gabung sama bahasa pemrograman.
1: Alah, scroll aja. Pokoknya scroll terus, langsung ke bawah. Klik saya setuju.
2: Oh my God, Ki, 5 juta rupiah.
1: Kan?
2: Serius?
1: Kan, aku bilang juga apa? Algoritma ini tuh kasih paham rasa lapar kita, Ra. Tapi lihat syarat selanjutnya di layar. Untuk klaim bonus berlipat, lakukan live jam 12 malam ini di lantai 2 rumah tua ini. Bawakan sesajen kembang kantil dan darah.
0: Keinginan kaya secara instan adalah candu. Saat angka di layar ponsel terus melonjak, akal sehat perlahan padam, digantikan oleh kesetiaan pada sang majikan digital.
2: Ki, bau amisnya tuh nyengat banget. Lantai kayu ini juga keropos tuh, lihat tuh. Ya aku takut jebol tau. Tapi penonton live kita kan udah tembus 50 ribu ya di aplikasi itu. Coba deh lihat. Tapi kok komen-komennya tuh cuma tulisan angka 0 sama 1.
1: Udahlah.
2: Serem gak sih?
1: Biarin aja lah.
2: Takut.
1: Yang penting balance kita tuh nambah terus, Ra. Lihat tuh, udah 50 juta. Dikit lagi, Ra. Sedikit lagi kita bisa bayar semua utang kita. Dara, iris jari kamu. Tetesin darahnya ke mangkuk sesajen itu sekarang.
2: Enggak. Ini udah enggak beres, Ki. Ini udah enggak beres dan coba dengar, suara apa itu di pojok ruangan sana? Ki, lihat tuh ada yang merayap di plafon. Kain hitamnya gesekan sama kayu. Ki, dia ngeliat ke arah kita, Ki.
1: Ra.
2: Kita harus berhentiin live ini sekarang. Matiin handphonenya.
1: Jangan disentuh HP-nya. Jangan disentuh HP-nya. Dikit lagi, Ra. Tinggal satu kurban lagi buat buka saldo utama.
2: Apa? Kamu bilang apa barusan? Kurban? Kamu tumbalin aku.
1: Bukan aku yang malu loh, Ra. Ini tuh algoritmanya yang minta. Aplikasi ini tuh butuh nyawa yang paling deket sama aku. Siapa lagi? Ya kamulah. Ini tuh demi engagement abadi.
2: Enggak.
1: Ra, uangnya ya, Ra. Cair semua. Semuanya cair, Ra.
3: Penarikan berhasil. Terima kasih telah bermitra. Masa berlaku penayangan Anda telah habis.
1: Tunggu.
3: Sekarang, giliran Anda yang
1: apa?
3: Menjadi konten selanjutnya.
1: Hah? Enggak.
2: Ki.
1: Enggak.
2: Ki.
1: Enggak.
2: Ki, bangun, Ki.
0: Di dunia digital, tidak ada hadiah yang benar-benar gratis. Saat kamu merasa sedang memanfaatkan sebuah sistem untuk mendapatkan kekayaan. Bisa jadi, kamulah yang sedang dikonsumsi oleh sistem itu sendiri.
4: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Di sana, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur, Dukcapil, menyebut perekaman kartu tanda penduduk elektronik atau KTP elektronik bagi pemilih pemula masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satu penyebab utama adalah banyaknya anak usia wajib KTP yang telah putus sekolah sehingga sulit dijangkau melalui program perekaman di lingkungan sekolah. Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Kaur, Alfian Matlani, melalui Sekretaris Januar Afriko mengatakan, selama itu pelayanan perekaman EKTP bagi pemilih pemula kerap dilakukan dengan metode jemput bola ke sekolah-sekolah. Namun bagi remaja yang tidak lagi sekolah, proses pendataan dan perekaman menjadi lebih sulit karena tidak terdata dalam sasaran kegiatan tersebut. Informasi selanjutnya di sana, Ketua DPD RI Sultan Benajamuddin menegaskan kekuatan dan kedaulatan Indonesia tidak bisa dilepaskan dari kemampuan daerah untuk tumbuh, berkembang, dan mengelola potensi wilayahnya. Karena itu, pembangunan nasional harus memastikan daerah tidak sekedar menjadi penerima kebijakan dari pusat, tetapi menjadi bagian penting dari kekuatan ekonomi, sosial, dan kedaulatan Indonesia. Pesan tersebut disampaikan putra asli Bengkulu Iko dalam sidang bersama DPD RI dan DPR RI tahun 2026 di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Jakarta. Mengangkat tema Daerah Kuat Indonesia Berdaulat, Sultan menempatkan penguatan daerah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari upaya mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, dan berdaulat. Untuk informasi selengkapnya, di sana bisa baca di laman rri.co.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital. Dan di sana, di malam Iko, di acara Minang Maibau, saya buka request bagi ada di sana yang lagi nak request lagu-lagu Minang ataupun cuma sekedar lagi nak kirim-kirim salam, bisa juga di sana. Bisa melalui nomor telepon kami di 0736732199P atau melalui WA di sana bisa juga di nomor 0811 7816544. Dan nantikan terus kami di RRI Prompe Bengkulu 91.7 FM.
1: Prompat FM 91.7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Halo, dengan siapa di mana?
1: Halo, assalamualaikum muda.
0: Waalaikumsalam muda. Apa kabarnya muda?
1: Udah, alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah.
1: Udah, kamas. Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, sehat, lancar rezeki, amin. Sehat juga dah, sehat bugar, insyaallah.
1: Alhamdulillah. Lagunya udah.
0: Lagu apa tuh dah?
1: Lagunya Urang Pau Bekudu Limo.
0: Urang Pau Bekudu Limo.
1: Iya udah.
0: Urang Pau. Oke udah. Aduh, salam-salam juga udah dah.
1: Salam-salamnya untuknya udah Kamal, selamat malam. Bakar
0: aduk.
1: Untungnya Mama Dadang, selamat malam. Untungnya udah Riko ya, selamat malam. Untungnya Ayah Puput, selamat malam. Untuk seadunya lo udah nang kete edak itu. Lagunya ada udah.
0: Ada udah. Aman dah.
1: Ya, seadunya lo udah nang kete edak disebut namo nang kadang dah. Imbauan galak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah Yusuf dari Jambi di sana. Nang aduh di Jambi. Allah request lagu Urang Pawah Bekudu Limo. Dan bagi adik sana sadonyo lagi nak request langsung jo di sana. Jangan malu-malu lah. Masuk orang kita malu-malu sama kita lah kalau di sana. Kalau belum ada juga masuk requestan dari yang lain. Jadi langsung aja kita dengarkan bersama di sana yo. Lagu Urang Pawah Bekudu Limo.

Oke, di sana itu di satu lagu Orang Pawah Bakudo Limo, requestan dari Uda Yusuf nang ada di Jambi di sana. Dan Niko, selanjutnya ko lalu masuk juga request dari Riko Tanapata yang hadir di acara Minang. Apa kabar Niko dari Riko? Semoga rancak lah sadonya yo. Dengar Riko sehat, semoga dan juga untuk adik sana segalanya. Riko Tanapata hadir di acara Minang Maimbau, request lagu Rindu Kapulang dari Angga. Dan salamnya buat Ayah Puput, Amza Yusuf di Jambi, Donga Yanto di Benteng, Uda Edi, Ani di Pekanbaru, Neng Padang, Capo Seluma, dan Mak Dadang Kasadonya jelah. Oke, terima kasih Donga Riko. Nah, ada di Tanapata di sana ya. Dan request lagu dari Angga Rindu Kapulang. Karena Alun Nado masuk lagi, langsung juga kita dengar kabar sama di sana. Angga Rindu Kapulang. Nah, Iko lalu masuk lagi. Telepon kok. Ayo di sana, uli telepon lagi mungkin. Sebelum kita putarkan requestan kan. Halo, assalamualaikum. Halo? Halo? Ah, nampaknya terputus kok di sana. Oke, bagi adik sana yang barusan telepon mungkin bisa telepon lagi. Atau kita putarkan dulu satu lagu requestan dari Uda gitu yang ada di Tanah Pata. Oke, kok nampaknya belum ada lagi di sana. Langsung juga kita putarkan Rindu Kapulang dari Angga.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Oke, di sana itu di satu lagu dari Rani Chania joget oleh-oleh. Dan nih kalau masuk lagi requestan melalui WA Prompe di sana. Nah, aku ada telepon kok. Langsung aja kita angkat dulu dah. Oke, halo, assalamualaikum. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa kok? Dengan siapa dah? Aduh, mohon maaf dah Iko. Nampaknya entah gangguan teknis atau apa, suaranya kecilnya dah, tidak terdengar dah. Mohon maaf kau dah. Cak mana dah? Ah, Iko lah agak lumayan kau dah. Ada juga suaranya. Ada. Iko dengan udah siapa? Oh, udah Edi. Apa kabar kau dah? Alhamdulillah baik ya. Lagi nak request lagu apa gitu malam gue dah? Agak ikut dah, agak pelan-pelan dikit gue dah. Karena suaranya agak kecil gue jadi agak kurang terdengar nian gue dah. Bapisa alun. Bapisa. Iko kita carikan dulu. Dah ada salam salam tak dah?
1: Salamnya untuk Rika lagi ya, Rika.
0: Oke, terima kasih dah. Oke, terima kasih udah ya, Eddie yang ada request tadi sana kok. Request lagu dari Andra Respati juga kok di sana. Dan Iko juga tadi ada juga masuk requestan melalui WA yo. Keceknya, hai selamat malam RRI Prompek Bengkulu. Aku Mona dari Pintu Batu. Ndak gabungan request lagu Andra Respati yang paling populer. Nah, Iko udah di tadi request lagu dari Andra Respati juga di sana. Aku tidak tahu judulnya, tapi ada liriknya Merantau. Ah, kok kita carikan dulu kalau cek itu kok nih dari Uni Mona yang di Pintu Batu kok kan. Kirim salamnya bue siapa aja yang mau menerima. Waduh, agak galau-galau cek mano kok Uni Mona kok. Dan bue host terima kasih kecilnya sama-sama nih. Iko kita putarkan dulu di sana requestan dari Udedi tadi karena Iko lah bertemu kayak lagunya. Kalau dari Uni Mona tadi ndak kita cari-cari dulu di sana ya. Berpisah sebelum bersanding dari Andra Respati.

0: Oke, Rizal, itu tadi satu lagu dari Andra Respati, Bepisah Sebelum Basandiang. Requestan dari Udaidi yang ada di Rawa Makmur di sana, ayo. Dan sebelum kita lanjutkan lagi sesi requestnya, kita dengarkan dulu satu mini drama Algoritma Tumbang.
1: Di era di mana popularitas diukur dengan angka dan rupiah dikejar lewat klik, batas antara kerja keras dan pesugihan makin samar. Ketika dompet kosong dan masa depan gelap, jiwa seringkali jadi taruhan yang paling murah.
2: Dara, lihat ini. Akhirnya kelar juga downloadnya. Aplikasi Cuan Goib.
3: Kamu yakin ini aman? Ini kan dari forum dark web, Ki. Lagian nama aplikasinya aja aneh banget tuh. Kita ini cuma mau bikin konten misteri biasa buat bayar UKT bulan depan. Bukan mau pesugihan.
2: UKT kita itu udah nunggak 2 semester, Ra. Ibu kamu tuh di kampung udah dikejar-kejar sama penagih hutang. Mau nunggu algoritma kutub yang pelit itu ramah sama kita. Ini tuh aplikasi beda. Peraturannya simple. Live streaming ritual mistis di tempat angker. Makin tinggi viewsnya, makin gede transferan kita. Saldo e-wallet kita tuh langsung masuk real time.
3: Loh, Ki, lihat noh, layar HP kamu. Kok mendadak merah semua? Itu syarat dan ketentuannya kok tulisan Jawa kuno gitu sih? Kayak digabung-gabung sama bahasa pemrograman.
2: Alah, scroll aja. Pokoknya scroll terus, langsung ke bawah. Klik saya setuju.
3: Oh my God, Ki, 5 juta rupiah.
2: Kan?
3: Serius?
2: Kan, aku bilang juga apa? Algoritma ini tuh kasih paham rasa lapar kita, Ra. Tapi lihat syarat selanjutnya di layar. Untuk klaim bonus berlipat, lakukan live jam 12 malam ini di lantai 2 rumah tua ini. Bawakan sesajen kembang kantil dan darah.
1: Keinginan kaya secara instan adalah candu. Saat angka di layar ponsel terus melonjak, akal sehat perlahan padam, digantikan oleh kesetiaan pada sang majikan digital.
3: Ki, bau amisnya tuh nyengat banget. Lantai kayu ini juga keropos tuh, lihat tuh. Ya aku takut jebol tau. Tapi penonton live kita kan udah tembus 50 ribu ya di aplikasi itu. Coba deh lihat. Tapi kok komen-komennya tuh cuma tulisan angka 0 sama 1.
2: Udahlah.
3: Serem gak sih?
2: Biarin aja lah.
3: Takut.
2: Yang penting balance kita tuh nambah terus, Ra. Lihat tuh, udah 50 juta. Dikit lagi, Ra. Sedikit lagi kita bisa bayar semua utang kita. Dara, iris jari kamu. Tetesin darahnya ke mangkuk sesajen itu
3: ya
2: sekarang.
3: Enggak, Ra. Ini udah enggak beres, Ki. Ini udah enggak beres. Dan coba dengar, suara apa itu di pojok ruangan sana? Ki, lihat tuh ada yang merayap di plafon. Kain hitamnya gesekan sama kayu. Ki, dia ngeliat ke arah kita, Ki.
2: Ra.
3: Kita harus berhentiin live ini sekarang. Matiin handphonenya.
2: Jangan disentuh HP-nya.
3: Matiin.
2: Jangan disentuh HP-nya. Dikit lagi, Ra. Tinggal satu kurban lagi buat buka saldo utama.
3: Apa? Kamu bilang apa barusan? Kurban? Kamu tumbalin aku.
2: Bukan aku yang malu loh, Ra. Ini tuh algoritmanya yang minta. Aplikasi ini tuh butuh nyawa yang paling deket sama aku. Siapa lagi? Ya kamulah. Ini tuh demi engagement abadi.
3: Enggak.
2: Ra, uangnya ya, Ra. Cair semua. Semuanya cair, Ra.
4: Penarikan berhasil. Terima kasih telah bermitra Masa berlaku penayangan Anda telah habis.
2: Tunggu.
4: Sekarang, giliran Anda yang menjadi konten selanjutnya.
2: Hah? Enggak.
3: Ki.
2: Enggak.
3: Ki.
2: Enggak.
3: Ki, bangun, Ki.
1: Di dunia digital, tidak ada hadiah yang benar-benar gratis. Saat kamu merasa sedang memanfaatkan sebuah sistem untuk mendapatkan kekayaan, bisa jadi kamulah yang sedang dikonsumsi oleh sistem itu sendiri.
0: Oke, di sana kita balik lagi ke sesi requestan, di mana tadi iku kan ada Unimona aku yang request lagu Andra Respati yang tidak tahu judulnya tapi ada liriknya Merantau, dan saya tadi dibantu kayak udah Rico di sana kata dari Koko judul lagunya tuh Menunggu Janji. Ah, iku terima kasih udah Rico yang lah bantu kita carikan lagunya tadi. Dan tidak susah lagi di sana saya cari-cari. Untung aduh dari Iko. Dan selain itu juga di sana Iko aduh masuk lagi requestan dari Bobon di kawasan Lempuing. Assalamualaikum, selamat malam muda kecaknya. Nuasa nuansa Minang yura. Ambo belum bisa bahasa Minang, cuma ambo suko lagu Minang, apalagi kalau dikasih rendang sukanya. Wah. Samo gue di sana. Samo gue udah Bobon. Kalau kita namanya dikasih di sana ya. Siapa dan tak rendang pula ya kan. Minta lagu dah. Ceknya Ratu Si Kumbang Tak Kucih Di Nentarang. Tak Kicuah Di Nentarang mungkin ya. Ambo belum kenal satu persatu pasukan RRI Prompe. Jadi salam aja. Gue segalonya ya dah. Oke mantap. Buat udah 100% guys ya. Oke terima kasih. Udah Bobon walaupun ndak bisa bahasa Minang, ya kita pokoknya ndak apo jo suku gitu adat gitu di sana, namun kita Indonesia kita saudara sadonyo kan. Saya juga walaupun ada turunan Minang tapi bahasa Minang juga saya ndak lancar di sana. Dan iko langsung aja kita putarkan yo. Requestan dari Uni Mona yang ada di Pintu Batu tadi. Andra Respati Menunggu Janji.

Andra Raspati featuring Ovi Firsty. Menunggu janji tidak terasa di sana telah mengantarkan kita hingga pukul 21:51 waktu Indonesia Barat. Dan untuk selanjutnya di sana kita bakal putarkan requestan dari Uda Bobon ko tadi yang ada di kawasan Lempuing. Request lagu Ratu Sikumbang Takicuah di Nantarang.

0: Ada sana kue cucur salah satu jajanan tradisional yang diminati masyarakat di Desa Air Teras, Kecamatan Talo, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu. Hingga saat ini penjualan kue cucur masih cukup ramai, terutama pada pagi hingga siang hari. Salah satu pedagang kue cucur, Lena, mengatakan telah menjalankan usaha kue cucur tersebut selama sekitar 6 tahun. Pendapatan hasil penjualan kue cucur untuk membantu menambah penghasilan keluarga dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Info selanjutnya di sana masih seputar kuliner. Sentra ikan asin di kawasan pantai Malabro, Kota Bengkulu, dari pantauan RRI di lapangan tidak pernah sepi peminat dan ramai dikunjungi wisatawan baik lokal maupun regional. Lokasi itu merupakan pusat oleh-oleh khas pesisir dan menjadi salah satu destinasi favorit masyarakat lokal dan juga wisatawan. Salah satu pedagang ikan asin di kawasan pantai Malabro, Hamdani, mengatakan berbagai jenis ikan asin yang dijual diperoleh langsung dari nelayan pesisir. Adapun jenis ikan asin yang dijual diantaranya ikan asin bleberan, ikan teri Medan, ikan teri Palembang, ikan asin beledang, dan cumi asin. Menurutnya saat musim libur pada hari-hari besar keagamaan menjadi puncak penjualan ikan asin. Adapun pembelinya di hari biasa berasal dari warga lokal Kota Bengkulu. Sedangkan saat hari besar biasanya para pembeli berasal dari luar kota, kayak Pagar Alam, Palembang, dan juga Jakarta. Untuk informasi selengkapnya di sana bisa kunjungi laman rri.co.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital.
1: Pro 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

91.7 FM RRI Prompem Kulo di sana. Selamat malam. Dan hari Kulo menunjukkan pukul 22 lewat 19 waktu Indonesia Barat. Masih ada sekitar 40 menit lagi di sana untuk kita di sesi request. Karena kita bakal tutup sesi request kelak jam 11 ya di sana ya. Dan kalau ada masuk lagi requestan melalui WA Prompet di sana. Kecenya assalamualaikum, selamat malam. Selamat malam Minggu udah ganteng. Wah dah, iko ko masih malam satu, dah sabar ya dah. Udah kalau ndak iko nyo ndak malam mingguan di sana. Ndak sabar lagi nya ndak. Apo kalau Basu Bengkulu itu nak ngebang nyo kan lagi nak mencacal dia. Mano go uni-uni nang iso go kan. Cari-cari ceweknya mungkin. Iko Faiz lagi di Linggau ikut nimbrung. Kalau lagu-lagu Mas Hantaran bisa enggak di-play udah. Kalau enggak bisa play Ayam dan Lape jo. Kalau ada yang versi remix lebih yahoy lagi. Memang kalau versi remix kok kita agak yang ngantuk-ngantuk kok mulai agak bangun lagi di sana ya. Dan Iko udah Faiz ko juga titip salam buat segala sanak pendengar yang stay tune dimanapun berada. Dan buat udah terima kasih, selamat bertugas sampai tuntas. Oke siap udah Faiz. Kita cek-cek lubang lagu kita. Kalau tidak salah do ke lagu-lagunya ko. Kalau tidak Mas Antaran, kalau tidak do berarti kita beralih ke Ayam dan Lape ya udah ya. Oke sebelum itu kita dengarkan dulu sampai selesai. DJ Dindin Badindin.

0: Prompar FM. Prompar FM.
1: Oke, di sana sebelum kita putarkan requestan dari Uda Faiz tadi, kita dengarkan dulu yang satu ini.
2: Din, lihat deh. Modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
3: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
2: Tapi yang punya selebgram hits tahu. Katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
3: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
2: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
3: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
4: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.

Oke, di sana itu di satu lagu dari Wita Sofi, Buruang Bondo. Dan untuk selanjutnya kita bakal beralih putarkan requestan dari Uda Faiz, Ayam dan Lape. Itu versi 10 to 5 di sana yang enjoy dan enak juga kita dengar malam itu, biar kita tidak ngantuk di sana. Ayo langsung aja kita dengarkan bersama.

0: 107,7 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.
1: Di sana, Iko lah masuk lagi requestan melalui WA di sana. Iko kecenya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Abu Dika Puasrayo. Nah, Iko request lagu Franz featuring Fauzana, Panek Diawa Kayu Diurang. Untuk menemani malam adik sana sebelum istirahat tidur. Betulnya itu dah. Dan gue udah keceknya ngopi dulu biar tidak ketiduran di studio. Siap udah, insya Allah tidak bakal ketiduran udah. Saya bakal tetap ngawannya di sana sampai jam 12 malam kelak. Oke udah, kita dengarkan satu lagu Iko sambil saya cari dulu lagunya dan kita nikmati dulu. Satu lagu dari Vita Sofi, Antah Iyo, Antah Tidur.

0: Oi, Cu.
1: Hah, apa?
0: Cerah nih anjak yang buku tuh. Banyak hasil tako anak kau.
1: Bukan banyak lagi, Ci. Saya dapat iu. Iu koboi.
0: Lah, bukannya nako iu tidak boleh, Cu. Kan iu lampir punah gini kau.
1: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, Ci. Kelak saya balikkan lagi nyo ke laut lah saya ambil siripnya.
0: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
1: Nah.
0: Mana pacaknya berenang lagi, Cu.
1: Hanya masih hidup.
0: Kalau nyo tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga, iu tu.
1: Ay, biarlah pulo, Ci. Ngapu si bunian ke iu ko. Nang penting, saya dapat piti.
0: Karena iu ko beda ke ikan lain, Cu.
1: Ngapu bedanya?
0: Ikan lain sekali bertelur, dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal punah. Apa dampaknya, Cubo?
1: Apa kira-kira?
0: Iu itu predator paling hati di lautan, Go. Kalau nyabis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal diganggu. Kolaps lah laut kita.
1: Alangkah ngerinya kalau laut kau kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
0: Nah, itu, Cu.
1: Yaudahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.
2: Oke, di sana untuk selanjutnya bakal kita langsung putarkan requestan dari Uda Abu yang ada di Kapuas Raya. Franz featuring Fauzana, Panek Diawak, Kayo Diorang.

101,7 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.

0: 104 FM, 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar kita.
1: Ada di sana Polresta Bengkulu menyalurkan bantuan sembako kepada puluhan keluarga yang terdampak kebakaran di wilayah Kelurahan Penggantungan Kota Bengkulu. Bantuan diserahkan langsung ke Polresta Bengkulu Kombes Pol Rahmat Hidayat didampingi pejabat utama, para kapolsek jajaran dan personil Polresta Bengkulu. Rahmat mengatakan, bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian Polri kepada warga yang sedang menghadapi musibah. Dan menurutnya, kebutuhan pokok menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan selama warga menjalani proses pemulihan pasca kebakaran. Dan dia berharap bantuan tersebut dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga terdampak untuk sementara waktu. Rahmat juga mengajak seluruh personel dan masyarakat untuk terus memperkuat kepedulian sosial serta semangat gotong royong. Kehadiran jajaran Polresta Bengkulu dapat sambutan positif dari warga dan para penerima bantuan menyampaikan apresiasi atas perhatian dan bantuan yang diberikan setelah musibah kebakaran. Rahmat menegaskan Polresta Bengkulu akan terus berupaya hadir di tengah masyarakat, tidak cuma dalam menjaga keamanan dan ketertiban, tapi juga melalui kegiatan sosial dan juga kemanusiaan. Untuk informasi selengkapnya di sana bisa kunjungi laman rri.co.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital. Dan hari kula jam 9 di sana dan kabar kita tadi juga jadi menutup sesi request di mana di acara Minang Maibau Malamiko. Tapi siaran masih bakal tetap berlanjut sampai pukul 00 waktu Indonesia Barat. Jadi tetap pantau kami dan gabungan bersama kami di RRI Prompek Bengkulu 91,7 FM.
0: Prompek FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Sahabat budaya dimanapun Anda berada, dengan ini selesailah tugas-tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini. Saya Kamal dan segenap kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu program 4.

Selamat pagi adik sanak, dimanapun adik sanak berada dan dimanapun siaran ini dapat adik sanak dengar. Inilah Radio Republik Indonesia program 4 Bengkulu 91,7 FM. Balik lagi menyelenggarakan siaran edisi 15 Agustus 2026. Adik sanak, selamat mengikuti program-program sepanjang hari ini. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: 107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
1: Seorang pemuda bangun pagi-pagi agar dia bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Dia berpakaian rapi, mengambil air wudhu, lalu berangkat menuju ke masjid. Di tengah perjalanan menuju ke masjid, tiba-tiba saja dia jatuh terpeleset sehingga pakaiannya menjadi kotor oleh tanah. Lalu, pemuda itu pun bangkit membersihkan baju dan sarungnya yang kotor, lalu kembali ke rumah untuk menggantinya dengan pakaian yang lain. Sesampainya di rumah, dia mengganti baju dan sarungnya yang kotor, kemudian mengambil air wudhu lagi dan berangkat ke masjid lagi. Tapi di tengah perjalanan, dia terjatuh lagi di tempat yang sama. Dia pun kembali bangkit, membersihkan pakaiannya yang kotor, lalu pulang untuk menggantinya dengan pakaian lain, lalu berwudhu lagi dan berangkat lagi ke masjid. Di tengah perjalanan menuju ke masjid, tepat di tempat dia terjatuh, dia melihat seorang laki-laki menunggunya dengan membawa sebuah lampu. Pemuda itu pun menyapa lelaki yang membawa lampu itu dan menanyakan identitasnya. Lelaki itu menjawab, "Aku melihatmu terjatuh dua kali di tempat ini ketika hendak menuju ke masjid. Jadi aku membawakanmu lampu untuk menerangi jalanmu hingga sampai ke masjid." Si pemuda mengucapkan rasa terima kasihnya atas kebaikan si laki-laki pembawa lampu. Lalu mereka pun berangkat bersama-sama menuju ke masjid. Sesampainya di masjid, pemuda itu mengajak lelaki pembawa lampu untuk masuk dan sholat subuh berjamaah. Tapi lelaki itu menolak. Pemuda itu beberapa kali meminta si lelaki untuk masuk dan sholat bersamanya. Tapi lelaki itu tetap menolak permintaannya. Lalu pemuda itu bertanya mengapa si lelaki tidak mau masuk dan sholat bersama. Lelaki itu menjawab, "Saya adalah setan." Pemuda itu sangat terkejut mendengar jawaban si lelaki yang ternyata adalah setan. Lalu setan itu meneruskan ucapannya, "Saya melihatmu berjalan menuju ke masjid, lalu kamu terjatuh. Ketahuilah bahwa aku yang telah menjatuhkanmu, supaya kamu pulang dan tidak jadi pergi ke masjid. Tapi ketika kamu pulang, membersihkan dirimu, lalu berangkat lagi ke masjid, Allah mengampuni semua dosa-dosamu. Lalu aku menjatuhkanmu untuk yang kedua kali, tapi itu tidak membuatmu membatalkan niatmu untuk pergi ke masjid. Karena itu Allah mengampuni dosa-dosa semua orang yang ada dalam rumah tanggamu. Saya menjadi takut apabila saya menjatuhkanmu untuk yang ketiga kali, Allah akan mengampuni dosa-dosa semua orang sekampungmu. Oleh karena itu, saya membawakan lampu agar kamu tidak terjatuh lagi." Jangan biarkan setan menang dalam tindakannya. Jangan urungkan perbuatan baik yang telah kita niatkan, karena betapa besar pahala dari perbuatan baik yang sulit kita laksanakan itu.

Ya Allah, rezekiku seret. Begitulah kita mencurahkan isi hati kita kadangkali ketika kita merasakan bahwa usaha yang telah kita lakukan itu tidak berbanding lurus dengan hasil yang kita dapatkan. Sehingga kita merasa rezeki kita seret. Namun, kita perlu tahu bahwa rezeki itu memang bisa berupa materi, yaitu harta yang kita dapatkan. Sehingga tidak benar kalau orang mengidentikan

Rahman bin Auf. Beliau kaya dan juga dari kalangan wanita mulia Sayyidah Khadijah yang juga kaya. Justru dari harta mereka menjadi mulia salah satunya. Karena harta yang mereka dapatkan dari sumber yang halal ditujukan untuk tujuan yang halal juga. Dan dikelola dengan cara-cara yang halal juga. Rezeki namun tidak selalu dalam bentuk materi atau harta. Rezeki bisa jadi berbentuk sesuatu yang sifatnya imateri. Contohnya, kata Nabi, rezeki teragung itu justru yang bersifat imateri, yaitu iman dan Islam. Itu adalah rezeki yang terbesar yang dimiliki oleh kita. Tidak semua orang mendapatkan iman dan Islam. Hanya orang-orang yang beruntung saja yang mendapatkan nikmat iman dan nikmat Islam. Kemudian rezeki yang juga lebih mulia dari harta, kata Nabi, adalah kesehatan. Karena memang dengan kesehatan, meskipun harta kita tak banyak, namun hidup kita bahagia. Namun tanpa kesehatan, meskipun kita banyak harta, kita tidak akan bahagia. Berapa banyak orang yang punya banyak uang, tapi tidak bisa menggunakan uangnya untuk membahagiakannya lantaran ia tidak sehat. Ia tidak bisa jalan kemana-mana, ia tidak bisa makan seenaknya, ia tidak bisa minum seenaknya. Rezeki juga bisa berbentuk hal-hal lain yang sifatnya bukan materi. Misalnya, istri yang solehah, suami yang baik, anak yang soleh dan solehah, semua itu adalah rezeki yang bisa membuat kita bahagia. Karena itu, rezeki tidak selalu identik dengan materi. Bahkan bisa jadi rezeki itu dalam bentuk rasa sakit, kejatuhan, kebangkrutan, dan segala bentuk bencana. Jika memang dengan itu justru kita diingatkan oleh Allah untuk kembali ke jalannya, atau dengan itu kita justru rendah hati dan menjadi hambanya yang mulia. Karena itu, para kekasih Allah, yakni para wali dan para sufi, justru khawatir kalau dalam hidupnya ia selalu diberi kenikmatan-kenikmatan yang sifatnya material dan duniawi. Karena mereka khawatir Allah tidak sedang memperhatikan mereka, sehingga dibiarkan mereka hanyut dalam kenikmatan itu. Karena seringkali kita lalai kepada Allah lantaran kita mendapatkan kenikmatan. Saat gerimis, kita ingat mantan. Justru saat geluduk, baru kita ingat Allah dan beristighfar. Karena seringkali kita justru dekat kepada Allah saat kita ditimpa musibah. Karena itu musibah bisa jadi jalan rezeki kita. Karenanya mereka, para kekasih Allah itu, khawatir kalau tidak ditimpa musibah dalam keadaan yang panjang. Dan mereka berdoa, ya Allah, undur ila abdik. Ya Allah, lihatlah hambamu ini. Karena orang yang semakin dekat kepada Allah, justru semakin diuji oleh Allah. Jangan kira kamu dibiarkan mengklaim beriman kepadaku, sedangkan aku tidak mengujimu dengan ujian yang bertubi-tubi. Begitu kata Allah dalam Al-Quran. Karena itu, musibah bisa jadi ia rezeki kita. Jika itu adalah bentuk teguran dari Allah yang menyebabkan kita insaf, dan jika itu yang menyebabkan kita semakin dekat kepada Allah. Sebagaimana musibah yang menimpa semua nabi. Di antara yang paling tersohor adalah Nabi Ayyub dengan beragam musibahnya yang justru menyebabkan Nabi Ayyub mendapatkan kemuliaan, karena musibah justru menjadi jalannya untuk selalu dekat kepada Allah. Karena itu, kata Imam Az-Zurnuji, jangan kamu anggap bahwa seretnya rezekimu itu karena sesuatu di luar dirimu, melainkan sesuatu itu karena tingkah lakumu sendiri. Sedangkan Allah itu
Maha memberi rezeki.

kepada siapapun. Jika mereka yang ingkar kepada Allah, mereka yang kafir, ateis, agnostik, atau apapun namanya, tetap Allah beri rezeki, apalagi kita yang beriman kepada Allah. Sehingga jika ada seretnya rezeki, bisa jadi. Yang pertama adalah karena kegagalan kita memahami rezeki. Kita anggap rezeki itu hanya materi. Sehingga limpahan kesehatan, limpahan iman, limpahan Islam, limpahan kebahagiaan, imateri yang Allah berikan kepada kita, kita tidak hitung itu sebagai rezeki. Padahal itu satu rezeki. Dan justru bisa jadi materi yang menyebabkan rezeki itu hilang. Seperti seorang petani yang begitu bahagia menjalani kegiatannya sebagai petani setiap hari dengan segala kebutuhan materi yang tercukupi hanya sekedar pas-pasan, kemudian hilang begitu saja kebahagiaan itu saat seorang raja memberikan hadiah kepada petani itu dengan berkata, ini hadiah 100 dirham. Padahal isinya hanya 99 dirham, dan ketika ia hitung 99 dirham, dia kemudian bingung, yang 1 dirham kemana? Dan itu justru yang menyebabkan ia tidak bahagia. Padahal sebelumnya, ketika dia tidak memiliki 99 dirham, dia bahagia. Tapi ketika diberi 99 dirham, dia hilang kebahagiaannya karena berpikir kemana 1 dirham yang hilang. Karena itu, salah satu pintu masuknya rezeki, kata Allah di dalam Al-Quran itu adalah rasa syukur. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Ibrahim ayat ke-7. Pintu rezeki yang lain, kata Allah dalam surat An-Najm ayat 39, adalah hasil usaha kita. Bisa jadi rezeki tidak datang kepada kita dan terasa serat karena usaha yang kita lakukan belum maksimal. Pintu rezeki yang lain, kata Allah dalam surat Al-Isra ayat 31, adalah anak kita. Maka lahirnya anak itu adalah sumber rezeki yang lain. Karena setiap anak telah ditetapkan oleh Allah rezekinya. Sumber yang lain dalam surat Al-Baqarah ayat 245 adalah sedekah. Karena dengan bersedekah artinya kita telah berkata kepada Allah bahwa jadikan kami sebagai perantara untukmu menurunkan rezeki kepada orang-orang yang ada di sekitarku. Karena itu sedekah, dia adalah sumber rezeki. Dan siapa yang rajin bersedekah, berarti dia rajin menjadi mitra Allah untuk membagikan rezeki kepada orang lain, sehingga Allah pasti cukupi rezekinya. Dan siapa yang bersedekah, dia dicintai oleh orang di sekitarnya, sehingga orang yang ada di sekitarnya selalu membantu dia ketika dia sedang kesusahan. Dalam surat An-Nur ayat 32, pintu rezeki yang kelima adalah menikah. Karena dengan menikah artinya dua orang dengan dua rezeki yang berbeda disatukan. Dan dalam surat Hud ayat ke-6, Allah katakan rezeki itu ada yang sudah dijamin oleh Allah. Mau usaha ataupun tidak usaha, rezeki itu ada. Sebagaimana seorang bayi yang meskipun dia diam saja di dalam perut ibunya selama 9 bulan, ia tetap mendapatkan rezeki dari Allah. Dan ini juga sekaligus motivasi bagi kita. Bahwa jika saat menjadi bayi di dalam perut ibumu saja, Allah menjamin rezekimu, apalagi saat engkau berada di luar perut ibumu, kamu bisa berusaha semaksimal mungkin, maka jangan khawatir dengan rezekimu. Dan yang ketujuh, kata Allah, sumber rezeki adalah istighfar. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Nuh ayat 10-12. Karena dengan istighfar, kita memohon ampun kepada Allah, dan ampunan itu kemudian menjadi pintu terbukanya rezeki. Karena seorang yang mendekatkan diri kepada Allah, ia akan mendapatkan tambahan rezeki karena kedekatannya dengan Allah. Dan yang ke-8, dalam surat At-Talaq ayat ketiga, Allah katakan rezeki itu bisa jadi datang dari tempat yang tidak terduga-duga. Berapa banyak orang yang mencari jodoh ke belahan pulau manapun di Indonesia, tapi justru mendapatkan jodohnya yang tidak jauh dari rumahnya, atau tetangganya sendiri, atau saudaranya sendiri. Berapa banyak orang yang
mencari rezeki kemana-mana, tapi justru ia dapati kesuksesan tidak jauh dari sekitarnya. Dan jika rezekimu seret, kata seorang ulama, yakni Imam Muhammad bin Abdurrahman Al-Husaybi, ia pasti dari tingkah lakumu sendiri. Yang pertama, bisa jadi karena kamu mencaci rahmat Allah berupa hujan, angin, dan rahmat-rahmat yang Allah berikan kepadamu. Maka kita diajarkan oleh Nabi, ketika hujan turun, angin datang, jangan kau hujan, karena itu adalah rahmat dari Allah. Dan yang kedua, mengutip apa yang disampaikan dalam riwayat Imam Ibn Abbas, bisa jadi rezekimu seret karena kamu menolak untuk berbagi hal-hal yang menjadi kebutuhan dasar bagi manusia, seperti air, pangan, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Karena itu berbagilah, karena berbagi justru menjadi sebab rezeki yang Allah berikan kepada kita. Dan yang ketiga, kata beliau, bisa jadi rezeki itu tidak sampai kepadamu dan seret karena kamu terlalu banyak tidur, terlalu banyak leha-leha dan minim usaha. Dan yang keempat, bisa jadi lantaran kamu zalim kepada orang lain, sehingga Allah murka kepadamu dan Allah boikot rezekimu. Dan yang kelima, bisa jadi karena zina dan maksiat yang kau lakukan. Kemudian selanjutnya, yang keenam, bisa jadi karena kamu curang dalam jual beli. Kamu mengira dengan curang dalam jual beli itu akan menambah pundi-pundi materimu, tapi kamu lupa bahwa itu akan mengurangi pundi-pundi rezekimu. Bisa jadi hartamu bertambah, tapi kebahagiaanmu jauh berkurang. Dan yang ketujuh, karena khianat kepada orang lain. Mungkin kamu berpikir dengan mengkhianati orang lain dalam satu proyek, sehingga kamu mendapatkan besar limpahan proyek itu mendapat membuatmu mendapatkan rezeki yang banyak. Padahal itu hanya mendapatkan harta yang banyak bisa jadi, tapi bukan rezeki yang banyak. Dan yang terakhir, kedelapan, rakus. Rakus dalam logika manusia, mungkin itu akan membuat hartamu bertambah. Tapi dalam logika Allah dan Rasulnya, rakus justru membuat rezekimu hilang, meskipun hartamu banyak. Karena itu, Islam mengajarkan kepada kita bahwa rezeki memang bisa jadi harta. Tapi rezeki utamanya, ia bukan harta. Tapi ia adalah sesuatu yang sifatnya pemberian dari Allah, yang akan membuat kita damai, akan membuat kita bahagia, akan membuat kita semakin dekat kepada Allah. Maka apapun yang membuat kita damai, bahagia, dan semakin dekat kepada Allah, itu adalah rezeki yang harus kita syukuri, yang harus kita sadari, sehingga kita tidak lalai. Ketika Allah berikan rezeki dalam bentuk kebahagiaan dan kedekatan kepada Allah, kita tidak lalai dengan berkata, kok rezeki kita seret. Maka jangan pernah sama dengankan rezeki dengan harta, agar kita tidak lalai kepada Allah, yang justru itu menjadi penyebab seretnya rezeki kita.

pencerah jiwa. Tafakur diri, karya Profesor Buya Hamka. Jika kita memelihara kebencian atau dendam, maka seluruh waktu dan pikiran yang kita miliki akan habis begitu saja, dan kita tidak akan pernah menjadi orang yang produktif. Kekurangan orang lain adalah ladang pahala bagi kita untuk memaafkannya, mendoakannya, memperbaikinya, dan menjaga aibnya. Bukan gelar, bukan jabatan, bukan kekayaan yang menjadikan orang menjadi mulia. Jika kualitas pribadi kita buruk, semua itu hanyalah topeng tanpa wajah. Ciri seorang pemimpin itu baik akan tampak dari kematangan pribadi, buah karya, serta integrasi antara kata dan perbuatannya. Jika kita belum bisa membagikan harta atau membagikan kekayaan, maka bagikanlah contoh kebaikan, karena hal itu akan menjadi sebuah tauladan. Jangan pernah menyuruh orang lain untuk berbuat baik sebelum menyuruh diri sendiri. Awali segala sesuatunya untuk kebaikan dari diri kita sendiri. Pastikan kita sudah melakukan yang terbaik dan beramal hari ini, baik dengan materi, dengan ilmu, dengan tenaga, atau minimal dengan senyuman yang tulus. Para pembohong akan dipercaya oleh kebohongannya sendiri. Orang yang jujur akan menikmati kemerdekaan dalam hidupnya. Bila memiliki banyak harta, maka kitalah yang akan menjaga harta. Namun jika kita memiliki banyak ilmu, maka ilmulah yang akan menjaga kita. Bila hati kita bersih, tidak ada waktu untuk berpikir licik, curang, atau dengki, sekalipun terhadap orang lain. Bekerja keraslah bagian dari fisik, bekerja cerdas merupakan bagian dari otak. Sedangkan bekerja ikhlas adalah bagian dari hati. Jadikanlah setiap kritik, bahkan penghinaan yang kita terima sebagai jalan untuk memperbaiki diri. Kita tidak pernah tahu kapan kematian akan menjemput kita, tapi yang kita tahu adalah kematian itu pasti datang. Dan seberapa banyak bekal pengetahuan Al-Quran dan Al-Hadis yang kita miliki untuk menghadapi kematian.

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Permata FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar kita.
1: Ada senak Polresta Bengkulu menyalurkan bantuan sembako kepada puluhan keluarga yang terdampak kebakaran di wilayah Kelurahan Pengantungan Kota Bengkulu. Bantuan diserahkan langsung ke Polresta Bengkulu Kombes Pol Rahmat Hidayah didampingi pejabat utama, para kepala kejajaran dan personel Polresta Bengkulu. Rahmat mengatakan bantuan tersebut merupakan bantuan kepedulian Polri kepada warga yang sedang menghadapi musibah. Menurutnya, kebutuhan pokok menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan selama warga menjalani proses pemulihan pasca kebakaran. Ia berharap bantuan tersebut dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga terdampak untuk sementara waktu. Rahmat juga mengajak seluruh personel dan masyarakat untuk terus memperkuat kepedulian sosial serta semangat gotong royong. Kehadiran jajaran Polresta Bengkulu mendapat sambutan positif dari warga. Para penerima bantuan menyampaikan apresiasi atas perhatian dan bantuan yang diberikan. Setelah musibah kebakaran, Rahmat menegaskan Polresta Bengkulu akan terus berupaya hadir di tengah masyarakat, tidak hanya dalam menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga melalui kegiatan sosial dan kemanusiaan. Jadi kalau info kabar kita untuk pukul 6 waktu di Sabara tadi sana, info lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan jangan lupa download RRI Digital.
0: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: 91,7 FM RRI Pemat Bengkulu, Suara Budaya Bengkulu. Adik senak, selamat pagi. Sudah masuki tanggal 15 Agustus 2026. Siapa yang masih sibuk untuk mengurusi lomba-lomba dan seluruh kegiatan kemerdekaan adik senak yo? Wah, tidak terasa adik senak, besok malam kita sudah memasuki malam tirakat. Lalu nanti Senin paginya kita sudah untuk apel upacara memperingati hari kemerdekaan kita. Wes, pasti sangat seru ya. Jadi di sana, di pagi kok, di matahari yang belum memunculkan sinarnya, tapi sudah ya. Sedikit-sedikit sudah, langit sudah agak terang. Jadi jangan lupa untuk bergerak di sana, jangan lupa untuk olahraga mumpung weekend, ya kan. Jadi kapan lagi kita bisa untuk gerak biar badan kita jadi makin sehat. Karena balik lagi ada sana yo, kesehatan kalau kita tidak, kita yang menciptakan sendiri, siapa lagi kalau bukan sekarang, kapan lagi. Jadi sama pagi ditemani sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dari sana nanti kita akan dengarkan info cuaca dari BMKG Provinsi Bengkulu.
1: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.

0: Arisana, sayur sawi merupakan salah satu sayuran hijau yang cukup populer di Indonesia, terutama dalam masakan seperti mie ayam, bakso, tumisan, dan sup. Sayuran ini tidak hanya lezat dan mudah diolah, tetapi juga menyimpan berbagai manfaat kesehatan yang penting bagi tubuh. Berikut manfaat sayur sawi untuk kesehatan kita, Arisana. Yang pertama, kaya akan nutrisi. Sawi mengandung berbagai vitamin dan mineral penting seperti vitamin A, vitamin C, dan juga vitamin K serta kalsium, zat besi, dan folat. Lalu yang kedua, di sana meningkatkan daya tahan tubuh. Vitamin C dalam sawi membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh dengan merangsang produksi sel darah putih. Ini membuat tubuh lebih tahan terhadap infeksi dan penyakit terutama flu dan batuk. Yang ketiga, menjaga kesehatan mata. Sawi mengandung beta karoten, yaitu zat antioksidan yang diubah tubuh menjadi vitamin A. Vitamin A sangat penting untuk menjaga kesehatan mata dan mencegah penyakit seperti rabun senja atau degenerasi makula. Yang keempat, menurunkan resiko penyakit jantung. Serat, antioksidan, dan senyawa fitokimia dalam sawi dapat membantu menurunkan kadar kolesterol jahat atau LDL dalam darah dan mengurangi resiko penyakit jantung. Selain itu, vitamin K yang tinggi juga berperan dalam menjaga kesehatan pembuluh darah. Yang kelima, baik untuk pencernaan. Sawi mengandung serat yang cukup tinggi sehingga membantu melancarkan sistem pencernaan, mencegah sembelit, dan juga menjaga kesehatan. Yang keenam, menjaga kesehatan tulang. Kalsium dan vitamin K dalam sawi sangat penting untuk pertumbuhan dan pemeliharaan tulang. Konsumsi sayur sawi secara rutin dapat membantu mencegah osteoporosis di usia lanjut. Yang ketujuh, membantu detoksifikasi tubuh. Kandungan antioksidan dan serat dalam sawi mendukung proses detoksifikasi alami tubuh. Ini membantu tubuh membuang racun dan zat-zat berbahaya melalui sistem pencernaan dan hati. Bila di sana butuh info lebih lengkap, bisa baca di rri.go.id dan jangan lupa download RRI Digital.
1: Pro 4 FM.

0: benteng. Permainan tradisional ini dimainkan oleh 8 orang dan dibagi 2 grup menjadi 4 orang. Masing-masing memiliki markas yang dijadikan tempat kekuasaan, yang biasanya markas tersebut berupa tiang, pohon, batu, dan pilar sebagai benteng. Tujuan permainan ini adalah mengambil alih benteng lawan dengan cara menyentuh markas lawan. Setiap orang memiliki tugas masing-masing. Ada yang menjadi penjaga, mata-mata, pengganggu benteng lawan, dan penyelinap markas lawan. Permainan ini membutuhkan kecekatan berlari dan strategi hingga mampu mencapai benteng lawan. Aturan mainnya, pemain yang pertama menyentuh markas lawan itulah yang akan menjadi tim pemenang.
1: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.
2: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sahabat budaya, mari kita simak info cuaca. Info cuaca Pro 4.

terjadi di daerah Lombok Utara hingga Samudra Hindia Barat Gunung. Untuk kabinet cuaca ini sempat mendapatkan akses melalui website BMKG atau di aplikasi info.com.

0: Din, lihat deh. Modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
1: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
0: Tapi yang punya selebgram hits tahu. Katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
1: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
0: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
1: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
2: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.
3: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
4: Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

Bisa nggak sih kalau nggak ngelakson berkali-kali? Siapa tidak mengenal klakson? Komponen ini pasti tersemat pada kendaraan bermotor, baik roda 2 maupun roda 4, bahkan truk dan bus sekalipun. Ya, klakson merupakan komponen pada kendaraan yang bisa menjadi pertanda atau alat komunikasi saat berkendara. Sejarah klakson mobil dimulai pada tahun 1901 ketika Oliver Lucas, seorang insinyur elektrik dari Birmingham, Inggris, menciptakan alat yang dikenal sebagai klakson elektrik. Klakson ini menggunakan listrik untuk menghasilkan suara yang cukup keras sehingga dapat digunakan di jalan raya. Pada tahun 1908, Ford Model T menjadi mobil pertama yang dilengkapi dengan klakson. Seiring dengan perkembangan teknologi dan standar keselamatan di jalan, klakson mobil kini juga digunakan sebagai alat peringatan dalam situasi darurat untuk memberikan sinyal kepada pengemudi lain saat berpindah jalur atau akan melakukan pengereman mendadak.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: Jumat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar kita.
1: Ada cenak semangat peringatan hari ulang tahun 81 kemerdekaan Republik Indonesia turut dirasakan keluarga besar SMP Negeri 6 Kota Bengkulu. Berbagai perlombaan khas 17 Agustus digelar untuk memeriahkan suasana kemerdekaan sekaligus mempererat kebersamaan antara siswa dan dewan guru. Kegiatan perlombaan tidak hanya melibatkan para siswa dan siswi, tapi juga diikuti oleh para guru yang di mana suasana berlangsung meriah dengan antusiasme peserta yang mengikuti setiap perlombaan. Kepala SMP 6 Negeri Kota Bengkulu, Septalena, mengatakan kegiatan tersebut menjadi salah satu cara sekolah mengajak para siswa untuk mengisi momen kemerdekaan dengan kegiatan positif dan menyenangkan. Sejumlah perlombaan yang digelar diantaranya makan kerupuk, memasukkan air dalam botol, fashion show, karaoke lagu wajib nasional, serta berbagai perlombaan lainnya. Menurut Septalena, kegiatan tersebut bukan sekedar hiburan untuk memeriahkan peringatan HUT ke-81 RI. Lebih dari itu, perlombaan menjadi sarana untuk membangun kekompakan, kebersamaan, dan rasa percaya diri para siswa. Ia juga mengajak seluruh siswa untuk memaknai kemerdekaan dengan menghargai jasa para pahlawan yang telah berjuang untuk bangsa Indonesia. Peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di SMP Negeri 6 Kota Bengkulu diharapkan dapat menjadi momentum untuk menanamkan nilai nasionalisme kepada siswa sejak dini. Jadi kulahan buka kita untuk pukul 7 waktu Indonesia Barat, di sana info lebih lengkap bisa di sana baca di rri.go.id dan jangan lupa download RRI Digital.
0: Pro 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.